caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan, Kementerian Kebudayaan wis netepne musik daul saka Kabupaten Pamekasan dadi warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat caning. Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto iki nyampe nela musik daul ditetepno dadi warisan budaya tak benda Indonesia utawa WTBI de 4 September 2016. Nyandak kabar liyane caning petugas meriksa kesehatan kucing peliharaan gone warga pas kebiar vaksinasi rabies di kastrasi di puskesmas di Moro Kutha Blitar jelang peringatan hari rabies sedunia tanggal 8 September mendatang. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI wilayah Wolu Jawa Timur kerja bareng barek pemerintah daerah melakoni vaksinasi kalian ngekei layanan kastrasi de hewan peliharaan warga kanggo nyegah penyebaran penyakit rabies. Caning kumau woro-woro barewa yujan mangkuk tumpali de woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janeng tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Barek Wahyu Jan, sing ngancari sampean di Tanjung Pera isu iki. Iya, janeng jelang peringatan hari rabies sedunia ya. Gak ada salah nih ya, kanggo warga Kutha Blitar pada berbondong-bondong memanfaatkan ini ya, janeng memanfaatkan kegiatan yang digagas oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI wilayah Wolu Jawa Timur sing kerja bareng barek pemerintah Kutha Blitar kanggo ngekei vaksinasi gawe anak bule ya atau gawe kucing ya caning ya mergane apa mergane ana peringatan iki ben apa caning ben hewan peliharaane warga iki gak jadi penyebar penyakit rabies ya kan, karena salah satu penyebaran penyakit rabies ini ya memang disebabkan oleh hewan peliharaan caning ya. Jadi ana kesempatan manfaatkan peluangnya caning ya ben ben ya apa ya ben sampean terjaga juga begitu lah cakne ya, plus hewani ya iso sehat ngatan ge. Monggo langsung iso memanfaatkan vaksinasi rabies lan kastrasi di puskeswas puskeswan puskesmas hewan di Moro Kutha Blitar cakning.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangan iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Sijine ana toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki omah kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945 Cak Ruslan iki yo terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku yo penting, mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangan yo gak cuma sampai sakmono. Tanggal 17 Desember 1949 Cak Ruslan Abdul Ghani iki yo dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

85 lan RRI digital nggih. Barengan Wahyu Chan sing pas ini tas sing ancane sampean caning. Saiki enten kabar sing bakal tak sampe nih ya, caning ya di ruang dengar sampean kabeh. Informasi sing iso tak bagian ini jane ya, iso sampean delok sisanku di laman rri.co.id ya jane ya. Oke, saiki aku pengen bagian ini dhisik informasi ini mengenai ya pelantikan ya jane ya. Pemerintah Republik Indonesia niki ngganteni Menteri Keuangan sing sadurunge dijabat karo Cak Purbaya, saniki diganteni kalian Suhasil Nazara jane. Iki pergantian jabatane adalah kelanjutan bukan perubahan, jadi bakal terus ngerjain dan melanjutkan jaga keuangan negara dengan cara yang akan lebih baik, jari ini Cak Neng. Presiden Prabowo Subianto ngelakoni perombakan Kabinet Merah Putih, ngelantik Suhasil Nazara dadi Menteri Keuangan pas dina Senin ya, ditugasin jaga kestabilan perekonomian di tengah ketidakpastian global, Cak Neng. Saat durungnya Cak Purbaya Yudi Sadewo ya, iki Menteri Keuangan 2020-2026 likur ya. Nah, setidaknya saning jerene se Menteri Keuangan Suhasil Nazara iki iku kelahiran 1970 tanggal 23 November di Jakarta. Duweni latar belakang ekonomi akademisi, dilaporke harta kekayaan ya caning niku berdasarkan LHKPN Royal Slawi iki 136,17 miliar rupiah ya. Pendidikane SIJ Ekonomi UI, merengono S loro Regional Science Cornell University, ambek S telune Regional Planning University of Illinois Urbana Campaign, merengono di tahun 2016 nganti 2019 beliau ini adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, bareng ono dadi Wakil Menteri Keuangan nih ya caning ya, ket 2019 nganti 2026 bareng ono saiki dadi Menteri Keuangan. Oh ya kan, arahan anyar ya, arahan presiden kanggo Kementerian Keuangan sing anyar iki jaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, mari kita memastikan APBN menjalankan program pemerintah kalian numbuhne lan stabilne ekonomi Indonesia, barek menjalankan komunikasi publik sing iso dipercaya terkait kebijakan ekonomi Indonesia janeng. Sing pasti hal iki pergane di tengah ketidakpastian global ya. Wow ya, langkah yang cukup wow gitu ya jadinya ya, ada perombakan yang secara nyata. Iku mang jadinya setidaknya profil Menteri Keuangan sing anyar sing setas dilantik kalian Pak Presiden ya. Ya mugi-mugi apa sing diharap ini sok lakon ya kan, gak sok lakon ya enggak ngerti deh. Enggak wadini kok maringun diganti mana ya kan. Oke, tapi ya semoga aja bisa kelakon lah ya. Oke, sukses untuk Pak Suhasil. Muga-muga iso luwe apik maneh gitu ya. Pak Suhasil kan kemarin ya beliau ini memastikan jarene bakal jaga defisit APBN di ngisore 3% ya. Amin. Muga-muga iso ya. Semoga sukses untuk Pak Suhasil Nazara, kanggo menteri sadurunge Cak Purbaya ya, muga-muga tambah sukses maneh ya. Oke, iku mang informasi sing tak sampeyan caning, engko awak dhewe bakal lanjut. Aja lali engko jam 8 bakal ana lontong balap.
Pasalnya tak sedih berapa Pak RRI Surabaya cak nih, aja digeser mereka ke sini.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Caning, penuh tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kenek PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuknya apa sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha kawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, sak ning kampungmu ana pendataan infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program Perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulyo bareng-bareng.
2: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
3: Dek, heh, ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
3: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
4: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
5: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Jane woro-woro mbarek Wahyu Jan. Pemerintah lan DPRD Kabupaten Jember ngesane rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan lan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2016 barek fokus kanggo neken angka kemiskinan lan mundakno anggaran pendidikan di Kabupaten Jember. Pengesahan Raperda PAPBD tahun anggaran 2016 iki ditandai barek penandatanganan persetujuan Bupati Jember Muhammad Fawait barek pimpinan DPRD di rapat paripurna sing digelar di DPRD Jember pas dino Senin kemarin.

0: Dan kabar liane caning Forum Relawan Penanggulangan Bencana FRPB Madura ngirim tim di posko terpadu kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya kanggo ngewangi pemulangan jenazah mulihno jenazah korban kapal naas di Laut Jawa sing kedaden pas dino Minggu. Juru bicara FRPB Madura Budi Cahyono caning jelasne lak Nurul iki dadi anggota tim medis di kapal sing ngalami kecelakaan iki asale saka Desa Tejo Timur Kecamatan Pamekasan ambe alumnus Akademi Keperawatan Pamekasan 2015. Tim FRPB Madura ya wis ngubungi aparat desa setempat, keluarga korban ambe koordinasi kanggo ngefasilitasi ambulans gawe mulihno Nurul sing merupakan korban saka kecelakaan kapal kuwi. Caning kumang woro-woro bare wahijan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cidewere.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat, Cak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wis mari sarapan, Cak.
2: Wis mari ku, Mang.
1: Mari.
2: Ono gorengan bareng, wis ngopi, karek turu.
1: Wis diselak-selakno.
2: Karek turune, Dok.
1: Marono karek turune.
2: Aduh.
1: Nek kopi, nek kopi manis seneng ya percuma.
2: Iya jane ya.
1: Kopi yo kopi pahit.
2: Coba ngantuk lah kopi manis iki jane.
1: Aku ngomar ke pahit jare ora pes pahit kok ngombe kopi pahit.
3: Iya.
2: Malah sepo.
1: Sepo kehidupan.
2: Aduh ya Allah.
1: Ya apa? Ya awak dhewe ngene jarane pahit, cek ono sing pahitan maneh lho rek.
2: Iya, perut wali.
3: Oh iya, bener.
2: Aduh. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, saya ini kan awal-awal ini lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya. Iya. Indonesia itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kenapa kok bisa dibilang gitu? Karena bukan masalah pelantikannya Menteri Keuangan ya. Bukan masalah Menteri Keuangan ataupun juga tapi sebenarnya kita itu dihadapkan dengan dua kondisi yang tidak mengenakan. Ono kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Dan itu kondisinya lebih parah ya. Saya ini Bromo kan harus ditutup ya. Harus ditutup total. Terus maringono ono mahne sing jenenge kecelakaan
1: kapal.
2: Iya. Bayangke. Jadi kita itu kayak dihapet ambek dua kondisi sing benar-benar tidak menguntungkan buat kita loh sakjane.
1: Lagi berduka.
3: Iya, akeh musibah.
2: Akeh musibah. Jadi apa ya, aku kok ngrasane kayak duh,
3: apa kudu
2: apa kudu salat tobat kabeh. Ya kan, aku kok jadine kepikiran gitu ya. Apa maneh kan iki ono kemarin sing dek selat Sunda. Ono jurnalis-jurnalis iku ya, kanca-kancane awak-awak iku sing
1: limo.
2: Wong limo iku ternyata jari hilang. Ya kan, ya Allah, kudu ketemu. Aduh, ya ampun miris ya. Bari ngono ditambah maneh kecelakaan kapal maneh dek sing Surabaya kata nang Banjarmasin.
3: Iya.
2: Ya kan, iki sampe wong-wong iki nggawe posko nek Madura. Sakjane aku kepengin ngubungi arek-arek Madura iki ya. Tapi sik gurung iso gurung kehubung ambek arek-arek Madura, kepengin ngerti ya apa sih kondisine nek kono ngono kan. Awal-awal iki ya jane meskipun duduk dulur se apa ya? Kudu dulur kandung lah istilahnya ya. Tapi kan ya sesama manusia.
1: Sedih
2: rasane. Iya nih, jadi ini kayak sedih bang. Aku kemarin bu moro-moro kayak berbes mili ngono. Delok apa sing? Delok sing kejadiane Gunung Anak Krakatau itu ya. Metus iku terus mana kono dadak nono. Arek jurnalis yang liputan itu gak iso ketemu mana ambek keluargane.
3: Iya.
2: Aduh, kayak nolongso ngono ya. Wes karhutlane kayak gini, kebakaran hutane. Jadi yang gak ada mangkel, tapi ya itulah kondisinya. Tapi gara-gara kondisi kayak gini, iki ono sing tau numpak kapal apa gak iki?
3: Aku biyen kayak pas katene ning Bali.
2: Oh, kapal feri. Penyeberangan.
3: Heeh.
2: Penyeberangan dia. Oke, iya berarti terus sampean nih ngami, wis tau ta?
1: Aku ya
2: Surabaya bolong bendol atau numpak kapal?
1: Iku lah, aku numpak jalan sing tak ijeni gitu.
2: Oh.
1: Kau lah dilewati wong liya, pokoknya dilewati mau ikut tak sing lewat.
2: Apa?
1: Sepur.
2: Kayak numpak sing liyane, numpak sepur ya kan. Nah, kalau si iki siapa? Si Adele?
3: Enggak pernah.
2: Enggak tahu numpak kapal.
1: Aku ya pernah nyebrang tok nang Bali.
2: Nyebrang sepisan tok. Oh, sing tur. Saya iki wis gak ono. Programnya wis gak ono sayang rek. Lah langsung meneh ditawari maneh kok numpak kapal maneh ngono dengan kondisi sing kayak ngene iki.
1: Wis gak wani.
3: Iya. Gak wani.
2: Lah apa gak wani?
1: Soale wis apa jenenge? Jenenge banyu ya. Aja ngomong keberuntungan. Wis nek kok banyu iku blai gak blai. Wis apa jare cok ngono.
2: Iya iya.
1: Sedih lah nek keadaan koyo ngene iki.
2: Iya sedih ya. Nah semuanya cak nih apa ya lah. Wis tau numpak kapal apa urung? Terus lah ditawari numpak kapal mana dengan kondisi kayak gini iki kira-kira.
1: Ini saat-saat iki kayak gawani ya bo, meni menungui nih wis lali wis aman, kau no apa-apa mungkin yo lali, yo numpak.
2: Nah ya numpak mana? Ya mung, kau kayak ya nasi kata gabungan di sapa disek monggo.
1: Halo, lontong balap.
3: Lontong balap.
0: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to ning
1: pancen nyoto.
0: Ya sing nyoto temenan iku ya Cak Wahyu iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat to ning, Cak.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak sing dibahas ki numpak-numpak iki mangke numpak.
1: Numpak kapal.
0: Kapal apa numpak perahu apa numpak becak.
2: Lah numpak becak aku sadar diri, mungkin awange gak gelem.
0: Wis ngapa. Ya sing penting kan ongkos eta Cak.
2: Sing ono yo langsung menderita ngono.
1: Cak becak gak amut.
2: Omongane pas kena undak-undakan ngono. Pak yo malah sampe mlaku dhisik Pak ngono.
0: Iya, apa maneh nek ngene dalan munggah wis. Mari ngono bangun mudun sik dibongkar sik.
2: Iya.
0: Mari ngono becake terus wis gatik dimuat maneh jarene. Ge masalah numpak kapal ning. Kula niku Cak Wahyu nggih.
2: Pernah.
0: Nate numpak kapal niku nggih namung kalih jam asline ngoten. Nek kapal feri, kapal barunan niku sing ageng niku kapal Baruna. Kula mbayangaken ngeten Cak Wahyu. Enten kene tengah-tengah laut lepas gak roh lor kidul. Pulo-pulo gak ketok blas ngene iki upama kapale guling utawa kerem ngono ku terus awake dhewe iki dadi apa? Awake dhewe gak iso nglangi. Mbayangaken ngoten Cak Wahyu kali ning kalau niki nak numpak-numpak ngoten itu asli nih ngoten peti nih. Tapi berhubung terpaksa ya wis dilakoni ya. Wis gatik dulu njobo, nak dulu njobo tambah peti. Bayangnya sih enggak-enggak nih.
2: Bayangnya sih enggak-enggak.
0: Oh iya Cak Wahyu pancene.
2: Iya, yeah, apa nene tentang tengah segoro iku pancene guys. Nentokne di lor, di kidul, di kiwa tangan iku ya.
0: Nggih.
2: Aduh.
0: Pulo-pulo gak ketok belas iku lho upama ana kedadian sing kados winginane niku lho. Terus awake dhewe iki dadi apa? Ngoten malian.
2: Mari ngono segoro iki ya gak cethek maneh, jeru maneh. Ya Allah, aku gak sembarang asa belajim.
0: Kulon niki
1: masih yo nggawa pelampung yo tetep ngelangi yo gak nutut pengen berapa meter kekuatane ya.
0: Langge.
1: Cek pirang meter wis megap-megap wis gak nutut napase.
0: Kulon niki yo kula kan caket lepen to ning.
1: Nggih.
0: Cak Wahyu. Arek-arek iku mari udan terus niku kan kaline niku peres ah.
1: Nggih.
0: Arek-arek padha bludruran padha nglangi.
1: Nggih.
0: Lah kok kula melok-melok.
1: Lho.
0: Melok nyemplung lho langsung kelem.
1: Langsung kelem.
0: Kaya nglangi.
1: Nggih.
0: Ngoten niku lho nek yang niku nek mboten saged renang mboten saged nglangi niku wis salah. Wis medeni. Ya bener nih. Nggih, niku pengalaman kula. Klontonge kula dume nek ngoten. Nggih. Salam sampean angsal salam saking Cak Wajib Hadi ning.
4: Oh nggih, waalaikumsalam.
0: Wonge tuwang kapan terus ning nggih. Nggih.
2: Mantep ya, tak kapan terus.
4: Nah,
0: nggih, soalé nek Cak Wajib Hadi niku kan
4: teng wayang.
0: Tiange duwe tutuk guwedi lho ning. Mantep lho tutukane, Mak.
4: Kelem.
2: Padha pas aku mlaku lah, kaya aku mlaku ngono.
4: Iya.
2: Kelem.
0: Nggih, nek kalih Cak Wahyu ngoten cocok. Terus wonten Cak Mulyono. Cak Toto nggih. Lajeng wonten Bang Kopar, wonten ning Aja Sutatno yang ning Aja Gustia ning Iin, mugi-mugi sehat ning Dian mugi. Ning Istikoro ning Siti ning Ela, kagem sedulur yo kemawon. Mugi pendengar RRI iki sehat sedoyo.
4: Amin.
0: Muga-muga napa sing dadi cita-citanipun dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Ngoten dene.
2: Amin.
0: Nggih, matur nuwun Cak Wahyu.
2: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh aduh.
4: Nek kumang Pak Parno ya gak iga renang. Iku nduk kali ngarepe omah iku arek bluren dak melok-melok jegur. Dipake kelem langsung jare.
2: Kaya watu wadate.
4: Iya.
2: Mak belum langsung ngilang.
4: Padahal semen ku pelampunge ya gede lho ya. Tapi kok ya jek kelem.
2: Aduh ya Allah. Iya iya iya iya. Nah, iki lanjut mana ya? Aku mancak Parno ternyata ya ya jadi kayak serenang ya. Tapi awak dhewe iki ya sajene mbo ya aku iki serenang apa gak? Biyen sih iso, saiki mbo.
4: Nek ben cilik-cilik bluron-bluron ben ku iso renang aku. Biyen ben ku sapa kali aku nek jenenge nek bluron iku ya menek wite keres ku sing pinggir kali ya. Menek dukur mar ambes saka dukur. Keres cepaur.
2: Iya.
4: Iya niku.
2: Seru.
4: Sewer pak ben guys nek gak ngono wis njogok gethek ngene iku ya gawere tetuk aulan mar tetuk kulan jegurno ditumpai ya mbek letang-letang kok njuk tengah kali.

0: Ser. Tapi gini ya, nak bener ya jerene Caparno iku ya. Lah kedaden kayak sing kemarin iki sing di kapal Surabaya Katerang Banjarmasin. Iku nek laut Jawa iku kan yo tengah-tengah kan jane yo ngerti sih, iku tengah-tengah antara Kalimantan ambek Jawa ngono istilahnya. Tapi lah tengah-tengah laut kan gak ketok apa-apa yo.
1: Iya.
0: Aku iso bayang lho iku.
1: Iya, gak ketok sapa-sapa wisan nang no, tengah iku. Mbok wong sak menuh gedene ya koyo semut ngono wae.
0: Iya.
1: Gak ketok.
0: Gak ketok. Mari ngono ya.
1: Wong pinggiran iku sing endi ya?
0: Heeh. Ya. Nah, kolam renang iku sih ono pinggirane ya, sih enak kan.
1: Enak. Kan iku kan pinggirane.
0: Nguyai segoro. Nguyai segoro.
1: Alah lah iya ya Allah.
0: Alah ya Allah. Ya moga-moga iki lah ya korban-korban iki iso ditemokne. Bisa diselamat nih, ngono ya. Oke, ana sing kate gabungan mana iki monggo di
1: jam. Halo, Lontong Balap.
2: Halo. Halo, Lontong Balap. Pancen nyoto tenang.
3: Nyoto tenang.
2: Sugeng enjang ning amin.
1: Sugeng enjang.
2: Cak Wahyu Chandra.
1: Cak Wahyu nggih.
0: Enggak pakai dra.
1: Wahyu Chan.
2: Kula nate numpak prau ning rumit numpak kapal ning tapi waktu teng Madura sik Madura niku dereng enten napa jembatan Suramadu ning.
1: Oh nggih.
2: Duka tempat niku. Waktu niku jiarone. Terus mantun ngoten niku bisa niku ditumpakaken teng kapal Joko Tole ning rumiyen niku prau ning kapal ning. Lah ngoten niku tiyang wedok-wedok niku ngeten, "Lho aku wedi opo iki engko nek tenggelam?" Nggih. Wis tenang ku nek tenggelam ya kabeh engko kelelep. Terus mantan-mantan pas ziarah tinggalnya Yai Khalil ting pundi-pundi ngoten niku ning Pontalu jam mantan maghrib niku nembe mantun terus saya supir iki ya opo mulai tangi nep dek kene yang wetok-wetok wis gak usah mulai menisu ae mari sebang sopo terus turun nanti itu lo akan teknik kuning dinekakan teng masjid alun-alun Madura ni kuning. Dijeng subuh ngoten balik kulo ngeten alhamdulillah ya Allah selamat selamat. Terus kulo mboten nate mriko malih ning tapi nembe niki kulo nggih ziarah mriko malih tapi wis wonten jembatan Suramadu ning langsung pulang lek rumiyen kan pedining masawone
1: nggih.
2: Dalane niku sik weteng ngoten wis numpak kapal bengi kok tenggelam wis meniso ae.
1: Nggih.
2: Mboten niku kula numpak niku ning. Neng kula badhe ngomong kali Adel wonten Adel.
1: Nggih.
3: Nggih.
2: Adel.
3: Iya.
2: Ya awak Adel, aku isuk mau guyu-guyu dhewe kaya wong sempel dal ngrungokno awakmu iku malu.
3: Kenapa?
2: Celuk-celuk. Ibu ayo Bu tulungono aku iki Bu. Aku ngene Adel. Gak usah celuk-celuk ibumu dal gawon rene tak undangno Adel. Pokoknya paling ngepen itu kalau aku Del, kamu nek ngomong itu lulu sekali Del. Nek kamu wis ngerti mau aku ya Del ya.
3: Iya.
1: Iya, memang gak bisa bahasa Jawa dia, jadi ya ngomongnya.
2: Jadi kapan sih Adel niku pun boten magang?
1: Niking
3: terakhir ini.
1: Hari ini terakhir tapi Oktober ya?
3: November.
1: Oh November, November Duki Male.
2: Oh,
1: tambah 3 bulan Del. Lagi.
3: Iya.
2: Adel.
3: Iya.
2: Ini ngomong aku ya, Adel ya. Kamu nek ngomong tuh lucu. Aku sumpah sekali. Tadi pagi kok aku guyung-guyung.
1: Nggih.
2: Gua Adel kecek lucu. Oh, kok cedak aku kena tak hewek-hewek pendeke.
1: Nggih.
2: Nggih ngoten mawon nggih lontong iki
0: kula bagak.
2: Monggo. Kangge ning Ami Cak Wahyu.
1: Nggih.
2: Selamat bertugas.
1: Nggih,
2: selalu. Aku senenge sing mari oleh hadiah teko ning sapa iku mau?
0: Ning kopi. Ning
2: sapa?
1: Ning
2: kopi pa. Ya Allah,
1: aku yo merasa seneng kok. Nggih.
2: Ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iki kok dilanjutke malih ya, aja nang ndi-ndi aja nang ya, sakmarine sing kate lewat iki aku ambe arek bakal lanjut maneh. Pacet deh, berapa patah RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Cakning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cakning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngrusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Ngopo sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga barek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

0: Ya, jane entas dhe Pro Papat RRI Surabaya Surabaya Surabaya. Delon nang balape Pro Papat RRI Surabaya jane ya. Iki soal bahasnya soal munggah kapal ya jane ya. Numpak kapal iki tak
1: soal kondisi. Heeh,
0: kok soal laut? Lah kok laute? Laute gak salah.
1: Ya kan. Lah dhewe iki lho aja wani-wani ambek laut.
0: Dah lapo, ono Nyi Roro Kidul.
1: Ya apa jare wis menyelami laut di gampang ini paribasan.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Tapi yo angel to ning nyelami laut iki.
1: Ya iya wong laut kudu nyelami.
0: Nah,
1: nyelami nyelami susu.
0: Kolam susu ya. Entek pirang kintal yo kaleng-kalengane kolam susu ne lang ngono iku. Eh tapi ngomong-ngomong berarti lah kondisi koyo ngene iki kira-kira apa jenenge perkapalan ngono iku mudun gak ya? Kan akeh sing gak wani.
1: Iya. Sing jangane lunga wis kasih to wis aku wedi. Suasane koyo ngene.
0: Iya, sementara kanca-kanca di timur iku ambek kapal iku ya sangat sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tergantung loh.
1: Iya.
0: Soalnya numpak pesawat, ya jujur numpak pesawat iku iso di wilayah timur iku. Cuma larang, sampel yang murah iki ya mung pesawat mung kapal iki. Tapi yo ngono pirang dino ngono ya kan. Surabaya Papua itu kemarin berapa hari ya? Petang dino apa? Wong dino ngono. Saking adone.
1: Iya.
0: Padahal numpak kapal iku semeling cepet jare.
1: Ben cepet iku sik pira sang dino?
0: Kurang lebih.
1: Kurang lebih lah yo. Sampahannya mau melaku no. Hayal.
0: Aduh. Wak melaku.
1: Ngipi. Baru tutup kono. Dia ternyata kita kono mau ngipi.
0: Iya.
1: Ya Allah. Tak ibur-ibur hatiku. Sedih ya ali aku temen.
0: Ayo. Kan awak dhewe iki jane yo mikir ya kalau pas kondisi apa jenenge kondisi kayak ngene ya caneng ya kan kok biyen niku sing pas pesawat kecelakaan akhirnya
1: yo
0: penumpang
1: sepi
0: ya kan terus mari ngono pas sempat sepur iku yo ngono ya kan sempat to sing kecelakaan sepur iku
1: iku yo. Terus
0: maring ngono sepi. Saiki kapal koyo ngene. Sepi yo apa coba?
1: Saiki sepur sing rame.
0: Saiki sepur rame. Masalahnya lak numpak apa kapal iki memang sangat dibutuhkan lho ya. Kaya nang gak usah dadon nek timur. Madura iki lho. Iku lak kepulauan.
1: Iya.
0: Ya kan otomatis butuh transportasi ya iku kapal. Sing kudu duweni apa ya tingkat keselamatane utawa ya kapale lah setidaknya kapale apa iki bermasalah di kapale ya awak dhewe ya gak iso nentokne sih ya bermasalah iki ndek ndine. Soalnya kan kapan iku ya ana kasus di ASDP sing korupsi jadi tuku kapale gak apik. Tapi apakah ini semua bermuara di sana?
1: Kapalnya ke api, wisur kapalnya ke api lah pokok di luncur no.
0: Iya.
1: Iki ana apa?
0: Soalnya kan padahal ini ya, awak dhewe iki adalah negara maritim. Sing notabene ini wis tiru ya, mesti kan banyune luwih akeh daripada daratane.
1: Iya.
0: Ombo, tapi kenapa kok kayak disepelekan gitu loh ya kan. Terus mari ngono awak dhewe iki yo duwe sing jenenge universitas-universitas yang luar biasa tentang perkapalan. Awak dhewe yo duwe kayak Pelni terus apa maneh iku kan mosok rek sik kedaden kok ngene ya. Ya mungkin kalau kena kayak bencana alam mungkin iyalah. Tapi kan kalau masalah teknologi mosok yo gara-gara teknologi. Terus nang dia wong-wong iku.
1: Wis menang dia itu rupane wong-wong.
0: Iya. Aduh aku jadi wedi di numpak kapal. Padahal nang Tanjung Perak iku apik lho ning. Nang Tanjung Perak iki apik lho.
1: Nah iya. Lah apik lho padahal iku.
0: Pelabuhane awak dhewe iki sajane apik lho. Terminale, lapas aku liputan biyen iku, lapas mudik iku ana terus maring ngono Norquake apa sing nang dhuwur iku.
1: Lho sampean tau dadi jurnalis ya?
0: Kok tahu sih yo lah.
1: Iya sama saiki. Iya sama saiki ya.
0: Awak dhewe sing jurnalis.
1: Jurnalis. Sajane statusnya seperti itu, cuma merangkap penyiar.
0: Iya.
1: Sing ngono saiki semen iso awan yang ditugas ngono. Kapalnya ya.
0: Mikir-mikir aku. Salen biyen iku ning tau lho ning pas mudik-mudik iku aku ditugasno ndek Merak. Di pelabuhan Merak, jadi pelabuhan Merak kan yang Bakahuni kan. Jadi teko Banten yang Lampung, iya numpak kapal itu. Ngono iku yo mikir, aduh gila lah ana apa-apa piye ngono. Sempet kepikiran.
1: Ya berpikiran ngono ya. Ini wis ngopo selambene mimik tempur wis.
0: Iya, wiritan ae. Apa maneh mbiyen yo tau teko Aceh nang Sabang. Numpak kapal penyeberang feri, kondisi cuaca tidak baik-baik saja.
1: Iya apa?
0: Montang-monting, lemakku iku nang dinding ngono. Runa-runa kan bingung aku sampean. Menjaga lemakku ini ya kan. Aduh ya Allah. Tapi aku pengalaman loh, nggak terlupakan.
1: Iya.
0: Masih kau nak cara apa ya nang Sabang iku ya. Wes cuacane gapi. Mari kau acarane iki nang tepi laut.
1: Ami.
0: Ya apa coba?
1: Ya, serem-serem tok.
0: Yang ditugas nang aku iki kayak ya Allah, alhamdulillah lah nyawaku songo.
1: Ya iya. Alhamdulillah tetap omah ya Wan.
0: Alhamdulillah tetap omah ya Wan ya kan. Aduh. Kadang-kadang aku mikir ngono kan. Aduh, ya apa iki ngono. Gusti Pangeran ya.
1: Oh ya wis londong wis entek, Cak.
0: Londong wis entek ya. Ya wis lah lak ngono. Oke.
1: Iku wis dibungkus si arek-arek iku wis kare siji tok. Wis.
0: Tapi iki penyisan ya. Arek-arek kan dene iki terakhir.
1: Iya.
0: Kayak kate pamitan dhisik sampe sane ngomah. Monggo. Iya.
2: Selama iki lek aku melok lontong balap lek misale ana salah-salah kata dimaafno ya Cak Ning. Terus apa mana ya?
0: Apa mana?
1: Iya wis ngono mang ya jenenge wong kadang ngomong kadang guyon iku ya gak kroso kok menyakiti hati perasaan karo Cak Ning kabeh
0: yo baik disengaja atau tidak disengaja ngono ta. Terus Adel kate ngomong apa Del?
2: Minta maaf kalau suaranya juga belum itu ya buat para para
0: Cak Ning.
2: Terus
1: suaranya masih kecil.
2: Masih kecil. Terus sama kalau ada perkataan atau omongan yang kurang enak mohon dimaklumin. Itu aja sih.
0: Dimaklumin apa dimaafin?
2: Dimaafin maksudnya. Itu aja.
0: Oke, okay, wes lakone ya. Matur nuwun. Aku nak cukupane gak ya dino iki. Kayak gak ana ya.
1: Ya wis kula ning amisan jaya.

Caning melaku-melaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dhewe Caning. Salah siji ne Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak, dan kata pati yang diambil dari adipati utawa pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nanggone kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nangkono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku yo ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuannya dibangun gawe sekolah rakyat supaya isok ngurangi warga sing buta huruf waktu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Caneng Weworo-woro Barewah Yujan, pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP ngefasilitasi kebutuhan petani hortikultura pas musim kemarau mergane diperlone kecermatan kanggo njogo kondisi tanaman ben tetap kejogo caneng. Kepala Bidang Hortikultura DKPP Kabupaten Lumajang Hendra Suwandaru nyatane lah fasilitasi sing disiapno iki ngliputi obat-obatan pertanian, pestisida nabati, asam humat, nganti pupuk NPK. Berarti sarana iki iso dimanfaatne para petani kanggo dukung perawatan tanaman, menuhi kebutuhan pertanian kalian nglakoni pengendalian lak ditemokne gangguan dek tanamane. Yang ada kabar liane caning Polres Magetan nyagane pos komando di wilayah Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan kanggo mantau kedaden kebakaran hutan lan lahan karhutlah sing landa kawasan lereng Gunung Lawu. Wakapolres Magetan Kompol Dodi Wibowo caning nyatane lah posko gak cuma kanggo kalangan Polres Magetan tapi yang libatno lintas sektoral kaya petugas BPBD, TNI, Perhutani, KPH Lawu lan sekitare. Maringono lak kebakaran hutan sing landa kawasan hutan petak 50+A RPH Badagung BKPH Lawu Selatan wilayah KPH Lawu DS wis iso dikendalekno meski ngono caning sejumlah petugas gabungan tasik disiagakne. Kemang woro-woro barewai jan monggo ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh ya iku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Ibu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca

0: buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo caning.
1: Jalan tas ide propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janing. Saiki aku kata bagian informasi dari dengar yang sama ya Janing ya. Terkait dari kegiatan yang dilakoni barek DKPP Janing, DKPP Lumajang yang bakal ngewangi poro petani mengatakan ini. Kanggo para petani janing ya, fasilitas yang dikaya berdasarkan kebutuhan petani lan tetap melok prosedur yang berlaku. Kelompok tani iki bakal ngajukne permohonan melalui kelompok E, mari ngono bakal ditindaklanjuti karo DKPP utawa Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian janing. Ngaten nggih. Upaya iki ya janing ya, diharapno iso ngewangi para petani kanggo njaga kondisi tanaman ya, mempertahankan produktivitas serta ngurangi resiko gangguan budidaya selama musim kemarau. Dek waktu sing podo ya jane ya, keberlanjutan produksi hortikultura di Kabupaten Lumajang iki iso terus dijogo melalui kerja bareng barek para petani lan pemerintah daerah ya. Nah, kanggo para petani monggo disesuaikan ya, apa meneh iki tawaran teko pemerintah. Jadi podo-podo ana win-win solution nih, utawa ana solusi nih, ngaten nggih, ben apa ben kok gak ngrugekne ngono lho ya jane ya, gak rugi sampean jane ya, khususnya para petani di kuwau ngaten nggih. Oke, engko bakal ana informasi-informasi liyane, dadi aja ning ndi pancen Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane.

0: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.
1: Cakning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
2: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik-sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Ini tak buat nang dia. Nang kene lah.
3: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Loh.
2: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroe lo.
3: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

0: Janing saya niki wayah-wayah ucan pamit matur sembahun ngaten nggih sampun ngancani wayah ucan ten Tanjung Perak isuk. Mengko jam 10 nganti jam 3 sore di Tanjung Perak awan khusus di Semanggi Surabaya bakal ono Cak Chandra sing bakal ngancani sampean ngaten nggih. Wis langgono aku pamit dhisik aja ya matur sembahun arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh janing.
1: Cak Ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Rencana Pemkab Sampang terus ngencarno upaya pencegahan stunting salah sijine melalui program kelas ibu balita. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan lan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Dwi Herlina Lucy hari ini nyatakno program iki dadi wadah nurunno angka stunting sekaligus ngekei edukasi ning masyarakat ngawal tumbuh kembang anak. Kabar liyane janing pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2019 berkomitmen menuhi target loro dua besar sing ana ning ajang Porprov Jatim 2017 mengko. Ketua Umum KONI Sidoarjo Muhammad Rafi Wibisono nyatakno target iki sesuai visi lan misi sekaligus ngencarno pembibitan atlet unggul sing dipersiapno ning ajang selanjutnya. Janiku mau yorek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang jane ketemuane Mbak Chandra. Ngancane peno dino iki, dino Selasa tanggal 15 September 2016. Alhamdulillah caneng yo setelah sekian lama kamu menunggu untuk kedatanganku. Caneng soalnya apa? Chandra mari mari cuti. Cuti tadi nih ya, aku tidak beberapa hari tidak bisa siaran, tapi sekarang aku kembali. Oke. Kembali menemani Caneng kabeh. Dino iki aku tak sopo sing pin gabungan, kita akan membuka untuk request lagu keroncong ning Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Nek sopo siki? Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang dan semakin kangen.
0: Aduh. Alhamdulillah.
1: Mulane pirang-pirang dino tak rungokne kok iki. Cak Chandra sing ganteng uleng-ulengan ki ning ndi?
0: Aku istirahat. Kemarin aku ke Pondok Wage lho kemarin sore.
1: Lo ngomong tok gak mampir gue ya.
0: Lo mulene kebengen, mulene maghrib
1: Ning ngene iki. Lo maghrib ae nang omahe sinten nggih?
0: Ada itu pensiunan Pelni di sana, ada rumah di Pondok Wage 1.
1: Oh, lah job-joban.
0: Enggak sih, kerabat. Kerabat kerja yang bertugas.
1: Oh, nggih.
0: Iya kan omahe Wage aku tak akhirnya memboyong kerabatku ke sana dan ya soalnya gak mungkin mampir pisan wong aku yo nggawa bolo-bolo are. Ojo, iku bolo-bolo aku makane akeh. Ojo.
1: Bolo kurawa tego kabeh.
0: Iya. Entek-enteki ojo wis, tadi aku gak mampir wingi. Iya toh,
1: ya tapi kapan-kapan nek karo Mbak Devi nek lewat kene ya kudune mampir to ya.
0: Insyaallah.
1: Kepen winginane kate mampir ditolak mentah-mentah.
0: Sakit tuh ngomongannya apa? Kenapa?
1: Panjene ya wayahe aktivitas.
0: Nah, makane. Podho sibuke kita iki yo. Nggih, insyaallah lain kali nggih. Monggo lagu e napa keroncong?
1: Keroncong e ta?
0: Nggih lho.
1: Lah keroncong e niki ya kudune Putri Solo.
0: Putri Solo siap. Siap makan.
1: Nggih. Salame kagem sedoyo sing mirengaken setya tuhu mirengaken pro 4 niku. Muga-muga sehat sedoyo.
0: Amin.
1: Wis wonten papan lenggahipun wonten pundi kemawon Cak Chandra nggih.
0: Siap. Nggih.
1: Niki sampai jam 3 sampean.
0: Jam 3.
1: Oh, ngoten wis gak apa-apa wis. Tak rungokne terus.
0: Siap, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo Tanjung Perak siang. Lo, sabar ya. Tak tunjuk no Si ini masih harus menyatu dengan keadaan si. Halo, belum. Si sabar. Lo, ya apa sih? Iki gimana ini? Sebentar, sabar dulu. Halo, si. Kok gak iso sih? Ya, coba lagi. Tanjung Perak siang.
2: Tanjung Perak siang. Semakin sayang.
0: Semakin sayang. Alhamdulillah, Neng Sari.
2: Ya, aku semakin sayang lo karena anak lanang iki ya.
0: Ya kudune lo, ya opo sih?
2: Wis. Ya, rungokno aku ya.
0: Apa?
2: Apa Tanjung Perak siang iku kok jarang dibuka?
0: Lo kenapa?
2: Ya bu, pokoknya sing setia melayani pelanggan itu yo mek sampean karo Ning Lia iku selalu membuka warungnya mablak.
0: Mablak blak sampai sampai iki, sampai masuk angin ya.
2: Iya. Jarang dibuka wis polae bakule wis cuane akeh soalnya.
0: Iya, wis akeh cuane dadi yo gak bingung kayak gini iki kan awake dhewe iki. Iki awake dhewe iki karena apa? Karena makani anake uang lho Ning. Ya apa nah, terusan.
2: Iya, bener Pak 100 buat sampean yo.
0: Iya, anake uang sok tak jano ya. Yo apa?
2: Iya, lapo kok warung angkasa iki gak dibuka. Oh, bakule cuane wis akeh soalnya.
0: Soale lah gak tak buka. Ning, lah gak tak buka. Pak RT Ning kok aku diceladu ambek Pak RT Ning ketiga.
2: Soale Pak RT ku selalu siap, siap, siap.
0: Iya. Lah munggo Pak RT ne wis, lah munggo Pak RT ne wis mulai jarang melbu, gak tak buka soalnya gak ono sing nyeladu.
2: Iya. Kadangan iku layang kangen ya gak dibuka.
0: Lho emane. Padahal iku kaporit iku padahal ya. Wis pasti ketayal-ketayal iku mesti.
2: Pokoke sing setia iku mek Cak Chandra mek Ning Lia masih bungi iku buka ae Ning Lia iku.
0: Sampai masuk angin.
2: Iya.
0: Sampai masuk angin. Wis
2: lagune iku.
0: Monggo, apa?
2: Dinda Bestari.
0: Siap.
2: Dinda Bestari.
0: Iso nyanyi ta?
2: Iso.
0: Ayolah.
2: Hati sedang melamun, oh Dinda Bestari. Wes kak wis ati kok nyanyi kok sing nyanyi sing ngrungokno kabur iku lho.
0: Oh, no tak gak lupa dah lo ya. Ya wes tak siapkan salamnya.
2: Kanggo Cak Chandra selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat happy ya, Cak.
0: Amin, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ning Sari, yo kan. Pokoke lah aku iku Cak Ning intine lak sampean kepengin mlebu ya bakal tak buka. Cuma lak misalnya gak tak buka iku berarti sampean lagi tidak ingin masuk. Wis ngono ae tandane ya. Aku sih apa ya gampang-gampangan ae Cak Ning, gak usah ruwet. Pokoke lak sing pengin mlebu monggo, kalau enggak pengen masuk juga enggak apa-apa ya. Oke, jadi sudah ada dua lagu sing sudah dipilih nggih Cak Ning. Si Jine Kuau, Putri Solo, dan Dinda Bestari. Kita dengarkan lagu ini Pak RT. Saya Cak Ning yo, Putri Solo.

0: Ngejaning Dinda Bestari, lagu penyuwun Neneng Sari. Nah, ya Dinda Bestari, Dinda Sari ngono pe ya. Ya Janeng ya, oke silakan kalau mau masuk lagi nih 0315462969961 bisa nih sok Janeng. Halo, Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang. Assalamualaikum Kak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng dia.
1: Neng dia ya, kok ngilang.
0: Lo aku cutai.
1: Ayo cutai cuti ya re.
0: Iya aku gak sopo ma aku ya apa
1: nih. Mentang-mentang gue ya cuta cuti.
0: Amin. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun.
1: Sampai

0: Ya apa cuti ku sik wingi ku sik 24 le ya apa selain ini katentek katentek tahun iki.
1: Aduh suarane.
0: Ya iki wis kerungu mana ya.
1: Lah ya kok mau nak jemunu.
0: Nak jemunu ngono ya. Iya wis tenang aku akan menemani kembali.
1: Nah ya.
0: Hari-hari ini.
1: Taman itu sepi ya yang jelas.
0: Lu. Lu. Wong sing ngeliani ya kemeriak kok itu. Suara cemelentang ya an.
1: Ya bener jadi bisa semua neng sari mau lu. Sing sing saya ini buka map lagi like, sama nengkar tuh neng ngeliat.
0: No.
1: Ya oleh lu kan wes.
0: Tenang aja, saya kita buka map lah, saya iki ya. Tenang.
1: Iya, makanya.
0: Tenang, ini ujian, tenang, tenang.
1: Makanya tahu ojo cuti-cuti ya,
0: lho ya si ake lo cutiku iki.
1: Pendengar iki lo kangen.
0: Pito, si wake cutiku iki sian. Oh, mana
1: goyang dangdut iki kan, ono sing dijak duet.
0: Ngono ae, heeh, iya. Iya wis pokoknya tak kancani lah, pas wae tak kancani ya tak buka mablak ya. Kaya aja sampe gak mlebu lah aku mlebu tak tau terus sampean. Ya apa?
1: Soale nek sampean sing ngene iku kaya anson dolan-dolan.
0: Dolan-dolan ngono ta.
1: Iya. Lah iki mesti plot nang ngene wae aku.
0: Oh ngono. Iya iya iya iya.
1: Mari di plot Pak RT terus ning sari mau.
0: Oh iya, tapi Pak Wai melbu ya melbu lah ini ya. Iya. Aman.
1: Pokoknya tetap pulih lah.
0: Iya, tetap tak buka. Pokoknya waktu ini tak buka. Gak usah khawatir
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Temenan ya.
1: Iya, betul.
0: Siap, baik. Lagunya apa ini?
1: Manis di bibir, mamu kau kata, malah kau tuduh, aku lah
0: segala penyebabnya.
1: Terus.

0: kan?
1: Yes. Apa aku judul eh? apa judul eh? Apa eh? Kok iso gak ngerti lo?
0: Ya,
1: tak boleh no. Si. Aku kok yuk lali ya. Oh, manis di bibir gak sih?
0: Kayak aneh.
1: Apa judulnya itu? Mencari alasan.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Iya. Siap, oke deh.
0: Ya, itu mau salam-salam nih, Kang Parno. Kemarin pas awal ulang tahun nih, RRI loh, Pak Parno datang ambil Bu Erin.
1: Karena memang mewakili ini ya, siaran kan, no. Cuman kalau untuk acaranya memang tidak mengundang pendengar, jadi acaranya ku intimate ngono, jadi kak kak ngundang wong akeh, no. Terus untuk siapa lagi?
0: Kanggo Ning Sari, kanggo Pak Mul, lain Pak Mul, Mul, Bang Kobar, Ning Siti Simel.
1: Neng di wong ya.
0: Iya, kopine rek, dinteni rek.
1: Iya rek.
0: Nek ana kopi isi mer yo gak semangat gak
1: kan. Menan kandani
0: kok. Ayo ayo ning isi mer.
1: Iya.
0: Kang Nurwa Beja Chandra.
1: Siap.
0: Kang Beja Chandra selamat bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan umur diberikan rezeki yang
1: banyak. Amin amin. Amin. Semoga
0: dijauhkan dari segala musibah.
1: Amin amin.
0: Selalu bagi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Bisa kemegapan dina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
0: Semoga cepat mendapatkan keturunan yang soli-soliha.
1: Amin.
0: Mulai hati-hati. Matur suun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ninggian ya kan. Request kalau judulnya. Untungnya penyiar ini langsung gercep mencari ya. Manis di bibir. Memutar kata, malah akulah kau tuduh, akulah segala penyebabnya. Ojo nodo aku penyebabnya lo ya. Halo, halo Tanjung Perak siang.
2: Semakin
1: sayang. Semakin apa?
2: Tak pikir wis leren gak siaran.
1: Lho ngono. Oh, lala aku leren temen gak goleki ta. Oh, ngono. Oke, baik. Oh, gak digoleki. Oh, ngono. Oh, sudah dapat yang lain Anda. Sudah dapat ponakan yang lebih imut, yang lebih baik hati dan tidak sombong. Apa?
2: Nanti kok gak tahu siaran?
1: Enggak, aku lagi cuti. Kemarin kan ulang tahun RRI kan ada kegiatan toh. Dan kalau misalnya aku siaran kan
2: cuti,
1: cutiku saya ake nih. Iki aku gurung mulai loh iki posisi ini iki. Walung dino kak mulai oma.
2: Ya mas alhamdulillah toh ake duit.
1: Iya alhamdulillah amin amin. Iya iki aku ya se paling aku baru pulang itu hari Kemis saya aku melbu isu. Ya paling ket mulai Kemis. Tapi Kemis melbu isu aku.
2: Neng Siti melok seneng. Sampean gak ngucap mau selamat ulang tahun ya ambil bundanya ya.
1: Oh iya kan ulang tahunnya sama. Iya, tak telpon rek mari ngene lali. Kan dani suwibuk aku.
2: kok tumben lali.
1: Soalnya kan biasae bunda iku biasae awe-awe di hari ulang tahun kan.
2: Pandaan
1: aku cuti aku. Kan, jadi kayak gak ono kabar juga gitu loh.
2: Oh gitu.
1: Begitulah ya, yuk karena iki mau aku ya, sibuk dewek-dewek. Iya siap, baik lali aku ya, soalnya. Baik. Oke.
2: Waalaikumsalam.
1: Gak usah lagu ta, ya gak apa-apa sih.
2: Ingat masa depan.
1: Ingat masa depan, ya wes, oke deh.
2: Salamnya buat Budian, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Pak Wandi gak tau melebu ya saiki yo.
1: Iya, neng dia. Semoga sehat ya.
2: Iya, semoga sehat ya, Cak Chandra. Gak tau
1: punya
2: suaranya.
1: Iya, semoga sehat.
2: Kayaknya ngalir radio.
1: Iya, paling. Nonggo.
2: Nang apa? nang kota FM kok.
1: Nang GoPE ya, iya gak apa-apa. Engko lah balik maning kok. Ya, oke. Okay. Siap. Oke.
2: Okay. Ya wes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan.
1: Wah, apa cepetan-cepetan barangku. Kalau wedi. Cepetan-cepetan jadi. Ya wes, ini ya tadi ada requestan mencari alasan ning Dian, terus ono lagu Panyuwune ning Siti ingat masa depan. Ya wes diputer noe, ki lagu mencari alasan.

0: Lagu Panyu Nining Siti Cak Nining Adicara Tanjung Perak Siang Semakin Sayang ya. Oke, beberapa lagu sudah tak putarkan, tersisa lagu Panyuwone Bunda Gustia, minta lagu judule Engkau Segalanya Bagiku. Terus ya ono Cak Tommy sing minta request lagu Bagindas Cinta. Oke, salam buat Ella, Siti, Rahma, Solikin, Sari, Bangkumis, Wahyu, Chandra, Ane, Ayu, Purlia. Oke, okay, baik Cak Tommy, matur nuwun. Oke, okay, Cak Ning, karena dua lagu belum tak putarkan, yo tapi sing pastine Chandra, yo kan waktu ini iki sajane wis entek. Cuman karena ada yang telepon tak sopo, tapi nanti tak puterno lagune sawise jam 11 yo, gak apa-apa yo. Oke. Okay. Ada siapa iki? Halo, Tanjung Perak Siang. Halo, Tanjung Perak Siang. Si. Ya, gimana dong? Tanjung Perak Siang.
1: Tanjung Perak Siang makin sayang,
0: semakin sayang. Oke, Cak Lasmono.
2: Sayang.
0: Oke, ini waktunya Jodun udah habis, tapi kok lagune tak puter sakwise jam 11 ya.
2: Nggih, Bun, derek mawon lagune pokoke sing eco-eco.
0: Oh, ngoten, nggih, Bun. Loro
2: agen sampe lalu.
0: Siap, matur nuwun.
2: Nggih.
0: Gim.
2: Salam ya Kang Isto, kita mau singgirkan akan masa berjalan.
0: Matur nuwun.
2: Caca semangat generator atas. Matur nuwun. Rahayu.
0: Matur nuwun. Cak Lasmono. Gen, kau. Jadi ini nganut aja lagu nih. Tenang, lagu pilihan nih. Cak nih KP ku enak-enak kok ya. Oke, ini lagu Pak Nyuwon di Bunda Kustia. Wau nyuwon lagu Dian Pisesa Keroncong. Engkau Segalanya Bagiku.

Okay, jadi saya kira jam 10 penjual saya ke 20 menit. Jadi untuk sesi request kali ini harus Chandra akhiri. Engko neng jam 11 saya isok ngerungokno lagu-lagu keroncong, tapi Chandra sudah selesai buka line teleponnya utawa angkat teleponnya jeneng yo. Jadi iki ono siji lagu requestan terakhir panyuwune Cak Tommy Kurniawan nyuwun lagu Bagindas CINTA Bertaraf Satu Cinta Bertahan Satu CINTA.

Caning anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kafi njaluk ono evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa meneh akeh kedadean pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki iso dadi bahan evaluasi pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane ning OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian. Kabarane jane Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Syaifullah Zuhri njaluk percepatan pembangunan infrastruktur dalan salah sijine nang wilayah Wiyung. Percepatan iki diharapno ningkatno kapasitas konsisi dalan, hal iki mergo pembangunan infrastruktur bagian teko perencanaan kota sing bertujuan konektivitas antar wilayah semakin tertata. Cani kumoyorek woro-woro jam 11 sawan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

Cak Neng sampai nono neng Tanjung Perak siang musik dan informasi yo Cak Neng yo. Cak Neng pemerintah Kota Surabaya mulai ngarahno ewonan warga usia produktif sing gurung duweni penghasilan tetap neng berbagai peluang kerja sing tersedia neng perusahaan-perusahaan Cak Neng. Saake 2.473 warga sing mlebu desil 1 sampai 3 dadi dasaran program intervensi ketenaga kerjaan iku Cak Neng. Mereka bakal dipertemokno mbarek lowongan sing wis dihimpun Pemkot Surabaya teko sejumlah perusahaan. Kepala Dinas Perindustrian lan Ketenagakerjaan Kutha Surabaya Agus Hebi Juniantoro jane ngomong biake wis nyiapno 2.738 lowongan pekerjaan teko 39 perusahaan. Dadi 2.473 iki mengko bakal disandingno mbarek peluang kerja sing dihimpun teko ning Kota Surabaya. Ana sekitar 39 perusahaan sing mengko teko 2.473 wong iki diarahno gawe ngelamar 39 perusahaan iku Caning. Menurut Happy pendampingan gak berhenti ning pemberian informasi lowongan. Pemkot yo bakal bantu para pencari kerja mempersiapkan diri sejak tahap awal pendaftaran sampai proses seleksi ning perusahaan. Warga sing mlebu dalam daftar sasaran bakal ngentukno pendampingan dalam menyiapkan dokumen lamaran sesuai kebutuhan perusahaan. Mereka DKI pembekalan ben siap menghadapi tahapan wawancara kerja.

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah api. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho janing. Lek omahmu resi, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Menurut Wali Kota Eri, keberadaan SWK ini gak mek berkaitan barek penyediaan tempat gawe pelaku usaha kuliner Cak Ning. Tapi yo gimana fasilitas iku dirawat dadi masyarakat ngerasa nyaman pas berkunjung. Mergo iku dia njaluk pengelola kebersihan dadi perhatian ben kualitas pelayanan tetap terjaga. Menindaklanjuti arahan iku Cak Ning yo Kepala Dinko Pumdak Surabaya Mia Santi Dewi nekani SWK Beratang Binangun gawe ngecek langsung kondisi sing dikelono masyarakat. Teko hasil pemantauan, Mia nemokno sejumlah meja sing isih ana piring lan peralatan makan masih kursine wis kosong janing. Nah, dalam kunjungane iku Mia yo berbincang dengan sejumlah pengunjung gawe mengetahui alasan mereka milih SWK ning Beratang Binangun. Menurute daya tarik utama tempat iku justru terletak ning cita rasa makanan. Rego sing terjangkau, barek fasilitas sing dinilai cukup apik. Nah, pas meliling, dia nemoni beberapa pembeli lan mencoba menanyakan kenapa mereka mau makan di sini, Cak Ning yo. Ternyata ono sing teko-teko ado-ado, teko kenjeran, bahkan ono sing teko Sidoarjo alasane mergo panganane enak, murah lan fasilitasnya apik. Masukan iku Cak Ning yo jarine Mia dadi bahan evaluasi gawe Pemkot Surabaya gawe ningkatno kenyamanan pengunjung sekaligus jaga daya tarik SWK sebagai salah siji ruang kuliner gawe masyarakat lan pelaku usaha.

yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toto Soto Madura Tadak tongkele taya Epro 4 RRI Serbeja
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek toko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lho nang kampung awake dhewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli. Ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Cak Neng, jam 11 punjul 55 menit ya Cak Neng ya. Tadi mengko tak informasi no neng jam siji mengko bakal ono suara budaya Nusantara sing pasti ini sampai iso gabungan ko atau mendengarkan siaran langsung dari RRI Jakarta Cak Neng ya. Oke, engko ketemu mana sing pasti ini neng jam 12 ya ono musik dan informasi tetap di perempat suara budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya terus ningkatno kualitas ruang publik, salah sijine nambah lan perbaikan fasilitas sing ono ning taman kota secara berkala. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jelasno pihake melalui OPD terkait terus gencarno perbaikan iki. Harapane masyarakat tambah nyaman jalakno aktivitas sing manfaatno ruang publik sebagai panggonan berolahraga lan jalakno aktivitas liyane. Kabar liyane caning, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus memperkuat sinergitas salah sijine gandeng Polri sebagai langkah ningkatno kepatuhan perusahaan sing gorong memenuhi hak-hak pekerja melalui berbagai manfaat layanan. Deputi Pengawasan lan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yulianda nyatakno diharapno anoe kolaborasi lan sinergitas iki tingkat kepatuhan para pemberi kerja tambah meningkat. Canik moyorek woro-woro jam rolas awan iki. Aku Chandra ketemuanen ning woro-woro sajute.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pemirsa nih, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sih ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Yakni Badan SAR Nasional atau Basarnas memperbarui daftar nama korban kapal Virgo Transport Wolu sing terbalik ning Laut Jawa ning dino Minggu tanggal 13 September 2021 cak ning. Rekapitulasi posko Trisakti total korban sandar ning pelabuhan Trisakti ana 85 wong, 84 selamat dan 1 meninggal dunia cak ning. Ya, iku jari keterangan resmi teko akun Instagram resmi SAR Banjarmasin Senin tanggal 14 September 2021 cak ning yo. Nah, melansir akun Instagram resmi SAR Banjarmasin ono ono daftar korban sing wis ditutunno cak ning yo. Lan diketahui ono 16 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia yang saat ini masih dalam proses identifikasi. Untuk ke 16 daftar nama korban yo beberapa wis di 16 korban iku wis di ditutunno ning Instagrame. Terus yo diketahui ono swidak songo wong sing dinyatakno selamat teko swidak songo iku 11 diantarane iku adal ABK dan iku wis diupdate jenenge. Sementara iku ono penumpang selamat sing berhasil dievakuasi ya kan. Dan ano dan iku ya dijelasno kabeh jeneng-jenenge iku mau. Tadi sampean iso ngintip untuk informasi lebih lanjut ning akun Instagram resmi SAR Banjarmasin jane. Ya,

Canik Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mencatat 647 kasus infeksi saluran pernafasan akut sejak akhir Agustus sampai September 2016. Kasus ispa canik dadi penyakit dengan tren tertinggi ning pekan ke-35 berdasarkan pemantauan Dinkes Bangkalan. Jumlahnya nyampe 647 pasien ispa canik. Diakui, ratusan pasien iku tersebar di sejumlah wilayah lan ngentukno perawatan ning 5 fasilitas kesehatan, yaitu klinik UTM, Puskesmas Socah, Puskesmas Kelampis, Puskesmas Tongguh, lan RSUD Syam Rambu Bangkalan. Nah, Caning, selain ispa, Dinkes Bangkalan yo nyatet sejumlah penyakit liyane sing akeh diderita masyarakat, diantarane diare akut, influenza-like illness, pneumonia, lan suspek demam tifoid sing masing-masing nyampe ratusan kasus. Sementara itu, dokter spesialis paru Dr. Catur Budi Kuswardiono jelasno, ispa ku umume disebabno barek virus lan bakteri. Kemunculan lan penularan penyakit iku isok dipengaruhi barek berbagai faktor. Lek penyebab utamane biasane virus lan bakteri. Menurut Catur, musim kemarau dadi salah siji faktor sing isok meningkatno resiko gangguan ning saluran pernafasan. Ning musim kemarau, udara cenderung luwih kering lan debu luwih mudah terbawa ning saluran pernapasan.

0: Channel wancine kita midhangetaken siaran suara budaya Nusantara sarangan kalian RRI Jakarta sugeng midhangetaken
1: 491 peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Pro4 Network ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Pro4 Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Pro4 Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih
2: karena
1: ini.
2: Biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Pro4 ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya batuk-batuk sikit.
1: Masih gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah. Jangan lupa pakai masker, ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio kita.
1: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Dr. Andus Dakto Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Pro4 Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 0618463116.
1: Ya, oke.
2: Atau di WhatsApp di 0811614424 48.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Pro4 ya, bisa dihubungi di Pro4 Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Pro4 Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Pro4 ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya, untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Ya udah deh kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Pro4 Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datu Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangkah ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Ya boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Cakep. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya, walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu ya.
3: Iya banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu
3: betul,
2: ya.
3: Betul, betul.
2: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan, terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya Ustaz ya. Ustaz kok Ustaz ya?
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, habu pantun juga lah nih bah, biasa kami
2: pantun,
3: gitu.
2: Di pantun
3: nih. Menyulam katun dara Melaka.
2: Patut.
3: Iya, selampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan. Mereka ada, ya kami yang biasanya yang membawa itu dari Merisik. Dari Merisik kecil
2: itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Merisik itu artinya bertanya.
2: Merisik.
3: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya Pak. Nah para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam Merisik ini sangat bagus. Disinilah, disitu ada ta'arufnya, disitu kita mengenal silaturahminya. Nah karena hati-hati juga kita Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Salah target ya Datu ya. Maci
3: jadi,
2: Atma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat. Tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah serta mupakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan ya. Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah dana telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi lah. Jadi memang dibilang orang, beriku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awak yang susah. Tapi ada pinya bah, sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: ya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara
2: ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah. Masih
3: ada rasa haru sih.
2: Iya.
3: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori bagaimana di prakteknya. Datuk lah seorang telangkai baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun, karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat betuah. Tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
2: Ini saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau biar berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Nah, jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Risik kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: kasih kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Nah, ya, semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan, ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini nggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Nah, baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum. Nah,
3: ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum.
2: Yeah.
3: Di Risik sudah, di Pinang sudah, menikah dan sanding belum. Lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Ah, udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Ya, seminggu sebelumnya udah di risik kecil. Pas baru nanti
2: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Ah, betul,
2: oh,
3: betul,
2: begitu. Betul. Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan
3: betul, ya betul,
2: ya.
3: Dirisik.
2: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad. Atau tanggal yang sudah ditentukan sepakati oleh keluarga begitu.
3: Ya. Jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji.
2: Yeah.
3: Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
2: Yeah.
3: Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah?
2: Kapan tanggalnya?
3: Kapan sekaligus sanding? Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
2: Maharnya
3: harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar.
2: Iya, betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah ada misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang.
2: Iya, betul.
3: Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul, betul.
2: Di situlah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya, Datu ya.
3: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Di malam hari?
3: Iya, malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecanti atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya, tidak pala apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, betul, betul. Bersih kecil, meristik besar.
3: Iya betul.
2: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula begitu. Apanya? Oh khatam Quran juga. Betul. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Ya biasanya sorenya.
2: Oh sore ya?
3: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai yeah. buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk yeah. menghadirin. Cukup malam berinai besar.
2: Iya. Yeah. Ya dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya betul, Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya juga nih, ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini gak cuman kayak buat kayak ya. Di

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki, sudah betul. Adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya, gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 081-161-44248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, benar perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Okay. Halo.
2: Halo.

0: Halo, ahoy.
1: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
0: Iya, boleh, boleh, silakan.
1: Oke, ini ada dari Haris di Kota Jogja.
0: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
1: Ya, mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu nih Datu, boleh dijelaskan?
2: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
1: Ngatur pengantin
2: ya.
1: Betul.
2: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut.
1: Yeah.
2: Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Okay. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu udah ditempati.
1: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
2: Waktu datang tidak.
1: Oh,
2: waktu
1: belum,
2: datang mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa tuan kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
1: Oh, ada icip-icipan.
2: Nah, icip-icipan.
1: Itu sebelum resepsi ya Datu ya?
2: Sebelum.
1: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
2: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites. Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
1: Indikasinya apa misalnya entar yang suka asin apakah
2: gimana
1: gitu.
2: Iya, di situ memang ditaruhlah di ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu kemudian asam manis, kemudian baru yang manis. Ah, ini yang bagusnya.
1: Oh, begitu.
2: Ideal. Berarti dia itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
1: Oke, Datu,
2: ini happy ada ending lah dia.
1: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
2: Boleh,
1: halo,
2: boleh,
1: selamat
2: boleh.
1: Siang.
3: Budaya Nusantara dari Medan.
1: Hoi. Ini pasti Cegu ya?
0: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
1: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana?
3: Oh
1: iya, kan tadi udah dijelaskan Cek, gue dari Tangerang.
0: Dari Jakarta, iya.
3: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
0: Iya Cek, gue se-Indonesia udah tahu Cek, gue dari Jakarta ya Cek, gue ya.
3: Jojo.
0: Iya, silakan Cek, gue langsung ke pertanyaannya Cek, gue.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Oke, Cek, gue pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
0: Iya, boleh langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Begini,
1: memang
3: kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
1: Betul sekali.
3: Menunjukkan pada ulasan seputar budaya yang sering disiarkan oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cukup dia tanya tahapan pra pernikahan.
1: Oh, balik lagi nih Datu.
3: Seperti apa sih merisik atau menengok satu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
0: Siap deh kalau gitu.
3: Intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa mengadang pengantin atau pintu adat itu sejak pertanyaan saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu karena salah dialeknya memang sesuai dengan
0: meminang dan punten cegu dipercepat ya cegu ya
3: membelit pulut di pajak sentral dimakan bersama si buah mangga awak datang membawa tanda yang kekal biar adat Melayu Dewi tetap terjaga itu saja.
0: Siap kalau gitu cegu.
3: Banyak uang jajan juga salam budaya Nusantara selamat siang bagian timur.
1: Kita tanggapi langsung tapi tadi sudah dijelaskan ya
0: itu
1: ya pernikahan.
2: Betul.
1: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
2: Ya, baik Bu. Para pemirsa. Dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji disepakati bersama sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
1: Iya, memastikan bahwa tidak ada
2: betul. Teman. Betul.
1: Ya, seperti itu ya
2: Datuk ya. Gitulah.
1: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
0: Oke, okay. Satu penelpon ya. Bang Kiki sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
4: Perempat Jakarta budaya Nusantara.
0: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
4: Pak Haji Amsar.
0: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
4: Iya, udah, Bang
0: okay.
4: Jojo.
0: Oke, okay, siap. Ya. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
4: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
0: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
4: Iya, assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
0: Bang Kiki. Medan?
1: Iya, Bang Ki.
4: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
0: Iya.
4: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
0: Oke.
4: Itu aja sih Datuk. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
2: Ini sejarah nampaknya.
0: Sejarah iya.
2: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
0: Betul.
2: Ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini takut pula saya mengapain ya.
1: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
2: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan. Indo-Mongoli apa gitu. Nah kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Pak. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo
1: katanya. Karo justru
2: Jadi kita gini aja lah, kita
1: banyak versi
2: ya, banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di majelis adat budaya Melayu yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya, dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
1: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang lebih tema yang berikutnya
2: Betul, harus.
1: Baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
2: Iya.
1: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
2: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih.
1: Yeah.
2: Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Mm-hmm. Tapi kita dah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan.
1: Oh.
2: Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
1: Yeah.
2: Ini yang kita harapkan. Mm-hmm. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
1: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
2: Tapi kita
1: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
2: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
1: Iya, betul-betul.
2: Jadi nasihat tuh sangat
1: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Deli itu seperti apa.
2: Oh, dalam
1: dari mulai awal resepsi.
2: Betul, dalam
1: mengerti diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
2: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu.
1: Iya.
2: Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
1: Balai.
2: Pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
1: Oh, sudah ya.
2: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
1: Silat.
2: Nah, ada silat tarik.
1: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
2: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
1: Batang.
2: Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog. Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu. Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang. Uncang bantang pintu ini sepernah mahar. Itu dikasihlah yang megang tadi. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulah laki. Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada, tapi enggak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
1: Ada silatnya.
2: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
1: Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
2: Sebenarnya adat,
1: jadi mau tanggapannya?
2: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
1: Palang pintunya ya.
2: Segala syaratnya harus diberi dulu.
1: Oh, ada ininya ya, ada uang sogokan ya.
2: Itulah penyejuk istilahnya. Sebenarnya yang mengambil,
1: tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
2: Yang mengambil dia hak impal larangan itu. Pariban, korang pariban bilang.
1: Dia pasti tahu lah ya pariban ya.
2: Anak laki-laki.
1: Dia lebih medan nih sebenarnya. Lanjut tidak boleh.
2: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
1: Lebih sederhana ya.
2: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
1: Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih menuju ke pengantin wanita?
2: Dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur, dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
1: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
2: Kalau dia di Deli, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
1: Oh, lebih sederhana lagi.
2: Lebih sederhana.
1: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Siap, biasanya siap. Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
2: Duitnya.
1: Iya.
2: Tanya penyejuknya ya. Enggak, kami di situ tidak apalah harus dipatok.
1: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
2: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau ada ulun. Jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan
1: Uncang. Nah, ya, uncang. Betul.
2: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
1: Iya,
2: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Mang.
1: Betul.
2: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
1: Ada variasinya.
2: Kan kalau kita kan
1: logat, ya.
2: Di sini empat baris ya. Nah itu empat baris.
1: Iya.
2: Dua sampiran, dua isi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
1: Iya.
2: Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
1: Saling berpantun, Bang.
0: Pantun-pantunan jadinya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya, betul, Jo.
2: Kita bisa jawabnya gini.
1: Ini yang paling serunya nih.
2: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
1: Iya.
2: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
1: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih
0: sama dari nih, Perbaungan. Bang Kiki. Iya. Bang Kiki dulu mungkin ya, nanti disambung sama yang di Jakarta.
1: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
0: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
1: Boleh sekalian.
0: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Qur'an diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi enggak perlu dikhatamkan Al-Qur'annya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
1: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di khatam apakah ada. Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa, begitu?
2: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Waktu dulu ngajari gitu lah.
1: Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
0: khatam Quran itu gimana
1: apakah dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
2: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja. Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
1: Tidak tapi, masalah ya.
2: Tidak masalah.
1: Artinya bisa diperbolehkan, Jo, gitu.
0: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
1: Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
2: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
1: Tidak masalah ya. Artinya bisa diulangi lagi ya.
0: Iya, bisa aja tuh ya Mama Linda Idris ya, sudah terjawab ya.
1: Iya.
0: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
1: Betul.
0: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
1: Iya, mungkin terakhir ya.
0: Mungkin
1: tadi kan
0: penutup.
1: Udah hempang berapa hempang.
2: Iya.
1: Itu diakhiri dengan apa?
2: Hempang kipas.
1: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih
2: marhaban
1: ya,
2: ya.
1: Okay.
2: Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
1: tepung kipas. Tawar dan terakhir
2: ya empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
1: Baik.
2: Habis marhaban tepung tawar, habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
1: adat lagi
2: makan nasi hadap-hadapan.
1: Nah itu ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
2: Boleh
1: karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
2: Ya alhamdulillah kalau di USU kami juga melestarikan adat nih kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu. Kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
1: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan
2: Dato. Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
1: Baik, terima kasih demikian.
0: Terima kasih
1: Datuk untuk sesi acara hari ini. Iya,
0: terima kasih juga Bang Kiki.
1: Kita akan kembali ke Jakarta ya,
0: silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Datuk di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih gitu, dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Datuk dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Ahoy.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

rencana anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kafi njaluk ana evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa mana akeh kedadean pungli sing libatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki isok dadi bahan evaluasi pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane ning OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian. Kabelane janeng Pemkot Surabaya terus ningkatno kualitas ruang publik salah sijine nambah lan perbaikan fasilitas sing ono ning taman kota secara berkala. Wali Kota Surabaya Rejadi nyilasno pihake melalui OPD terkait terus gencarno perbaikan iki. Harapane masyarakat tambah nyaman jalakno aktivitas sing manfaatno ruang publik sebagai penggonan berolahraga lan jalakno aktivitas liyane. Ini aku mau yorek woro-woro jam 2 awan iki. Aku Chandra ketemu nanti woro-woro selanjutnya.

Channing saiki wonci ne kita midhangetaken Tanjung Perak Siang edisi campur sari. Nah, cuman aku gak buka telepon Channing ya, aku memberikan musik dan informasi balik sampean sing kepingin ngerungok lagu-lagu campur sari. Cara bukanya lewat WA aja, sampean iso request tapi lewat WA. Tapi aku gak buka telepon. Ya sing pastine aku nyiapno informasi-informasi kepeno, sing pastine tetep nang kene ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawak dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

Yo Caning, perbedaan angka kemiskinan sing dirilis Bank Dunia mbarek Badan Pusat Statistik memicu perbincangan ning media sosial Caning. Bank Dunia nyebut 4,2% penduduk Indonesia ono di bawah standar kemiskinan sing digunakno gawe negara berpendapatan menengah atas. Sementara iku BPS nyatet tingkat kemiskinan nasional ning Maret 2016 sebesar 8,07%. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Wisnu Nugroho jelasno, kedua angka iku gak isok dibandingno secara langsung mergo menggunakan garis kemiskinan sing berbeda. Menurut Wisnu, Bank Dunia memakai standar internasional gawe bandingno kesejahteraan penduduk ning negara-negara dalam kelompok pendapatan sing podo. Indonesia sendiri wis mlebu kategori negara berpendapatan menengah atas utawa upper middle income country sejak 2003. Angka 4,2% diambil dari proporsi penduduk sing pengeluarannya di bawah 8,3 dolar per hari sing digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas. Wisnu jelasno, kelompok negara berpendapatan menengah memiliki rentang pendapatan sing cukup lebar. Indonesia termasuk negara relatif lebih awal mlebu kelompok iku dengan pendapatan per kapita sekitar 2.800 dolar Amerika Serikat. Ono negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ning kelompok UMIC entuk no sekitar 14.000 dolar Amerika Serikat. Jadi sulit cak ning yo lek dikatakan ini adalah perbandingan yang sama. Menurut Wisnu, perhatian utama seharusnya gak mek tertuju ning besare angka 4,2%, tapi yo ono ning kondisi masyarakat sing ono ning antara garis kemiskinan nasional dan standar internasional.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Rencana jalur pendakian Gunung Lawu mulai Cemoro Sewu, Kabupaten Magetan ditutup sementara sampai batas waktu sing gunung ditentokno. Perhutani BKPH Lawu Selatan juga langkah iku demi keselamatan pendaki sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Caning rencana penutupan jalur pendakian sakjane wis disiapno sejak awal September, tapi perhutani isih perlu melakukan koordinasi mbarek pihak pengelola jalur pendakian di sisi Jawa Tengah, khususnya di kawasan Cemoro Kandang dan Candi Ceto. Candi Ceto ya caning ya. Awal September wingi wis direncanakno gawe nglakono penutupan, tapi sik koordinasi mbarek PUD, perusahaan umum daerah sing mengelola Cemoro Kandang lan Candi Ceto. Selu kalek Cemoro Sewu ditutup sedangkan ning Jawa Tengah gak ditutup percuma. Nah, koordinasi iku durung terlaksana ketika kebakaran kedadean ning kawasan lereng kaki Gunung Lawu. Kondisi iku gawe perhutani mempercepat keputusan penutupan jalur Cemoro Sewu lan pertimbangan keselamatan masyarakat sing ngelakono pendakian. Jadi iku akhire bakar rakor, mergo rakor guru dilakono dan sudah terjadi kebakaran ning lereng kaki Gunung Lawu iki. Dadi bakal ngelakono penutupan demi keselamatan pendakian caning.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

Oke, Caning wis jam loro punjul 55 menit wancine Chandra kudu pamit saking Tanjung Perak siang. Sakwise iki sampean bakal dikancani bareng ning Ayu Arta ning Tanjung Perak sore. Cara pamit Caning matur nuwun sangat, meni ketemu Chandra isuk meruput ning pastine Tanjung Perak pagi. Cara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cak ning wayahe woro-woro jam 3 awan barek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama derek Polresta Sumenep dirikno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport nang laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu nyatakno saiki pihake nyiapno 3 posko sing disebar nang pelabuhan Kali Anget. Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihake bersinergitas barek lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan Bareka SOP. Nyanda kabar liyane Cak Ning, Pemerintah Kabupaten lan DPRD Kabupaten Jember ngesano Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawaid perubahan raperda iki difokusno neken angka kemiskinan lan peningkatan anggaran pendidikan. Nang sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing nang taun iki ono sekitar 258 sekolah direnovasi. Iku mang derek woro-woro gawe jam 3 awan ya ketemuan manengko nang woro-woro jam 5 sore.

Caning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Cak Ning. Alhamdulillah sore iki ketemuan ya bareng aku Ning Ayu Arta. Gawe edisi dino Selasa ya, dino Selasa kalender piro saiki 15 September 2021 ya. Heeh, pasti nih nangku yang dangdut. Leko tenan ya. Heeh, ya apa kabar sampean kabeh Caning? Muga-muga sehat sak kabehane. Muga-muga lancar penggaweane dino iki ya toh. Heeh, wis memasuki hari ke-15 di bulan September ya. Tengah-tengah wulan. Heeh, biasane ngene iki wis padha mager ya. Aras-arasen. Ya, rasa-rasa Ning Ayu ngono ya, bawaannya pengen healing. Kawanannya pengen healing, tapi apalah daya. Dwi ewe semuter keliling-keliling. Tadi ini gak ada sanguni, ngono ya toh, wis paling bener nang omahe ya toh, ngerungokno Pro Papat RRI Surabaya ya, dari subuh hingga nanti merapat di jam 12 malam. Ya wis, langsung yuk cus, ngarepe gabungan nang Goyang Dangdut edisi sore iki ya Cak Ning, tak sumangga no, bisa di line 546 atau juga bisa di WA-nya Pro Papat Goyang Dangdut. Waalaikumsalam, Ning selamat Aiki.
1: Iya.
0: Cili suara nih pian.
1: Suara Neneng Ayu kok anu besar kono kene.
0: Lho la iya, sampean senang aku sing cilik banget. Ya wes langsung yuk cus, iki lagune apa? Mirip dia, Mansur. Salame gawe sopo?
1: Salame untuk kecamannya aja Neng Ayu. Suara ini cilik yo. Untuk kecamannya aja tenang kompakan.
0: Ya, Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih.

0: Goyang Dangdut. Ada Cak Tommy, lagunya apa?
1: Lagu Pokok Enjoget.
0: Pokok Enjoget e gawe sapa?
1: Ayu.
0: Atek ning poko ning Ayu ngono lho, heeh. Ya apa?
1: Ayu.
0: Iya ning Ayu, terus?
1: Ning Lia.
0: Ning Lia, heeh. Neng Ane,
1: Chandra Wahyu.
0: Ya, Cak Chandra, Cak Wahyu.
1: Thank you.
0: Ya, oke. Okay.

0: Bu Siti, eh Bu Sari. Anggih, Bu Sari, Kawasan Sedati. Monggo lagune napa niki?
1: Salama.
0: Napa?
1: Salama.
0: Salama. Heeh, lha iku mau Salama wis munggah. Lha iku mau Salama wis munggah. Wis telepon wonge.
1: Lagunya Salama.
0: Mak, ya wis lah, ya wis lah. Heeh, wis iki buat siapa ini lagunya?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke. Ya. Yuk. Makasih ya. Ada Bu Sari Kawasan Sedati. Bu Sari ngono iku mau tak guyoni. Request-e lak Salamah to. Lah iku mang Salamah wis munggah. Maksude ning Salamah Bu Sari ya. Maksude ning Salamah ngaten lho. Ayo 546291 monggo. Ya, yang mau gabungan di sore hari ini goyang dangdut.

0: jalan.
1: Syakno.
0: Siapa orang yang aku makan.
1: Syakno, Syakno.
0: Yang dangdut, Lego.
1: Mantap, iki sawangane sorone wis balik. Ya, waalaikumsalam. Wis mari ta karoane.
0: Semangat, re, semangat, re, semangat,
1: re. Iyalah, Nek wis mari karoane berarti semangat tau sampeyan ya.
0: Betul.
1: Sehat-sehat pokoke ning diane ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya apa cuaca nang Gresik iki?
0: Sumu.
1: Iya, Kak DWI, KPC Roto Sumu, iya. Podoh.
0: Ya, betul.
1: Salamnya gimana, Sopo?
0: Eh, canggu kuat. Salamnya, saya berungan aku yang dangdut rompat dari Surabaya.
1: Iyuhu.
0: Canggu saya ngayu Dewi Sapro, Papa.
1: Yes.
0: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah.
1: Amin.
0: Mungkin dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
0: Selalu dalam dengan Allah SWT.
1: Amin.
0: Kita akan makan berdina untuk berikan pada hari jam.
1: Amin.
0: Nah, boleh hati-hati ya, Neng. Ayu,
1: siap.
0: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Neng Dian Gresik. Anak maneh, yuk cus, koyang dangdut.
2: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
1: Waalaikumsalam Neng Latifah.
2: Beres. Bismillah.
1: Yuk.
2: Beres lagi gak nih?
1: Apa?
2: Dari Latif. Kasih sekejap.
1: Salamnya gawe sapa?
2: Salamnya buat Neng Ayu. Kalau pulang hati-hati.
1: Yuk.
2: Semoga sehat keluarga.
1: Yuk.
2: Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
1: Yuk.
2: Semoga sehat selalu. Selalu sehat dalam kompakan tanpa terkecuali. Yuk. Lagunya tadi.
1: Waalaikumsalam. Monggo. Burine Neng Latifah nak sopo koyang dangdut lepas ya. Ayo maneh segera pegabungan ya. Tak anteni di 5462961 utawa di line WA ne Bro Papat RRI Surabaya ya. Sampai engkok merapat nang jam 5 sore pastine ya Cak Ning ya. Bare aku Neng Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak sore edisi dino Seloso ya toh 15 September 2016 nggih. Yuhu tak kancani barek sing asoy ngono ya caning ya sing rancak banget. Monggo digayengno ya. Digayengaken sareng-sareng yuk cu.

Cakning tanggal 20 Mei ben taune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cakning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anak Fira Cantika berkolaborasi Mbak Rek Nabila dan juga Bajul Danu. Iya, pokoknya joget sing wis tak puterno gawe sampean kabeh. Nang sore iki derek awak dhewe cek nang goyang dangdut ya. Sore iki Mbak Rek aku ning Ayu. Anak ning Tanti, ini minta komposisinya tiada lagi Santi Salsa. Matur nuwun ning Ayu, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Halo goyang dangdut, lepas saya dicoba lagi. Monggo 5462961 untuk besok gabungan ya via line WA ni Pro Papat RRI Surabaya 08 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 sore hari ini ya. Halo Goyang Dangdut.
1: Halo Goyang Dangdut. Leke tenan.
0: Ada Mama Yasmin.
1: Cengayu, cengayu.
0: Engge, dalam-dalam.
1: Gimana punya kabar?
0: Pangestu baik, Mama Yasmin, Bunda Fikri.
1: Alhamdulillah.
0: Ge.
1: Aku pingin rekos lagu.
0: Apa?
1: Nyanyian rindu dari siapa itu?
0: Evi Tamala.
1: Iya, bukan Evi Tamala, dari Irwan sama siapa itu?
0: Oh, baik. Tak gelikno dhisik ya nanti. Salamnya buat siapa? Ya.
1: Selamat sorenya buat Neng Ela, Neng Dian, Neng Rahma, Neng Kustia. Perusahaanku. Cak Mulyono. Cak Toto, Mas Ali, Mas Ali, Bang Hafid juga.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya dari A sampai Z tambah terkecuali kebesi yang punya mendang. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Oke.
1: Buat jenayanya.
0: Yuhu.
1: Tak kita. Kalau pulang hati-hati. Lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Yasmin. Makasih ya. Halo, Koyang Dangdut.
2: Koyang Dangdut. Rekor, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ada Cak Ali.
2: Ya, selamat sore, Mbak Ayu.
0: Sore.
2: Mbak Ayu, saya lagunya itu ya, Di Rantai Dihilangi Rindu.
0: Oke.
2: Okay. Sama Laila Ayu.
0: Salamnya.
2: Salam buat. Jadi itu Mbak, siapa itu? Mbak Seben. Mama Fikri, Mbak Prilia, sama Mas Arifin. Mas Sahwit, Yusuf Menep. Bu Suratna, Bu Ustia, Pak Kanti, Pak Parah, Pak Wandi, Pak Satrio, siapa itu? Satu lupa aku, Mbak Ayam, Mbak Ayam, Mbak Ayu, dan semuanya lah.
0: Oke.
2: Okay. Sehat, walafiat, sikit baru kamu limba,
0: amin. Amin.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. Mangga-mangga. Ayo, Mane. Cak Ning sengarepe gabungan sore iki ya di 5462961 boleh, atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 nggih, Koyang Dangdut.
3: Ya, ka tenang.
0: Aning.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya apa?
3: Sehat, Ning.
0: Sehat, Pangestu.
3: Ya, alhamdulillah. Bisa nyapa Ning Siti lagi ya.
0: Iya, betul. Lagunya apa ya, iki?
3: Lagunya Arafik, Madu Surga.
0: Salamnya.
3: Salamnya buat tadi ada Pak Tommy.
0: Yuh.
3: Pak Tommy ya.
0: Yang barusan ada Cak Ali.
3: Oh, Cak Ali Wasek ya, Cak Ali Wasek. Umi Gustia, untuk Maritin. Terus ana wong teko gawe kabeh wis
0: yo. Oke, oke.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo ning Simer kawasan Pasuruan ya. Ayo maneh mburine ning Simer ana sapa nang kono? 546 boleh, atau juga bisa gabungan di WA-nya Pro 4 nggih. Merapat nang jam 3 pun jero petang 44 menit ya. Kahanane pemuda kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar Cak Ning. Yang Dangdut.
4: Leko tenan.
0: Leko tenan. Sugeng santen Pak Gunari.
4: Nggih.
0: Lah kok tumben jenengan minggah santen-santen menika.
4: Nggih. Nggih niki nyobi mawon.
0: Oh, nggih mboten ampun ampun nyobi no ya nggih bendi nono.
4: Lewange lumun
0: raket. Ya nggih mboten mah itu nggih pendengar nggih kuwatah sing minggah to.
4: Alah nggih. Heeh. Iki lanjutan rupiah.
0: Rupiah Roma.
4: Sanes, ngulur-ngulur adi.
0: Sinten?
4: Wis Mulyadi.
0: Oh, nggih.
4: Nggih, salam niki kagem sedulur ya kene mawon.
0: Oh, nggih.
4: Medang ngaten goyang dangdut urang kuat arek iki Surabaya.
0: Nggih,
4: kagem panjenengan mimpi sampe tuntas mawon. Wonten wonten alang menapa.
0: Amin, matur nuwun.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gonari, ya, tumben-tumbeni ya. Biasane piyantunipun menika senengane minggah wonten jam-jam bengi ngene kula cak ning ya. Ning obrolan budaya, apresiasi budaya. Moco pat sok-sok ngono ya ta. Sore iki jarene nyoba, tapi ya ya boleh-boleh ya. Pokoknya diramekan ya. Mulai teko isu awan sore bengi. Diratani kabeh ya. Ayo monggo, sebelum saya ke lagu lagi, monggo 5462961 ya, menyapa yang ada di kawasan Madura, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan, nggih, Blitar, Tulungagung, Galek, Medion, Kediri dan sekitarnya ya, Surabaya Raya pokoknya ya ta. Sugeng santen sakabehane nggih dulur. Sore iki mbare aku ning Ayu melaju nang Tanjung Perak sore ya, edisi dino Selasa, kalender 15 September 2016. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam 8 bengi.

Maning, saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Biru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutho iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku. Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

0: 106,8 FM Pro Papat Terari Surabaya, suara budaya Surabaya. Saiki wis merapat nang jam 4 punjul 24 menit ya Cak Ning. Awak dhewe je ana nang Goyang Dangdut edisi dino Selasa kalender 15 September 2016. Tak kancani ya sampai engko bengi merapat nang jam 8 bengi pastine barek beragam program-program unggulan nih Pro Papat RRI Surabaya ya. Sugeng santen ae kewe sampean kabeh sing lagi tune in ya, sing lagi ae gabungan sore iki. Sugeng santen dulur, sing lagi nang embong, lagi OTW nang omah, mari bubaran kerja ngono ya. Hati-hati ya, fokus dengan kemudi masing-masing gitu. Jo sampai awak dhewe iki gagal fokus gara-gara HP-HP-an, dolanan gadget ngono-ngono iki ya. Dadi nek misale penting banget iso langsung melipir, ditampa diceki dhisik handphone ngono ya. Pokoke sing penting aja sampai awak dhewe iki iki ya berkemudi dengan bermain gawe atau gadget ya HP-HPan nggih. Aja ngerokok pisan ya dulur ya. Kasihan ya yang apa namanya sing nang mburi awak dhewe iki nek misale awak dhewe rokokan nang ngarepe pengendara yang di belakang kita, abune ku lho nang dinang di ya. Jadi usahakan safety riding ya. Safety riding dimanapun saja kita berada ya toh. Itu yang utama, jangan sampai merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan sing lainnya. Ngono ya Cak Ning. Monggo sing ngarepe gabungan sore iki dulur. Entah ini sampai jam 5 sore ya 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 Goyang Dangdut.
1: Reko tenan.
0: Yuhu. Yuhu, Mojosari Mojokerto.
1: Sehat Mbak Ayu.
0: Ya baik.
1: Nanti putarkan dari simpati Mbak Ayu.
0: Lah barusan sudah
1: Roma Irama Ori ya, yang Ori.
0: Roma sudah tadi, Roma itu yang ini tadi, gelandangan ya, sudah.
1: Nada-nadi.
0: Nada-nadi apa? Yang apa?

0: menceraikanmu.
1: Oke, judul?
0: Rujuk.
1: Baik, salamnya buat siapa?
0: 1, 2, 3. Saya Agus, sayang semuanya.
1: Oke.
0: Untuk Mbak Ayu, materun, tunggu rujuk.
1: Oke, sami-sami. Oke, ana Bang Kobar ya, sing wis gabungan sore iki. Monggo sing liyane Cak Ning, monggo. Kalau semangga akan ya, mumpung masih ada setengah jam ke depan lagi ya kebersamaannya kita di sore hari ini ya. Pokoknya mat sore aja, kabeh sampean kabeh Cak Ning ya toh. Singkat mangawan sampai saiki cek gabungan cek tunin matur suwun banget ya. Sing lagi gabungan juga mat sore semuanya ya, mat layeh-layeh, mat aktivitas. Aktivitasnya apa Ning Ayu Arta sore-sore ini? Aktivitasnya bisa apa kuwi jenenge nyapu-nyapu, resi-resi omah, nyirami tanduran, nak ngono ta ya. Aktivitas sore hari. Oke, okay, kayang dangdut. Lepas ya, dicoba maneh 5462961 ya. Bare aku Ning Ayu Arta. Ono Arafik Cak Ning bare madu surga iki wis paling diwenten-tenteni ambek senang Pasuruan ya. Laguku gak diputer-puter yo iki lho langsung ae.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tarampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus saya. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi di seneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Neng.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Neng.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah isok ngurugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awak dhewe iki dadi karya terbaik iki sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal mbuka dalan sukses ambek berkah lho ning besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampungke saiki.

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omamu resi, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir.

Ya, channel ngawak dhewe saiki wis ana nang jam 4.40 menit ya. Matur suwun sing wis gabungan nang Goyang Dangdut edisi sore iki. Mari ngene channel bakal ana lontong kok lontong balap. Nang Surabaya ya, nang Surabaya. Sampai engko merapat nang jam 7 bengi. Jam 7 sampai jam 8 ana sing jenenge layang kangen. Ngene ya channel ya. Tadi bariki nang Lenggang Surabaya tak benehi beragam informasi-informasi ringan sing wis tak cepak no sore kali iki. Terus sengkuk jam itu sampai jam 8 bengi sampai nang besok gabungan maneh nang Layang Kangen ya, request tembang-tembang campur sari pasti nih nggih. Ya wes, muka-muka sakabeh lagu-lagu sing wis tak puter no sore iki sok tadi tombo kesel ya toh, tombo ngantuk ngono nggih toh. Kita akan jumpa lagi insya Allah besok di jam yang sama, mulai jam 3 sore sampai merapat nang jam 5 sore. Ngene caneng ya, Goyang Dangdut hadir setiap hari saben dino jam 3 sampai jam 5 sore. Ngene ya caneng ya. Heeh, matur suwun banget sing wis gabungan. Bariki ketemuan maneh pastine nang Lenggang Surabaya. Tetep nang kene ae bare aku ning Ayu Arta.

0: Caning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ning, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

Waya woro-woro jam 5 sore, mari aku ning Ayu Arta. Cak ning pemerintah Kutha Surabaya buka 2000 lowongan pekerjaan nang kegiatan mini job fair Surabaya siap kerja tanggal 16 sampai 17 September 2020. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja di Perinaker Surabaya Agus Happy Yuniantoro nyatano, kegiatan iki diharapno isok memperluas akses masyarakat nang pasar kerja dalam negeri utawa nang luar negeri.

0: Nyandak kabar liyane, Presiden Prabowo Subianto bakal ngekei bonus 3 miliar rupiah gawe atlet peraih medali emas nang ajang Asian Games Nagoya Jepang 2026. Dijelasno Presiden hal iki sebagai stimulus supaya para atlet Indonesia semangat nang ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet sing bakal berlaga nang sejumlah cabang olahraga sing dipertandingno mulai 19 September sampai 3 Oktober 2026. Iku mang caning woro-woro gawe jam 5 sore bare aku ning Ayu, ketemuan maning kok nang woro-woro jam 6 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang bahwa anugerah dari Allah berupa anak itu adalah sebagai wujud daripada kasih sayang dari Allah. Oleh karenanya anak harus benar-benar kita utamakan dalam pendidikannya, sehingga anak diharapkan menjadi anak yang soleh. Bahwa anak itu rahmat dari Allah. Banyak orang yang dalam hidup ini belum diberi anugerah anak oleh Allah. Mereka senantiasa mengharapkan untuk mendapatkan anugerah anak. Bahkan kadangkala kalau mereka tidak sabar akan kecewa hidupnya karena belum diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kadangkala yang diberi anak oleh Allah itu ada yang semakin bersyukur, semakin meningkatkan ibadahnya, semakin baik ibadahnya, semakin ada upaya yang meningkat untuk pendidikan masa depan anaknya. Tapi kadangkala ada orang diberi anugerah anak oleh Allah belum siap mental, lahir dan batin. Sehingga kadangkala dengan alasan ekonomi, maka anak ini diterlantarkan. Bisa juga terjadi anak ini sampai dibunuh, anak ini dibuang, dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini perlu dimotivasi dengan iman bahwa merawat anak itu adalah ibadah. Merawat anak itu diberi pahala oleh Allah. Memandikan anak, menyuapi anak itu adalah ibadah. Dan orang ketika beribadah itu jangan sampai merasa khawatir akan mengalami suatu kemiskinan atau kefakiran. Sebab orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin Allah menyayangi, semakin Allah ini menolong. Karenanya orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan semakin baik. Sebab karena dekat dengan Allah, Allah akan semakin mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menolong kepada orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu seseorang itu mengabaikan, melalaikan kewajibannya terhadap anak itu kadangkala karena perlu adanya pemantapan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak perlu khawatir, segala sesuatu itu sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita dan kebutuhan hidup untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari anak ini sebagai anugerah dari Allah, benar-benar kita bimbing, kita didik, sebab Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, akrimu auladakum wa inna karamatal aulad ibadah. Akrimu auladakum, jadikanlah anakmu ini menjadi orang yang terhormat. Wa inna karamatal aulad ibadah, mencetak, menjadikan anak menjadi orang yang mulia itu adalah ibadah. Bagaimana mencetak anak menjadi anak yang mulia? Satu, pertama harus dikenalkan dengan Allah. Ketika masih kecil, belum bisa berbicara, kita perdengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika kita akan memegangnya dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan memberikan air susu kepada anak, kita diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun anak belum bisa menirukan,
maka kemampuan anak untuk menangkap, kemampuan anak untuk merekam kata-kata yang baik itu sudah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, ketika dari kecil anak harus kita biasakan, kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah di agak besar diberi, dituntun untuk melakukan ibadah. Kemudian setelah besar lagi harus dibiasakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah dan selalu kita awasi. Demikian, mudah-mudahan akan menjadikan dorongan bagi kita untuk melihara dan merawat amanah dari Allah yang berupa anak, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh-solehah. Allahumma amin. Demikian. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati

ampunan sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Baye wara-wara jam 6 sore, bare aku Neng Ayu Arta. Pemerintah Kutha Surabaya bakal masang alat sensor monitoring sesar patahan aktif gawe mitigasi potensi gempa. Eri Cayadi, Wali Kota Surabaya nyatakno pihake wis berkoordinasi mbarek Institut Teknologi 10 November ITS soal kebutuhan alat lan lokasi pemasangane. Saliyane iku Wali Kota Surabaya njaluk BPBD nglaksanakno sosialisasi nang masyarakat soal segmen besar yaiku sesar Surabaya lan sesar Waru. Nyanda kabar liyane, Polresta Sumenep ndirikno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport nang Laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu nyatakno, saiki pihake nyiapno telung posko sing disebar nang pelabuhan Kali Anget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihake bersinergitas mbarek lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSOP. Iku mang caning woro-woro gawe jam 6 sore mbarek aku Ning Ayu, ketemuan manengko nang woro-woro jam 7 bengi.

Honolulu FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya awak dhewe cek ana nang Tanjung Perak sore nggih caning pastine nang Lenggang Surabaya bare aku ning Ayu sampai engkok merapat nang jam 8 bengi update informasi cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare derek informasi perakiraan cuaca per edisi dino iki 15 September 2016 ya gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare. Nah, cak ning gawe bengi iki diperkirakan 0 cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Dini hari diperkirakan 0 berawan lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara nang kisaran 11 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udara nang 30 sampai 100%. Angine teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 40 km/jam. Informasi iki dipersembahna teko prakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam 6 poncul 13 menit ya, kahanane Jalan Pemuda Surabaya kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten ae gawe sampean kabeh cak ning sing ngelakek gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM. Terus sing gabungan nang streaming rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasine Radio Republik Indonesia langsungnya di-download ya, diunduh nang Play Store mbare App Store jenenge RRI Digital. Informasi-informasi ringan ya, bengi iki utawa ya sore iki cak ning ya. Engko tak ulas gawe sampean kabeh sampe engko merapat nang jam 7 bengi. Sadurunge jam 7 engko koyo biasane ana sing jenenge layang kangen sing arep request tembang-tembang campur sari engko esok gabungan nang jam 7 sampai merapat nang jam 8 bengi ya. Informasi kumandang adzan isya gawe wilayah Kutha Surabaya nang jam 6 poncul 37 menit ya, atau pada pukul 18.37 waktu Indonesia Barat.

Canang informasi pertama, Sekolah Pasca Sarjana Barek Pusat Studi Kepolisian Universitas Erlangga UNER gelar seminar nasional sing bertajuk pendekatan madani dalam penanganan laporan masyarakat oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dino iki nang Asik Tower UNER. Seminar sing dihadiri atusan peserta tokoh berbagai kalangan tersebut menghadirkan narasumber penting. Berdasarkan data krim total Pusiknas Polri, tren kenaikan perkara kedaden nang sakabehe tingkatan nang semester 1 2020 nasional iki mencatat ono 287.848 perkara. Iki mundak 8,3% dadi 311.832 perkara nang semester 1 2016. Janeng nek dikaji lewat teori street level baru Kersi teko McLipsky, kondisi iki gambarno petugas pelayanan publik sing bekerja nang ngisore tuntutan tinggi, keterbatasan sumber daya lan kebutuhan jupuk keputusan cepet, volume perkara, kompleksitas kasus, tugas tambahan barek distribusi personel dadi faktor sing mempengaruhi kecepatan lan kualitas pelayanan. Gawe jawab tantangan iku mang, Polda Jawa Timur dorong transformasi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT sebagai pintu masuk pelayanan. Transformasi SPKT mencakup 6 aspek, yaitu yang pertama, struktur baru sing luwih efektif lan terintegrasi. Sing keloro, pamapta sebagai personel siaga nang garda terdepan. Ketelu, ruang pelayanan representatif sing nyaman lan modern. Kepapat, ruang konsultasi sebagai ruang dialog lan solusi. Kelima, layanan 110 yang cepat dan selalu hadir. Lan sing keenam, sistem pengawasan sing transparan lan akuntabel. Lewat transformasi iki, SPKT diharapno gak mek kedaden dadi tempat lapor, tapi yo dadi wujud nyata akses terhadap keadilan dan dignity in public service sejalan barek visi Polri sing prediktif, responsibilitas, lan transparansi berkeadilan atau presisi. Menanggapi kumang cakne fenomena masyarakat sing luwih memilih lapor nang media sosial ketimbang nang kantor polisi, koordinator program studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER Prawita Talib SHM nyampe no, nek citra kepolisian Negara Republik Indonesia Polri semakin diuji nang tengah derase arus informasi media sosial. Deyo negesno nek pengalaman buruk mare oknum gak isok ditadekno representasi institusi Polri secara keseluruhan. Menurut Prawita, ono beragam alasan seseorang gowo persoalane nang media sosial. Selagi ingin memperoleh perhatian, sebagian masyarakat mungkin memilih cara tersebut karena masih terdapat keraguan terhadap institusi kepolisian. Sementara itu, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan negesno komitmene untuk tidak mentolerir pelanggaran dalam pelayanan. Oleh karena itu, Polrestabes Surabaya terus berkomitmen ngelakokno pendekatan madani dalam penanganan laporan masyarakat baik melakukan kunjungan maupun sosialisasi lewat media sosial. Menurut Lutfi, nang tengah kekuatan media sosial, citra Polri gak lagi hanya dibentuk lewat pernyataan resmi institusi, pengalaman warga saat mendapat pelayanan, kecepatan polisi merespon laporan, hingga perilaku satu orang anggota dapat ikut menentukan bagaimana masyarakat memandang institusi secara keseluruhan. Nah, caneng informasi ini iki sok sampean waca selengkape nang rri.co.id.

Caning wancene gawe kumandang adan isa ya gawe wilayah kutha Surabaya lan sakiwa tengene ngaturaken sugeng nglampahi ibadah salat isak.

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

Waya woro-woro, jam pitu pengi bare aku ning Ayu Arta. Caning pemerintah kutha Surabaya buka 2000 lowongan pekerjaan nang kegiatan mini job fair Surabaya siap kerja tanggal 16 sampai 17 September 2016. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja di Disperinaker Surabaya Agus Happy Yuniantoro nyatakno, kegiatan ini diharapno isuk memperluas akses masyarakat nang pasar kerja dalam negeri utawa nang luar negeri.

Nyanda kabar Liani, Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Surabaya terus nyolok pemerintah kota ngelaksanakno digitalisasi aset. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan sing modern, transparan, lan ekonomis. Apa maneh manfaat digitalisasi aset iki sok dongkrak PAD, sekaligus pemanfaatan aset supaya bernilai ekonomi. Gemang derek woro-woro kawe jam 7 bengi bare aku ning Ayu Arta.

Dani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Mẹ xa mẹ sớm, hai người giang cô du xa cha rập mùn rốt
1: Sugeng dalu ingkang badhe kapungan nggih mandhet komposisi kula sumanggahaken saged gabung wonten line 546-2961 ugi WA nipun pro 4 mengaten nggih ingkang badhe kapungan ngersakaken tembang-tembang campursari sugeng dalu
2: sugeng dalu layang kangen
1: nggih
2: kangen tenan.
1: Sugeng dalu ugi Bu Sari kawasan Sedati sehat-sehat.
2: Yeah. Yeah. Sehat Neng. Neng Pilpun. Semangat gini tidak kon ngono OTW.
1: Nggih.
2: Neng lagu ini ono rondo Neng.
1: Napa?
2: Ono rondo.
1: Ono rondo. Halo Bu Sari. Pripun Bu? Putus-putus Bu.
2: Lagu putus-putus.
1: Nggih.
2: Sik ning.
1: Mangke ngebel malih nggih. Heeh, mangke ngebel malih nggih. Monggo-monggo Kang Badhe gabungan layang kangen. Iya, Kak Ana Entek.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Ning Dian kawasan Gresik.
3: Betul.
1: Iki wis enak iki suarane sampean ya.
3: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Iya.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa. Allahu Akbar, heeh. Ya apa Gresik ning?
3: Ya yes, pancen koyo mau panas. Pol-polan kok.
1: Iya, Kak Dewi. Surabaya yo yo iki iya. Padha wae. Lagune apa iki?
3: Didi Kempot Banyulangit.
1: Banyulangit.
3: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Salame gawe sapa?
3: Salame kanggo kuwa, jenengono layang kangen
1: kro. Yuk.
3: Ayu wasa sing ayu dhewe sapro papat.
1: Yuk.
3: Semoga sehat selalu diberikan banyak
1: umur. Amin.
3: Yang berkah melimpah di
1: amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Kita ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan
1: umrah. Amin.
3: Nek boleh hati-hati yo nih.
1: Siap 86
3: Pak Pro Papat.
1: Yuk.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam Ning Dian kawasan Gresik. Matur nuwun nggih. Ayo maneh sing arepe gabungan ya, kula sumanggaaken. Ingkang badhe mendhet tetembangan nggih, telu menika monggo 546-2961 utawi saged gabung wonten line WA-nipun Pro 4 mengaten nggih. Halo, layang kangen. Bu Sari. Bu Sari.
2: Nggih, mboten pedhot-pedhot.
1: Tasih, Bu, jenengan WA mawon nggih.
2: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Heeh, WA mawon nggih, WA mawon. Monggo, monggo. Ayo malih 546-2961 monggo. Nggih, Bu Sari jenengan saged WA mawon nggih. Diketik kae ya, diketik. Heeh. Diketik engko penak, aku engko maca ya. Ayo monggo, wingi-wingipun Bu Dian Gresik monggo 546-2961 utawi saged gabungan wonten line WA-nipun Pro 4 RRI Surabaya nggih. Monggo kula sumanggaaken ngantos semakin merapat wonten jam 8 dalu mengaten nggih. Saged gabungan wonten layang kangen edisi dinten napa saiki Selasa ya, 15 September 2021 monggo. Katuran pinarak dalu menika cuacanipun kawasan Pemuda kepantau cerah lajeng arus lalin kepantau rame lancar nggih. Bu Sari saged WA mawon kula tenggo monggo. Jakolis monitor siap. Iki mek monitor tok ta iki. Ka request lagu ta sampean iki ya. Yuk monggo sing arepe gabungan ana Cak Tommy gabungan maneh apa ka iki? Kok mek iki tok ya, miss call tok ya. Oke, yuhu. Ayo lagi yang mau gabungan di kesempatan sore hari ini. Tak anteni sampai engko merapat nang jam 8 bengi ya. Ayo diketik-ketik saja sing sekirani pedot-pedot ya. Cek no iki apa arane jelas ngono ya. Yuhu, 5462961 anak maneh poka iki. Kalau enggak ada kita ke lagu lagi ya. Kalau enggak ada kita ke lagu dulu. Ambek ngenteni Bu Sari sing jek ngetik iku mau ya. Cak koles aku sik mangani yo. Wes di enak-enak nongono mangane ya di wareki kono ya. Oke. Iki ana sing jenenge tembang. Iki aja ning ya. Raiso dadi siji Niken Salindri. Monggo.

0: Panyulangit saking Didi Kempot caning ingkang sampun kula puteraken dalu menika. Monggo ingkang badhe ngresakaken tembang-tembang campur sari kula sumangkaaken nggih saged gabungan wonten 5462961 utawi lainipun line WA-nipun 4 nggih 089602 satunya 3x968. Monggo iki mumpung waktune C atau nggih masih setengah jam ke depan lagi hingga nanti merapat di jam 8 malam. Kalau semangga akan monggo katuran ye ingkang badhe nderek gegono malih menika wonten Cak Kolis layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Kangen tenan.
1: Api dah.
0: Api.
1: Jelas dah.
0: Jelas alhamdulillah.
1: Ora nerek gak nyambang ya.
0: Iya gak popo pancene wong ono kesibukan dhewe-dhewe ngono ya.
1: Bukannya gitu cuma aku ya apa lah?
0: Iya. Sementing iso tetap selah turami terus.
1: Iya, pemana mbak? Sampai aneh ayu?
0: Iya, alhamdulillah matur suwun. Iki lagune apa iki?
1: Lagune sing siap, ready.
0: Sing siap, ready iki akeh. Ono Kidung Tresno, ono sing jenengi Kripik Telo Malioboro.
1: Nggih.
0: Ana jambu pokweni macam-macam iki.
1: Jambu pokweni.
0: Jambu pokweni.
1: Heeh.
0: Iki ta lagune ta?
1: Iya.
0: Oke, dinteni ya, kok tak puterno gawe sampean.
1: Nanti Pak RT peno yo durung muncul iki.
0: Mari ngene paling.
1: Heeh. Sik iki ya, sik ngetes HP.
0: Apa baterai nentek ta?
1: Sama tak kau apa? Genset. Ya wes lah, salam ke kuape.
0: Sakape ane ya.
1: Neng ayu, neng mulai hati-hati.
0: Matur
1: nuwun. Kiri kanan atau bawah depan belakang.
0: Yuhu.
1: Makasih.
0: Dadah, monggo. Sakolis ya, kawasan Krian matur suwun. Ayo monggo maling kang pade nyarek ke konong ya kulo semangga akan 5462961 monggo. Atau juga bisa gabungan via apa iku arane line WA ya. Monggo-monggo iki Pak Parno digoleki Cak Kolis ya. Jarane nang ndi? Sedinoan, heeh gak muncul ngono nggih. Ya paling iki ana gawe inilah ya, ana kesibukan sendiri-sendiri. Ya wes, kita ke lagu lagi. Kalau enggak ada nggih, heeh iki sing wis dikersakaken Bu Sari kawasan Sedati. Menika wonten rondo ngarep omah.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Bung Tresno saking ning Prigel Anjar Wening Cak Ning monggo ingkang badhe kabungan kula sumanggaaken 5462961 utawi WA nipun pro 4 mengaten nggih. Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Ning Simer. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo, tembangin apa?
1: Leye-leye enak tenan itu, tembangi. Leye-leye enak tenan itu loh.
0: Salami.
1: Salamnya buat Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Umi Gustia,
0: Neng
1: Latifa, Neng Rahmat, dan Bang Kobar. Dan semuanya. Terima kasih banyak. Ya, Jeng Ayu Arta yang
0: monggo.
1: Jambi sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur sampai amin. 100 tahun.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, layang kangen. Layang kangen.
2: Layang kangen. Yo kangen temenan neng Ayu.
0: Leres, Pak Parno sehat-sehat ye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sehat-sehat neng.
0: Alhamdulillah. Mungkin-mungkin tansapnya ringan rahayu
2: ya lucu. Niki wau. Nembe mawon nyaut piring.
0: Oh nggih.
2: Jenengan pun dar dalu niki.
0: Gampil mangke. Nek pun landing teng Rio. Nggih nek pun landing teng Rio no.
2: Oh ngoten ta.
0: Nggih, wis penak ning omah sisan ya.
2: Ya iya engko Kak arek. Ngeblake.
0: Nah, niku leres. Monggo ngrasakaken apa niki?
2: Kula kepengin niku lho ning apa iku suwantene sapa iki wae sapa
0: oh nggih wonten
2: nggih salame kagem ning Siti ingkang wonten Pasuruan ning Ela ning Istikoroh Bangkobar.
0: Nggih.
2: Cak Mulyono wonten Cak Totok Glodak ning Iin ning Dian.
0: Samudayanipun nggih.
2: Ing Suratno ning Haja Gustiah kagem samudayanipun ning Ayu.
0: Nggih.
2: Mangke wangsul atus-atus lho nggih.
0: Matur nuwun.
2: Lewat pinggir-pinggir mawon.
0: Siap 86.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno nggih, telepon saking Pak Parno. Ini juga sekaligus ya menyudahi kebersamaan kita di malam hari ini. Ngoten nggih. Langsung kemawon menika wonten laye-laye dilajengaken wonten iki WS sapa? Mangke bibaripun Tanjung Perak sore wonten ning Lia ingkang badhe mbawa reksa Tanjung Perak malam nggih kula ning Ayu. Pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maning, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janing malih maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki sampean kapten Tanjung Perak malam bare aku lihat. Tentune aku bakal ngancani sampean kabeh sampe jam tutupi siaran. Tapi jane saderenge tak lanjut no saniki wayahe awak dhewe sareng-sareng midhangetaken drama legenda mbare judul Aji Saka Seri 30. Sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Saka Seri 30. Produser Ning Kusuma Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Dik,
4: apa yo?
3: Aku iki lho wedi.
4: Leh, yo gak sampean tok sing wedi Mas aku yo.
3: Lah iki darane Prabu wong gak ono manungsa.
4: Kan sing dicawisno iki yo apa iki?
3: Lah terus iki wedhus. Gelem apa enggak kok?
4: Ya apa ya di? Aku disliru ngono ya apa ya?
3: Lah iya iki kan wedhus.
4: Lah kamu
3: ya apa to di? Aku iki terusan. Lah aku ngantek gemeteran kaya ngene lho. Kok awakmu sing anu
4: ya materno. Ya wong loro yo.
3: Lho aku ya apa ya?
4: Wong loro yo, mah aku gak wani yo. Yo kok aku disaut pisan yo.
3: Awak dhewe iki yo nduk kene iku kaya apa? Wedi terus no. Kepengin metu teko kene. Aja
4: pucuke riyu.
3: Metu teko kene iki.
5: Kan.
4: Ojol.
6: Awakmu jangop terus, Mbak.
3: Nggih, Gusti Prabu.
6: Iki wae aku dahar.
3: Injih.
6: Ning yogine kak mbok siapno dedaharan kanggo aku.
3: Yus, sampun, sampun.
4: Niki Gusti. Niki Gusti.
6: Ambune kok koyo ngene. Iki daharan opo?
4: Aduh yo.
3: Nyaturaken kelepatan Gusti. Menika saking prajurit geniki ingkang dikengken masak nggih. Sampun kula masak Gusti.
6: Ngerti omban?
3: Nggih.
6: Yen awakmu ora krasa ana ing medhang kemulan kini. Wis bosen urip nok kene.
3: Boten.
6: Terus.
3: Kula tasik boten.
6: Terus to.
4: Kula tasik ojol yu. Ojol yu.
3: Gusti Prabu.
6: Iki daging opo? Daging opo?
3: Wedhus.
6: Aku kepengin dahar daginge menungso.
3: Aduh, prajurit menika maringi niki, Gusti Prabu. Ngapunten.
6: Apa prajurit durung ana sing sowanuk kraton?
3: Dereng Gusti.
6: Ngerti umban? Yen nganti dina iki prajurit ora ana sing sowanuk kraton, kuwi sekarone.
3: Gusti sampun.
6: Bakal tak poteng-poteng
7: panjenengan. Mulai kang sowan Gusti Prabu.
6: Apa kae?
3: Dia yo kale di yo.
4: Slamet yo, keturungan yo.
8: Gusti Prabu Boko.
6: Iya.
8: Kulo ngaturakan sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarso panjenengan
6: Gusti Prabu. Tompo prajurit. Yogin awakmu sowan telat ana ing medhang kemulan. Kamungko awakmu prajurit sing dak percaya golek jalmo menungso pinongko dadi daharane Prabu Boko.
8: Leres Gusti Prabu. Ananging kula ngaturaken sedaya klepetan anggen kula sowan ngantos telat Gusti Prabu.
6: Terus
8: awit sak menika kulo sampun angsal sesuguhan ingkang badhe kulo suguhaken dumateng Prabu Boko.
6: Tegese wis entuk jalma menungso
8: leres
6: pinongko dadi dedaharane Prabu Boko.
8: Leres ngendika panjenengan Gusti Prabu, sak menika prajurit nggih kula menika sampun angsal tiyang ingkang badhe dipun dahar kalian Gusti Prabu Boko.
6: Wong pira
8: menika? Wonten kalih, nanging niki tasik kula betul setunggal.
6: Mestine awakmu wis pirang-pirang dino ninggalake kraton Medang Kamulan. Kudune wis akeh wong sing mbok klumpukni pinangka dadi dahararku.
8: Ngapunten saderengipun Gusti Prabu. Awit anggen kula medal kampung, mlebet kampung mboten wonten satunggale manungsa sing kemliwer wonten ngarsa kula. Gusti Prabu.
6: Oh, kaya ngono. Terus saiki nang ndi papan dunungi menungso sing mbok gawa mrene?
8: Menika sampun wonten ingkang wonten Jawi, Gusti
6: Prabu. Prajurit,
8: nggih.
6: Aja kesuwen serak ngelih rasane wetengku. Temoni.
8: Monggo.
6: Iku mau, ayo.
8: Monggo Gusti Prabu kula dherekake.

0: Kisana.
1: Iki gane punti niki nek Aji Soko.
0: Yo iki, yo iki.
1: Kulo dereng sering pun redek.
0: Suara san.
1: Kulo pun redek.
0: Prajurit mau ndi? Prajurit.
1: Ndara. Ndara monggo ndara.
2: Monggo. Monggo Gusti Prabu. Menika tiyangipun ingkang badhe jenengan dahar Gusti Prabu.
0: Oh. Kisana coba.
1: Nggih.
0: Tak adepane nggih.
1: Monggo, monggo nggih.
0: Nyun sewu.
3: Kisana.
0: Inggih, dawuh kula.
3: Akeh palapuran nek menungso diku nang gone kraton Medang Kemulan kene wedi.
0: Nggih.
3: Ning yo gene awakmu setor nyawa gelem dadi daharane Prabu Bokom.
0: Nyun sewu saderengipun. Inggih, bot-bote mereka badhe mbela penduduk wonten mriki. Kawula wonten mriki sampun resah sedanten. Kula badhe matur dhateng Prabu Boko.
3: Iyo, matur.
0: Kula sagah dipun dahar kalian Prabu. Ananging kula wonten panyunan.
3: Kisana.
0: Inggih.
3: Yen delok sandang penganggum. Awakmu dudu pawongan ana ing Medang Kemulan kini.
0: Leres.
3: Sopo aranmu?
0: Inggih, kula pun Aji Soko.
3: Oh,
0: trat amak saking tratah sebrang menika Prabu. Inggih.
1: Kula ngemutaken nak.
0: Ampun kisana.
1: Monggo wangsul mawon.
0: Ampun wis to, wis iki.
1: Semerapi ambak Prabu Boko kaya ngoten niku lho.
0: Iki supaya ora cuma mbak yang dini orang dati korban penduduk ini gini kabeh aku sing wani tanggung jawab.
1: Oh itu nih, atas-atas lagi.
0: Ya kita Prabu Ratai mlebu mang juga opo kaya ya.
3: Tiga hari gini. Aji Soko.
0: Nuninggi Prabu Boko.
3: Sak durungi awakmu dati dedaharan. Opo sing dati penjalukmu.
0: Nuninggi. Nyun saya usak deringi pun. Menaikul sampun dipun dahar kalian panjenengan Prabu Boko. Mbok inggih sampun dipun terus-terusaken mangke kula mawon cekap kula mawon ingkang dados tumbalipun Prabu Boko. Inggih saken menapa para kawula wonten tratah mriki. Niku ingkang nomor setunggal. Kangko kalih Prabu kula siap dipun dahar kalian Prabu ning wonten penjalukan kula panyunan kula setunggal.
3: Opo?
0: Saderengipun Prabu dahar kula kula nyuwun hadiah utawi nyuwun imbalan
3: jaluk ganjaran.
0: Inggih arupi tanah utawi lemah menika namung saambanipun surban kula menika.
3: Oh.
0: Inggih
3: kaya ngun.
0: Inggih Prabu.
3: Aja maneh mung saambani surban. Separone negara iki nek perlu tak wenehake marang kowe yen to aku mangan kowe warek selawas.
0: Inggih, mboten usah sak tratah Medang Kamulan menika. Namung sak jembaripun surban kula mulai sampun menika dipun ganjar kula siap monggo kula dipun dahar Prabu Boko. Inggih. Kisana, wis ora usah menengahi sampeyan
1: ya. Kula kan kepikiran jenengan lho, Nak.
3: Ayo
0: menika. Menika surban kula cobi kula gelaripun nggih.
3: Kaya ngono, kene tak cekelane pucuke.
0: Inggih. Kisana, saksenono ya.
1: Kulo tewing jenengan. Kulo tak jenengan nak nggih.
3: Yo.
0: Boko.
3: Terus lho.
0: Prabu Boko menika kulo gelaripun
3: korban
0: kulo.
3: Terus. Lho, menika. Tambah dawa.
4: Proempat RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Proempat RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggian malih ing carios candhaipun. Nuwun.
6: Ngecanin sampean wis ngrungokno siaran drama legenda Jisoko seri 30. Sakmarine iki caning sampean kabeh bakal ten adicara obrolan budaya bareng Cak Ris bareng topik Surodiro Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Mergo iku caning tetep nang Prumpat RRI Surabaya Sarap Budaya Surabaya.
7: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, teko studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng dalu janing balik mana nang perempat RRI Surabaya, oke? Obrolan budaya dinten niki Selasa 15 September 2016 bareng Cak Ris niki, oke? Barek topik niku mau topike Surodiro Jayaningrat lebur dening Pangastuti, oke? Cak Ris, oke? Rada angel ini,
3: Rada angel. Mergo ora tau dioneke.
2: Nggih, niki napa niki sakjane niki?
3: Nah, iya nih.
2: Terus kenapa kali ini bahas ini?
3: Lah dalah. Bengi iki pancene aku sengaja bahas topik iki.
2: Nggih.
3: Supaya ngelingke awake dhewe kabeh menawa kejahatan itu akan sirna oleh kelembutan dan kejujuran hati.
2: Wah, nah, dalam banget ini.
3: Surodiro Jayaningrat, wah, aku tak jelas no siji-siji ya, Ning.
2: Oh, bener-bener Niki berarti.
3: Iya, ono tegese dewi-dewi. Jadi, pancene anu tembung iki, kalimat iki, iku lirik terakhir Pupuh Kinanti. Nah, pupuhe Pupuh Kinanti, ono ing serat Vito Radio.
2: Wito
3: Radio juga disebut serat Aji Pamoso. Ini serat iki karyane Raden Ngabehi Ronggowarsito. Pengen ro Raden Ngabehi Ronggowarsito iki kenal ora?
2: Boten kenal niki.
3: Boten kenal. Nggih, jadi Raden Ngabehi Ronggowarsito iki lahir tahun 1802 ya you know, ing desa Wonogiri Pajang dekat kota Solo. Lah, beliau ini adalah pujangga keraton Surakarta.
2: Pujangga keraton.
3: Sastrawan, penulis gitu kan? Dari keraton. Nah, ini orang hebat beliau ini. Jadi pujangga keraton Surakarta. Jadi beliau merupakan penulis nek wong saiki ngarani ngono, penulis, sastrawan gitu ya. Pujangga. Pujangga cinta.
2: Waduh, waduh, waduh.
3: Jadi
2: pujangga cinta nih.
3: Pujangga cinta. Jadi beliau ini ya banyak menelurkan karya-karya sastra Jawa yang luar biasa. Baik itu tentang pitutur-pitutur, tentang pitutur kehidupan gitu. Okay. Kemudian spiritual, ketatanegaraan dan sebagainya. Pramila akeh buku-buku karya Pujangga Ranggawarsito iki sing dadi suri toladane wong Jawa. Dadi suri toladane wong Jawa. Nah, wong iki awake dhewe arep nyeritake iku ning. Jadi nyeritake serat Wito Radio sing dikarang Raden Ngabehi Ronggowarsito iki mau. Yes. Kenal saiki to, beliau ini pujangga ngono ya, tak kenalke cah nom ben ngerti. Lah isine Pupuh Kinanti mau iki ning basa Jawa Kawi. Oh, basane ora padha karo basa saiki.
2: Beda niki.
3: Ya iki tak tak wacake ya.
2: Nggih.
3: Jogro Angkara Winangun. Sudiro Marjayeng Westi. Puworo Kasub Kawoso Sastraning Jru Wedo Muni Surodiro Jayaningrat Lebur Dinding Pangastuti. Jadi kalimat panjangnya ku mau kaya ngono. Nah, sing kita cuplik sing buri dhewe iki mau Surodiro Jayaningrat Lebur Dinding Pangastuti. Suro ki artine apa? Suro kuwi keberanian. keperkasaan, wani. Mangane Surabaya, iya, Surawi wani.
2: Baru mau ngomong jare nah, Surabaya berarti makane Surabaya Suro wani.
3: Itu wani. Jadi pemberani. Jadi gagah perkasa kaya ngono. Jadi pemberani gagah perkasa kuwi Suro. Surabaya. Suro kuwi wani, boyo ki beboyo, mara bahaya. Jadi berani menghadapi mara bahaya.
2: Waduh. Berarti ki wong-wong Surabaya wani kabeh.
3: Oh, ya? Wani. Wong Surabaya itu memang leluhurnya pemberani. Jadi leluhur kita orang Surabaya ini pemberani. Makanya semboyannya selalu wani, arek Surabaya itu wani, ya. Jadi Suro iku tegese wani.
2: Saat niki diro.
3: Diro kuwi kekuatan dan ketangguhan. Wis wani, kuat, tangguh.
2: Waduh. Wah.
3: Suro diro. Nah, jayane ngerti apa? Kemenangan dan kekuasaan dunia. Jadi kemenangan dan kekuasaan di dunia. Jaya ningrat, joyo ing dunyo, joyo ing alam dunyo. Jaya ningrat, jadi kekuatan, keperkasaan dan ketangguhan, kejayaan di dunia lebur, lebur kuwi hancur, luluh, lebur,
2: melebur
3: dening oleh, dengan, nah kuwi dening
2: pangastuti,
3: pangastuti kasih sayang, kelembutan, ya, kesabaran dan kebaikan. Dadi kekuatan, kejayaan, ya, itu keberanian iku kalah dengan kasih sayang. Makane awake dhewe nek pingsut, sampean pingsut karo aku kan ngene. Aku ngene, sik kalah meneng to. Tapi nek aku ngene.
2: Wah, lele ini meleleh.
3: Nah, kalah kabeh.
2: Mayat kabeh ini.
3: Nah, ya toh? Jadi keberanian, keperkasaan atau wis pokoke dan mengarah ke kejahatan itu, kejahatan semena-mena ngono kuwi kalah dengan kelembutan gitu. Dan kesabaran. Ngono ning.
2: Jadi itu arti kalimat secara keseluruhannya.
3: Jadi segala keberanian, kemenangan, kekuasaan yang didasari angkara murka dan kesombongan pada akhirnya akan luluh tunduk oleh kelembutan, kasih sayang, kesabaran dan kebijaksanaan. Lah lapo to kok bengi iki ngomongno iku, ngono to ning ya.
2: Nggih.
3: Yo panjenengan ngene. Ning baris-baris kalimat sing wis tak waca mo yo ning basa Jawa kawi, tapi iki langsung diwaca bahasa Indonesia.
2: Nggih, artine ini.
3: Ya dia menggambarkan orang yang kuat, saksi dan tak terkalahkan. Ya toh, iku biasanya terus sombong. Yo.
2: Nggih, bener.
3: Wong kuat.
2: Tinggi.
3: Iya toh, tinggi punya kekuasaan.
2: Jadinya sombong.
3: Metu sombongi.
2: Nggih.
3: Wah, aku no ngono. Ya kan?
2: Iso gampang ini.
3: Gampang we aku iso iku.
2: Sombong ya.
3: Mari ngono bahwa menurut ilmu pengetahuan dan kebenaran, sifat angkara itu bukan dikalahkan oleh kekuatan yang lain, akan tetapi kalah dengan pangastuti tadi. Pangastuti itu kasih sayang, kelembutan, kebaikan, kebijaksanaan. Ya. Ana sing ditakon ning?
2: Nah,
3: takon gak apa-apa nih, oleh takon yo gak apa-apa. Kita soalnya berdua
2: ya ini.
3: Berdua.
2: Soalnya tumben-tumbenan cari siapa berdua.
3: Biasane ana koncone padha repot kabeh tak budal dhewe ya.
2: Ngoten.
3: Iya.
2: Nggih. Berarti untuk pesan utama dari kalimat itu tadi ya, Cak Rizya, mungkin
3: iyo.
2: Yaitu tadi karena ada kekerasan itu gimana pesan utamanya mas?
3: Jadi gini, kalimat iku mau secara keseluruhan itu yo menggambarkan segala kekuatan, kemenangan, kekuasaan yang didasari angkara murka. Ngono ning. Nek didasari angkara murka.
2: Dan jelek gitu ya.
3: Iya, kesombongan akan luluh kalah oleh kelembutan serta kasih sayang. Pramila, kita ini di dalam hidup bermasyarakat ojo sombong, gak oleh sombong. Jadi pada malam hari ini saya pengen mengajak semua iling, ya kan? Kita tidak akan sombong karena kesombongan ini tadi tetap ada yang bisa mengalahkan. Cinta kasih, kelembutan, kebijaksanaan itu akan ngalahke wong sombong.
2: Tapi kenapa ya Cak Ning kok Cak Ning Cak Ris ya? Aduh. Wis bengi iki Cak Ris.
3: Ngantuk.
2: Oh iya kadang-kadang iku rada oleng iki ya, oleng kapten.
3: Iya.
2: Tapi mengapa kenapa ya Kak Cak Ris ya kekuasaan yang sombong itu akhirnya itu ya hancur luluh lebur hanya dengan kasih sayang gitu.
3: Begini, karena ketika kita sombong, itu energi kita ini kan negatif.
2: Iya, betul.
3: Ya, energi yang negatif itu membuat orang menjadi lupa. Bukan lupa, artinya tidak waspada. Mereka akan merasa menang terus, merasa bahwa aku di atas, aku isok, aku ngini, isok ngini ngunu. Nek raku raiso. Itu sombongnya muncul. Padahal orang lain yang disombongi ini sabar, tekun, telaten. Ibaratnya begini, seorang juara bulu tangkis umpamane, merasa karena wis perkasa, juara, menang
2: terus.
3: Jaya, ya kan? Menang terus. Kalau yang gak waspada, kesombongannya kan metu. Wah, aku juara dunia kok, gak ono sing ngalahno aku, gitu ya. Padahal orang lain yang disombongi iki mau siap-siap toto. Dengan kesabaran, kelembutan, ketekunan berlatih. Ya, pada saat bertanding si juara iki mung kan terlena mergo sombong. Akhirnya ora latihan. Kudune ping 10 no, wis ping 5 ae wong aku juara kok.
2: Gampang,
3: kan?
2: Sisan,
3: nah, setelah itu kan jadinya gampang no neng, gampang. No. Wis rasa latihan rapopo, nggak wis juara renek sing bakal ngalah no. Nah ini tadi karena terlena, tidak mawas diri, ora eling lan waspodo, akhirnya mengurangi jatah latihan. Latihan kudune ping 10.
2: Ping 5.
3: Ping 3. Lah sing pengin juara iki mung sing sabar tekun iki mung ya wis latihan ping 10 ya ping 10. Bahkan dilebi
2: rajin,
3: disiplin, tekun, berlatih terus. Belajar membaca strategi. Oh, kae maine ngene. Oh, kelemahane ngene ya. Nek pemain kae ngono aku berarti kudu ngene. Artinya mempelajari ketekunan, tekun belajar. Kalah sing ingin mau.
2: Oh iya, terlalu terlena ya.
3: Makanya kejayaan, posisi yang tinggi, kemenangan, ini membuat orang terlena, lali. Lah, sak bejo bejane wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada.
2: Wah.
3: Iya dong.
2: Nggih, bener.
3: Jadi orang lupa itu ya bejo, tapi sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada.
2: Nggih, Caris mungkin sebelum kita lanjut, ini tadi ada yang mau bergabung ini ya, bisa monggo. Kita angkat lebih dahulu nggih, Caris.
3: Nggih, monggo, Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
3: Sinten menika?
4: Ning Dian
3: ngerti. Oh, Ning Dian sugeng dalu Ning Dian. Sampun dangu mboten dolan mriki. Das pundi?
4: Iki ngeten sop iki wae. Yang ngene pasti dereng nop tapi siang ini dereng gak tak kekuasaan dereng ada jabatan itu saya sama Khalid yang tapi sama-sama gak ada jabatan
3: lali kekuasaan.
4: Pun lali sombong angku
3: nah sok,
4: nek gak aku rano uang
3: raga aku neraisa kaya
4: gini
3: nah iya.
2: Nah
4: tapi itu nek gak krono aku gak iso ngini
3: lah inilah
4: gak iso maju desa iki kuto iki
3: itu
4: kape berkat
3: aku
4: dan kami ku usaha aku piye carane iso nah. Makmur iso rejol
3: ke iki aku
4: gak ada jabatan
3: nggih
4: tapi mungkin yang pun nopo pun mandap pun ketik pun siji mali
3: es rakat jen
4: Nah ini kalau kan kami kali ngeten lali asale kan ngeten
3: lali asale lali sangkan paraning dumati.
4: Nah ini waktu itu dari duit kekuasaan gitu.
3: Wapi ramah suka menolong.
4: Nah ini kalau pun asal dapat aja kekuasaan pun
3: lali lali
4: nyari pajak tak karepi dewe
3: nah iki geger nih kok wingetane
4: tambah geger lho
3: nggih geger rakyat e golek duit tangan bingung leh arep narik pajak
4: nggih tambah sang iki nopo katanya tadi iki sembarang mundak
3: lah
4: rakyat e sing bingung
3: sembarang mundak pemerintah bingung leh golek duit ben pemerintah duit rakyate kau wabe di pajeki.
4: Ayo.
3: Sampai
4: nopo. Jadi nopo niku kados. Nopo gaji ta niki lak wonten pajeki ya.
3: Wonten wong nedha mawon saniki enten pajeke jenengan nedha teng depot niku ditambah 10% BPN. Nggih. Ah tuku pecel ana pajeke. Nopo nggih.
4: Ya saken rakyate ta, Mbak.
3: Lah
4: ora eling kali janji ni biyen ngoten.
3: Lah, lali janji. Niku enten lagune soal e, lali janjine.
4: Dene iki waktu nyalon kan pokoke besok meneh aku jadi rakyat bakal makmur, sejahtera, aman.
3: Ora kurang sandang pangan. Gemari paloh.
4: Lali janjine.
3: Lali janjine.
4: Nggih,
3: niki pramila wau ingkang lali kedah dipun emotaken.
4: Nggih,
3: kanthi sarana alus nek dielingne bengok-bengok, demo, gerudukan ya rapi, nek wong Jawa ini lah ngelingno wae kadang disemoni kok ngene apa disindir nek wong Jawa ini ora duwe mune pinggir dalan bengok-bengok ngono kae
4: kanca-kanciman melalui ludruk
3: wayang nggih kanca-kanca seniman ngeritik melalui medianya wayang ya wayang lutruk-lutruk ketoprak-ketoprak nggih lah kanca-kanca sastrawan ya dengan puisi ngoten to terus
4: parian
3: leres parian nah geguritan ya itu media lagu media-media kita untuk mengkritik tetapi tidak menyakiti, mengingatkan, lah kan doh, tidak harus demo.
4: Tapi kan tanggung ini juga angin ya,
3: lah.
4: Bukan dikritik secara halus, tapi bukan.
3: Gak kroso.
4: Ini tuh angin.
3: Angin wes. Angin.
4: Rakyat ini pegel wes, ayo demo.
3: Demo.

0: lali. Wong demo niku rebutan pager. Nah, niku oh akhirnya sing sitoe nahan pager, sing sitoe pengin ngebrukno pager, pengin ndang mlebu. Wah. Nggih sing direbutno pager. Nggih. Nggih guyon niku wau ning dia. Nggih ngaten menawi jan. Matur nuwun rawuhipun.
1: Rahayu.
0: Matur nuwun. Iki mau ning.
2: Matur nuwun.
0: Sing disampekno ning dia niki mau ya. Pancene kedadian iki yo terjadi di masyarakat, ora ming cerita karya dongeng sastra ngono. Tapi nyatane ning dunia nyata terjadi. Buareng wis oleh kedudukan lali karo wong cilik-cilik ngene iki. Lali karo janji ini. Lah iki ana kaitane karo di masyarakat kita umumnya. Meskipun kita ini sudah hidup di era demokrasi, bukan era kerajaan yang feodalisme, tapi kita ini kepemimpinan itu juga masih feodalisme. Wawai dewe ini naik karupet juga, apa itu lah, wawat di munduk-munduk. Iya kan?
2: Iya benar.
0: Karo Pak Lurah, yeah, karo Pak Camat, karo Pak Bupati, karo Pak Wali Kota, wawat ini kita ini. Mm. Padahal sebetulnya kan kita ini sama. Bahkan merek beliau-beliau ini kita gajikan dengan pajak-pajak kita. Kita ini ikut gaji. Iya kan? Yeah. Jadi sebetulnya kedudukannya sama. Justru kita ini yang dilayani sama beliau. Kita memberikan penghormatan itu karena beliau membantu kita, menolong kita. Bukan karena kedudukan beliau di atas kita. Iya toh?
2: Iya.
0: Jadi seandainya kita menghormati Pak Camat gitu ya, ya karena Pak Camat melayani kita di lingkup kecamatan, kebutuhan kita membantu lingkup kita di kecamatan dibantu Pak Camat, kebutuhan-kebutuhan kita administrasi, kependudukan ya, terus sosial dibantu Pak Camat. Semonogo semakin ke atas. Jadi kedudukan beliau ini ya sama. Kita memberi penghormatan munduk-munduk itu boleh, tapi bukan karena menghamba, bukan karena derajatnya tidak sama, tapi karena penghormatan. Nah, ini terkadang poro-poro sing wis dadi pejabat ngono iki nek karo wong cilik ngene iki semena-mena.
2: Gailing
0: diparani ngono ngeli setengah mati. Sedang sibuk bapak, sedang meeting bapak, sedang kunjungan rapat rono rene runu.
2: Sibuk.
0: Wae. Padahal kon jero wis didelok kok CCTV. Sopo kae? Oh, caris lho wong koyo ngono arep rene. Lah wong wis omongan bapak repot.
2: Wis ngerti sih sapa sing kate
0: tekan. Wah, nek gak ngono anak buah iki sing nyaring sapa nuruh wong
2: roh gembel.
0: Iya. Nah, ini yang gak boleh kan, tapi lali. Suradiro Jayaningrat lebur dinding Pangastuti. Kamu nanti bakal kalah karo wong sing sabar, cinta kasih, bijaksana kan gitu.
2: Oke, benar. Nggih, Caris ada yang pengen gabungan lagi Caris tak angkat.
0: Nggih, monggo, monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Nggih.
0: Monggo.
2: Sekedap nggih niki. Suaranya kecil jadinya tak
0: digedhekke dhisik.
2: Tak atur dhisik nggih. Mohon ditunggu nggih Buset ya nggih.
0: Sampun.
2: Sekedap, dereng-dereng. Halo.
3: Halo.
0: Nah, iki kau.
3: Inggih, sampun saged.
2: Saged.
3: Sampun. Pancen duka kula kok angel banget sih. Niki mau pakai yang seluler mboten nate saged nggih. Padahal nggih saking mriki wonten ada dering. Mbok diapakno karo RRI, kadang-kadang malah blas gak iso.
0: Mbok pilih sinyal, mbok pilih nggih.
2: Nggih kaya ini.
3: Mosok inggih to.
0: Mbok pilih ngaten Bu Setia. Monggo.
3: Niki ngangge napa pulsa

0: Mboten ngangge wifi. Ngangge.
1: Pulsa.
0: Paketan. Nggih enten wifi, tapi aku kepengin ben iso mlebu, jan oh. Coba sih paketan ae.
1: Monggo-monggo.
0: Angel sanget mlebet. Dados kados wingi jane aku tangan nembang, kepengin nembang kur saka ulang reh.
1: Apa maneh ulang reh.
0: Mlebune. Oh. Dadi gak
1: anu
0: gak sida.
1: Minggu ngajeng nglajengaken pupuh salajengipun ulang reh menika.
0: Ya pun boten-boten. Tangelan mlebu kok. Oh.
1: Monggo puset ya.
0: Menawi Surodiro Jayaning rat lebur dening pangastuti sak menika kadosipun sampun napa nggih? Boten pas ngaten. Nggih. Nggih. Napa malih
1: disabari tok wis gak kenek.
0: Utang.
2: Waduh.
0: Oleh utang wis api-api. Wayahe nagih dialusi malah ngriko mampang-mampang.
1: Saestu.
0: Lah. Dados terus lari-lari sampun kula trapaken nggih. Nggih. Opo ketoprakan apa piye ngoten. Nek diharu-harui kudu malah kudu sing wani keras. Nek sing dengan lemah lembut aduh aduh aduh. Kaya dianggap ibu iki apa ya? Wong lemah, wong sing anu apa ya enggak duwe daya. Sak menika lho, Pak. Yeah. Tapi kula tasih kados wau dalu ingkang kula anu napa? Gugeritan menika lho, ingkang kula kirimaken dhateng Pak Resugi.
1: Nggih.
0: Lah inggih to. Budaya rumi kados manggalaning praja sami ngemong. Lemah lembut, ngemong dhateng kawula.
1: Asah-asih.
0: Nggih, dadosipun menghormati kawula, merasa dilindungi. Nah. Merasa disayang,
1: diuwong,
0: terus undi menawi saged mangsulaken, terus ngoten malih ngoten mbok bilih lah, sak menika rak lain, sing butuh sapa ngoten menawi kita ngurus-ngurus dateng anu lah pundi ingkang betah dipun layani sing butuh sapa? Ayo wani pira?
1: Ngaten
0: lah sak menika ra ngaten. Lah sak menika dos undi menawi saged mengembalikan seperti zaman dulu. Kalau kita saring gotong royong, tidak meskipun lain agama, tidak merasa benar sendiri, gotong royong sama-sama. Terus manggalaning projo, ngemong, nguwong no wong. Lajeng jamane Prabu Hayam Wuruk miturut negara Kertagama lak lajeng sami welas asih ing sesami. Lah luhuring budi ingkang dipun udi. Lajeng becike Pakarti kanggo ngayahi gati. Lah menika dipun wangsulaken malih mbok bilih saged Surodiro Jayaning rat lebur dening pangastuti. Nyuwun sepunten kakean nomong sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Bu Setyo. Ini harapannya Bu Setyo ini luar biasa. Harapannya kita itu kembali ke etika, budi pekerti, moral bangsa kita. Sejak era Singosari, Majapahit, bahkan sebelumnya Kediri, kemudian Mataram. Inginnya Bu Setia itu, wong Jawa ki ngugemi Jawa nih. Kita kembali ke budaya-budaya luhur bangsa kita. Kembali ke pitutur-pitutur luhur bangsa kita. Kalau seorang teman itu bilang kepada saya, kalau kita menjelaskan ke anak-anak muda filsafat-filsafat pitutur-pitutur yang tinggi seperti tadi, iku ora direken. Seperti yang Bu Setyo alami kan. Memberikan penjelasan. Oh, ibu ya ketoprakan opo kan gitu ya. Jadi di samping ndak paham, menurut anak-anak ini terkesan wong tuwa ki wis jadul, wis ndak update, ndak relate kayak gitu. Nah, ini yang harus kita siasati, bahwa memang suatu saat kita punya metode yang baru. Isine tetep podong menehi pitutur luhur Bali dadi wong Jawa, tapi cara menyampaikannya berbeda.
2: Seperti
1: contoh kasus. Iki pirang-pirang dino tak omongno terus iki. Tak omongno maneh ya, Mbak.
2: Nggih.
1: Panjenengan ngerti kalau di Bali, di Jawa, di pedesaan itu nek-nek wit gede kan disarungi.
2: Ngerti? Iya,
1: iya. Neng Bali dikai sarung ireng putih, ireng putih, ireng putih iku ya. Terus neng kono ana menyan. Neng isore wit iku mau ana menyan, ana sajen ya. Ana kembang gitu. Terus tujuannya apa? Sebetulnya tujuan utama leluhur kita ini supaya kita tidak semena-mena dengan pohon ini.
2: Dengan alam.
1: Dengan alam. Karena apa? Pohon iki iso maringi oksigen. Ya toh? Nek buah-buahan iso ngekei buah-buahan yang bisa dimakan. Dan akarnya bisa menahan air. Sehingga tidak terjadi banjir bandang dan erosi. Ngono toh? Nah, tapi karena leluhur kita budaya neng itu budaya perlambang, nek ngombong iku yora langsung ngono, nganggu bahasa kiasan, terus ada yang disembunyikan, nggo nek ora dikei menyan karo kembang karo sajen iki mbae nesu lho. Kan gitu. Ngomongnya kan gitu. Nah, di era sekarang ini harus diomongkan secara sainsnya. Seperti saya tadi cerita, bahwa ojo ngetok pohon. Pohon itu bisa memberikan oksigen kepada kita, sehingga tidak merusak ozon. Ya kan? Lagi kan ini kan sains, ini teknologi masuk akal. Mari ngono, ojo ditebang. Iki ngonek ditebang, gitu, gak ono sing menyerap air. Hutannya gundul. Kalau hutan gundul, bisa banjir bandang. Kan gini ya? Nah, ini yang bisa lebih diterima oleh kalangan muda. Timbangane perlambang kaya zaman biyen. Diomongne perlambang gitu. Kalau zaman dulu barangkali karena pohonnya disarungi, kemudian dikai menyan, dikai sajen, ini kan dihormati. Sehingga kita gak berani motong, gak berani apa. Tapi tidak dijelaskan secara sains. Nah, saya ikut no latar belakang sainsnya.
2: Biar lebih masuk ke anak-anak muda.
1: Iya, karena anak-anak muda sekarang kritis, ya toh. Rasional, sing diomong nuki rasional karena eranya memang era digital. Sekarang era digital.
2: Betul.
1: Anak muda sekarang ini kemarin nonton di TikTok itu ada yang lucu juga gitu.
2: Apa itu?
1: Ada 3 orang anak, yang 2 ini di sekolah umum, sekolah keagamaan juga, yang satunya di sekolah keagamaan. Ditekoi bagaimana proses terjadinya hujan. Wah, arahin jelas no. Air laut kena panas matahari, menguap di udara, kena dingin, turun jadi hujan. Scientis.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Iya, betul.
1: Si toe yang ngono, tekoi. Kenapa terjadi hujan? Oh, ini penguapan, Pak. Nanti air laut menguap, kemudian di udara kena angin, kemudian dingin, turun jadi hujan. Sing sitoke iki. Kenapa terjadi hujan? Kehendak Allah.
2: Berbeda ya.
1: Nah,
2: dari dua yang duanya ini.
1: Iya. Jadi kita harus lebih banyak memberikan pencerahan-pencerahan pada anak muda. tentang sains dan teknologi. Yo, ora kleru, kehendak Allah memang, tapi kan ono sebab musababe. Ada yang secara empiris bisa dibutuh ditunjukkan gitu ya. Mm-hmm. Ada data empirisnya. Oh iya banyu iki kena anu angin dadi uap gitu kan. Nah, kehendak Allah ini kan secara religius, secara religius jawabannya yo ngono mangkene. Iya, ya kan?
2: Benar.
1: Tapi kita kan harus ngomong teknologi.
2: Teknologi ya.
1: Nah,
2: benar. Ya. Charis, tapi ini ada yang mau bergabung.
1: Oh, ayo.
2: Apa kita angkat terlebih dahulu?
1: Iya dong.
2: Sebelum kita lanjutkan,
1: Charis. Siap.
2: Keputus ya ternyata ya. Ya. Soalnya ini ada dua, satunya yang di WA sama satunya yang di telepon.
1: Oh.
2: Ini yang di telepon dari tadi, Charis.
1: Oh,
2: mungkin bisa kita angkat dulu ya, Charis.
1: Oke,
2: ya.
1: Ayo.
2: Halo, Sugeng Dalu.
3: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Pak Dwijo.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Aku ngurumbiin, aku ngaturakan. Dari yang sakit ngadet, menikah nomor
1: dengan.
3: Rumbiin tadi kecepatan.
1: Oh, kecepatan gimana ke kersane pun dibacakan ning liyo malih.
3: Iya. Bab Curatiro
1: Jayaningrat
3: lebur di Mangat Putih.
1: Iya, Romo.
3: Menika saged dipun hindari.
1: Inggih.
3: Kanthi enget dereng lifestyle.
1: Jadi
3: enget dereng anu nama lagak-lagian nalika dereng cakepin njol lah.
1: Nggih.
3: Upaminipun kula iki.
1: Nggih.
3: Dipun angkat bupati wonten negeri Atas Angin.
1: Nggih.
3: Menawa lajeng lifestyle pun
1: jenten. Ya, berubah.
3: Ditane sombong ing nama murid panganan utawi rezan utawi tindak utawi yang keng kawasan keng kasih merpan dan meripat nio. Sampun menika atus adikang lah yang won sa bicara utawi anu jeng manggih
1: bahasa Inggris
3: bahasa nika nedakan adikuno dereng anu nopo ngendelaken. Oh, aku kok
1: iki nek ragu ngerasa
3: bupati
1: Atas Angin
3: menika sing nuwuhaken sembrono
1: nggih.
3: Lah sing sembrono nggih kan anu nopo kambel
1: leno nggih ora prayitno.
3: Nah, mboten
1: waspada
3: nina disakan diwulucani kedanget dateng urip sakawit.
1: Urip sakawit
3: wiridan pun urip dajungdi
1: sangkan paraning duma.
3: Nah, menika lajeng dimugi dateng napa jangkan paraning dumadi nika anu saya dalam saya abot
1: nggih
3: tiyang menika kedah ngawula
1: dhateng Gusti nggih
3: lajeng kedah lelabuh datang Pertiwi.
1: Lelabuh datang Ibu Pertiwi.
3: Ya. Nah, supados boten kesupan ya kedah urip merdika menika.
1: Urip merdika.
3: Urip merdika iku kudu jujur sampo
1: pucung nih pucung
3: pangkur ngangkur ngangkur mulia urip merdika laku jujur sarto prasojo kati saper ora kursa kursu prikel liken makaryo sarwo sarwo anu sarwo mangkene men
1: nggih mboten napa-napa Rama Tiji
3: ngati-ngati lan bayang-bayang dulu yang ora luman ora boros ora lim luman dan kemin ngaten
1: kemin lan nastiti
3: luman kena kemi lah luman menikah ya peduli kan membagi
1: berbagi
3: jadi kedah labet dateng wong cilik ya kan
1: nggih
3: kemi dikisun boten boros lagas menawi pengen dados bupati kasangen lagi balik pun wonten kedah menika urip jujur sabar prasojo rigel tegesipun nyambut damel tetap mawon kedah sregep kira menika sampun kasar ning buku kuning ini loh Milo cekap semangatan
1: mau
3: pilih anu dada siang ini kok kandi last style ini kok dada siakan leno dada siakan adikang adikung adikuno usono ya
1: leno ora
3: leno syukur nek anu ketetap napa ketangkep OTT ini
1: OTT KPK iki
3: matur nuwun
1: kirang sugeng dalu
3: nomor iku
1: nggih yo nggih mangke kula waosaken nggih atur nuwun menika nomor kula nggih nomor kula 081 23 28 28 lagi 99
2: 99
1: ganti ning liya sing maca ben Pak Dwijo nyatet
2: niki nomornya nomor cantik ya.
1: Iya. Itu jaman biyen tukune jutaan.
2: Oh.
1: Itu lah inggih tahun 2000-an.
2: Nyampe jutaan.
1: Iya, bisa. dulu itu nomor perdana apalagi cantik itu harganya jutaan.
2: Oh, wow.
1: Ah, saiki 10.000 5.000 wis oleh. Saya dulu pernah bilang gitu, nanti suatu saat kartu perdana ini harganya 5.000 sampai 10.000 dapat. Itu nomor lawas enggak pernah saya ganti. Hilang tak urip nomornya, hilang tak urip nomornya gitu.
2: Berarti dari dulu udah nomor ini ya sampai
1: iya,
2: sekarang ya?
1: Sampai sekarang.
2: Oke, tak baca naik ya, Cak Aris nge. Dan nomor 081-23-28-28 0812 2899. Ngoten nggih?
1: Iya. Pisan maneh nih?
2: Motongnya gak enak nih kayaknya. Tak potong telu-telu napa papat-papat.
1: Wes, sak senengi jenengan.
2: Oke. 081 232 8299.
1: Ya, wis gak apa-apa.
2: Nggih. Bingung niki nggih jadinya ya.
1: Iya, soalnya nomornya mek titik.
2: Nggih, nomornya dikit ini soalnya. Iya,
1: biar
2: ya.
1: Rong akeh wong duwe HP.
2: Nggih. Dan nomor 08. Sekali lagi ya, Cak. Ya, nek Cak ningnya ada yang ketinggalan lagi ini ya. Sekarang yang dua-dua aja ya. 081 23 28 28 99.
1: Iku tambah enak.
2: Niki tambah enak.
1: Iya enak.
2: Gak bingung ngi. Nah cari sebelum lanjut lagi nih ada satu lagi yang mau telpon. Mumpung waktunya juga masih rada mepet sih, tapi gak apa-apa ya cari sih.
1: Gak apa-apa. Jadi 15 menit.
2: Halo.
4: Ya. Sugeng dalu singkat mawon.
1: Nggih, monggo.
4: Sehat cari.
1: Nggih sehat. Iki candi to iki?
4: Iya.
1: Oh, nggih, aku tuliskan suaranya. Nggih, monggo.
4: Nomor saya ini jauh lebih sedikit dan jauh lebih lama.
1: Oh.
4: Heeh. Oh, bahkan nomor saya ini kalau dihilangkan nomor awalnya yang 081, itu masih ada yang pakai nomor luma 031.
1: Oh. Berarti iya, ya, titik mana iki?
4: Saya pernah ini. Saya pernah nyoba hanya ganti 031 dengan nomor saya ini. Itu ada nomornya orang rumah saya ada.
2: Wah, nomor lama.
4: Itu sampai pernah saya buru gitu. Jadi pengen punya nomor rumah itu juga handphone ini, tapi kedua orang, yes.
1: Iya. Piye candi iki? Surodiro iki apa candi?
4: Jadi prinsipnya beginilah ya. Kearifan lokal dan teknologi itu memang harus kita bicara saat ini ya, memang harus ada kesinambungan.
1: Betul.
4: Tidak selamanya yang apa namanya yang berdekatan, kalau bahasa-bahasa sekarang jadul itu juga tidak bisa nanti ditinggalkan, dianggap sebagai kuno yang hanya menjadi tumpukan-tumpukan cerita yang tidak berguna.
1: Betul.
4: Tapi jangan salah bahwa ada sebagian yang memang kita harus memegang itu sebagai apa, sebagai dasar etika kita ya, terutama anak-anak muda sekarang ya. Tetapi memang harus ada beberapa yang berdasarkan realistis juga. Kekinian, gitu loh. Satu contoh yang lagi viral-viral ini kan tentang gunung ini toh.
1: Iya.
4: Itu kan banyak orang yang mempercayai, ya walaupun itu memang benar. Jadi mereka enggak pergi-pergi dari lereng gunung kalau enggak ada gejala alam, misalnya binatang turun lah, turun apa sebagainya. Itu memang betul.
1: Betul.
4: Tetapi tidak salahnya misalnya itu dikombin dengan teknologi, ada radar apa pemantau sebagainya. Alangkah cantiknya jika itu dikombin.
1: Jadi
4: tidak bisa menghapus kearifan lokal yang udah kadang mereka yakini. Juga harus ada masyarakat juga harus belajar bahwa sekarang kita hidup di teknologi. Sama kayak tsunami ya. Banyak orang-orang yang ya ini kadang tidak semua orang ya. Ya kadang dekat dengan alam itu mereka tuh tahu loh itu. Misalnya ini enggak perlu tsunami belum misalnya kayak gitu ya. Tapi permasalahannya orang-orang semacam ini kan jumlahnya sedikit.
1: Iya.
4: Ada memang ada. Dan kalau kita hidup di era-era Singosari, hidup di era-era Mojopet, orang itu masih banyak.
1: Okay.
4: Karena memang mereka sangat dekat dengan alam. Makanya saya sepakat dengan Cak Aris tadi bahwa kenapa sih pohon itu kok misalnya ini bukan masalah soal kita mikir positifnya, bukan Tuhan, mulah pohon itu, pohon kok ini bukan.
1: Yeah.
4: Ada filosofi di balik itu gitu loh.
1: Ada filosofi.
4: Oh kok ini. Makanya kenapa kadang ada beberapa fenomena misalnya nih. Ada pohon yang tidak bisa ditebang sampai. Sebentar dulu, kita jangan berpikir klinik dulu. Mungkin ada satu pesan yang kenapa itu bisa jadi itu warisan zaman lalu yang kita belum bisa menyingkap, gitu loh.
1: Iya
4: kan, kita belum bisa menyingkap sehingga ya tadi itu apa namanya banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan, gitu loh. Betul. Itu yang kadang dilupakan anak-anak sekarang. Betul. Seperti di Jalan Kepang.
1: Iya.
4: Kenapa mereka kok makan beling? Makan itu kemarin beling. Saya sempat berdiskusi itu dengan teman-teman yang apa namanya? Yang penggerak
1: jaranan.
4: Apa jaranan untuk anak kecil-kecil itu loh.
1: Iya, iya.
4: Itu bahkan saya usulkan itu kalau itu direalisasikan ya itu mudah-mudahan usulan saya ini menjadi sebuah fenomena baru. Atau contoh anak-anak kecil, kita memperkenalkan jaranan untuk anak kecil-kecil misalnya di mall. Wis apa nek mangan belinge diganti sekarang diganti burger misalnya gitu ya.
1: Ya, betul.
4: Burger-burgeran maksudnya burger cilik gitu kan.
1: Iya.
4: Acale apa roti tawar di wol-wol-wol. Apa di ini saya bilang ini dengan satu catatan ini tidak merubah pakem loh Mas.
1: Iya.
4: Tapi kalau memang mangan beling itu misalnya satu keharusan satu paket dalam sebuah
1: pertunjukan
4: pakem misalnya harus itu ya, yaitu, pakem, itu tidak bisa. Tetapi manakala mangan beling itu hanya sebagai sarana pesan moral misalnya bisa diganti dengan era sekarang.
1: Saya setuju dengan kekinian. Gitu kan.
4: Jadi anak-anak itu semakin dekat Caris.
1: Iya, betul.
4: Jadi mereka enggak menganggap apa yang ngarani yo. Jarang kok klinik mangan beling
1: mistis.
4: Kok mistis? Enggak, itu saya lupa itu ada beberapa pesan yang memang kenapa kok ono pecut? Kenapa kok misalnya begini? Itu ada pesan saya lupa kemarin mereka menjelaskan seperti itu. Dan itu luar biasa.
1: Gini.
4: Bagi pemahaman anak-anak sekarang itu ngalang-alang teracin loh itu.
1: Nah.
4: Ngalang-alang terakor itu. Jadi serius ya, kalau kamu belajar itu hanya kita untuk yang menggerakkan itu barangkali masih belum banyak lah.
1: Makanya saya
4: usulkan saya kemarin, Mas, monggo Mas, apa di festival kan jaranan untuk anak kecil-kecil yang di mall-mall misalnya apa kan, maksud anak kudu ganti mobil balap atau misalnya gitu ya. Kalau coba gitu tapi dikemas secara dibayar mangan belengnya diganti burger cili-cili misalnya gitu. Tapi dikemas dengan sebuah cerita yang sesuai dengan apa ngaran ya, sesuai dengan itu filosofi jaranan itu bagaimana gitu. Iya. Sehingga jaranan ini menjadi dekat kepada anak-anak sekarang gitu lah.
1: Betul usulannya.
4: Itu yang sangat luar biasa. Sangat mendukung banget itu.
1: Nggih.
4: Jangan sesali kita melupakan filosofi orang-orang jadul ya. Karena masih banyak. Memang bahasanya bahasa filosofi.
1: Betul, bahasanya filosofi.
4: Kayak misalnya ojo mangan tengah latar.
1: Iya.
4: Yo secara dibantah yo gak masuk akal. Iya. Tapi kan kalau kita mau ngoncek. Maksudnya apa sih? Oh, gak etis, tapi lawang dan orang mlebu yo apa?
1: Iya.
4: Kan tempat meja makan kan ada.
1: Betul.
4: Itu kan enggak sama orang.
1: Iya.
4: Begitu loh. Wis luar biasa kowe. Bendek wis nek ngomong masalah ngono wis. Ilmu apa ya? Ilmu jeru lah.
1: Wis ilmu jeru.
4: Bagi kita yang ilmu sih cetek-cetek, gak usah banyak komentar gitu loh.
1: Nggih.
4: Sinau dhisik. Betul.
1: Nggih, Candi.
4: Tapi no Jaris.
1: Nggih, matur nuwun
4: rawuhipun. Saya sepakat bahwa hidup kita kekinian ini biar kita kombin dengan apa? Teknologi yang berkembang.
1: Nggih.
4: Jangan kita menekan apa bahkan menghapus filosofi lama karena bagaimanapun masih ada manfaatnya. Minimal lah manfaat etika itu masih kita butuhkan itu.
1: Siap, Candi.
4: Matur nuwun, Mas.
1: Matur nuwun.
4: Sukses selalu.
1: Matur nuwun Cak Andi rawuhipun. Sering-sering melok ngumpul nang kene rek. Aja nek isu tok senengan lontong balet tak rungokno Cak Andi lontong balet. Aku ora tau diduli ini. Oh iya soalnya nek bengi kadang kecering tanggapan nih.
2: Jadi
1: gak sempat iki mau iso nelpon ae dhewe luar biasa.
2: Nyempet-nyempet no.
1: Tapi matur nuwun Candi Srawuh memberikan wawasan yang luar biasa bagi kita dan anak-anak muda. Jadi memang berkebudayaan Jawa iki ora kudu pakem kaya jaman kuno biyen. Kekinian tapi tidak tercabut dengan akar budayanya. Ya iki mau jaranan nek iso mangan panganan saiki ayo mbok ayo makan panganan saiki ora mangan beling umpamanya kayak gitu sebagai media hiburan menakjubkan dulu kan makan beling itu harapannya kan jadi daya tarik gitu nih jadi sesuatu wow gitu loh.
2: Iya,
1: wow,
2: menarik penonton gitu iya. Ya.
1: Nah, karena sekarang ya ayo diganti, jangan yang mistis tapi diganti sing kekinian, mangan jajan saiki, mangan kok sing dijebutnya Cak Andi mau mangan burger ya, mangan
2: burger opo. Cili-cili ngaten.
1: Nah, jadi
2: jarene Cak Andi.
1: Iya, jadi memang kebudayaan itu dinamis, tidak harus seperti zaman dulu leluhur kita. Semuanya iki mau balik mana ya Ning? Balik mana Ning Surodiro Jayaningrat lebur di Ning Pangastuti. Iki biasanya Ning acara-acara kebudayaan ngono kuwi selalu diucapkan.
2: Oh,
1: selalu diucapkan.
2: Ada waktunya juga.
1: Oh begini, biasanya dulu Ning, dulu. Iku nek siaran-siaran kebudayaan Ning RRI iki penutupnya selalu begitu. Jadi mari pamit kae, saurunge rahayu. Kita bilang itu Surodiro Jayaningrat lebur dining pangastuti rahayu rahayu itu sesanti sebagai sesanti santi ya apa nek ngarani moto moto kita jadi sesanti Surodiro Jayaningrat lebur dining pangastuti jadi sesuatu kesombongan kejayaan ya toh yang sombong yang didasari oleh kemungkaran kejahatan itu akan kalah dengan segala sesuatu yang diawali dengan kasih sayang, kelembutan, kebijaksanaan. Oh. Ini rasanya waktunya ya sentai.
2: Enggak, katanya entek nih kicaris nggih, ora krasa.
1: Ora krasa lah piye wong gedhe brus iki ya toh.
2: Tumben-tumben ini kayak sisan akeh sing
1: nelpon. Akeh, lah aku ya sumpen nang ngene iki.
2: Suweneng
1: aku ya seneng iki. Interaktif, jadi dulur-dulur tertarik maringi pendapat sehingga acara kita ini jadi hidup nih, jadi hidup. Banyak sesepuh maringi wawasan, sing nom-nom gue Cak Andi iki mau yo maringi pendapat itu sehingga diskusi kita ini semakin hidup. Lah harapanku pendengar yang lain yang tidak sempat telepon barangkali WA yo ora apa-apa.
2: Nah, ya, nanti diwacakno.
1: Nah, itu ben diwacakno ning Lia. Biasane Cak Edu biasane.
2: Oh, ngoten.
1: Nggih. Jadi semuanya monggo nanti setiap kali acara kita banyak interaktifnya biar hidup. Dan bocah nom-nom sing rungokke semakin tertarik dengan berbagai pendapat poro sesepuh iki mau dari kalangan sepuh, dari kalangan muda, menengah gitu. Itu pemikiran-pemikirannya pendengar ini juga ditanggapi oleh anak-anak muda, juga menjadi bahan perenungan. Piye carane aku kudu melu nguri-uri kebudayaan ini? Bagaimana saya harus mengerti kebudayaan ini? Ya yes, pokoknya sering-sering ngrungokno obrolan budaya, apresiasi budaya, gue susah lak seneng. Ngene ya Ning ya? Mekaten para pamirsa, menggah babaripun Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih, kula Risandono Prawiro Tirjo Ning Lia ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.
5: Cak Ning, iku mau yo rek adicara obrolan budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI, suara budaya Surabaya. Matur nuwun.
2: Nggih, jane niku mau ya siaran obrolan budaya dinten iki Selasa 15 September 2016. Tentune bareng Cak Ris bare topik Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Samarine iki jane bakal dilanjutan gending campursari mari ngono wonten wayang padat. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya suara budaya Surabaya.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tên tên tên tên anh Amit pasang talin mantabik sinuun sinabet nengi layo tinebih nueng siku dendaneng batoro kulengang sowan. Paman Sengkuni Samirarjo inggih kasembuh berkah pengestu paduka nir ing sambi kolo pangas pangabekti kula mugi kunjuk yuyuk sak tompo sami-sami paman wonten wigatos mlopo rawuh jengandika wonten praja ing Jerawati inggih ingkang sepisan kautus dening sinuhun Prabu Duryudana ngaturaken salam taklim kaping kalihipun mertui kaluhuran praja ing Jerawati jangkeping tri prakawis kula kautus sinuhun Prabu Duryudana kapurih ngampil kembang wijaya kusuma kinarya tumbal wonten negari Ngastina krana menapa negari Ngastina taman pagebluk Mayangkara kathah kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit dalu sampun dumugeng pralaya sewu cara ingkang sampun kaginakaken ngaturi rawuh para brahmana supados ngidung suci murih rahayu negari ewadene gagar wigar nalika semanten Kakang Durna nampi sita sasmitaning Bathara yen to luaring penandang icaling wewelak pagebluk Mayangkara saged sirna yen to dipun tumbali kembang wijaya kusuma kinarya pangripanipun tiyang ingkang sampun pecah pramila kepareng boten kepareng kula nedya ngampil kula boyong wonten negari Ngastina.

0: Amit pasang taliman tabik sinuwun kula ingkang abdi Petruk Kantong Bolong. Sowan ngabiyantara waduka ngaturaken sungkem ing mabekti mugi kunjuk lho. Iki kaya Petruk. Mboten kaya kula menika asli Petruk. Kula niku heran ngadekan Darawati kok Raden Samba kali Setyaki mboten wonten niki. Ngobyek ten pundi niki? Ya Petruk sing gedhe pangapuramu krana iki. Ya dadakan ana wigati kang permana mula sak anane wong. Oh nggih mestinipun nak nggih kula nggih ngaten kula niki nggih dadakan. Mula pek timang mboten wonten sabuk niku kangge pek timang. Sedaya mboten beton niki sak wontenipun dhuwit nggih keri. Mesti ini pun yang dikengen Darawati ini sana sekolah lho sebenernya. Saestu nih, kalau mau dalun ini pun latihan. Sakit. Ini krono kalau pun sagoh nyangoni gitu. Nyangoni.
1: Sportif.
0: Latihan buatan kata nih pokoknya kan disangoni. Ini janji ini satus. Ini krono bose. Wonten alangan buatan sakit kepeksa kula dados gajul.
1: Mungkin
0: gak ada selawih. Ini kok sido dijoli apa orang ini ya mboh ini. Tumbas tebok telung atau seket konsumsi hehehe ini buatan apa-apa kok pancen kedangatan sinuwun yo muga-muga sikat darmanmu antuopi wales sak merwati dening Gusti amin matur nuwun ingkang wigatos ngaten sinuwun kula menika kautus dening sinuwun kok diutus sinuwun kula ini nganggo gerbar geger kali bojo ngeten niku lho ngomong sak omong ini SMS nggih padu terus mau lolokan terus nih. Nggih, nyuwun pangapunten kula kautus dening kakekne Semar. Krana ing samangke kakekne Semar menika nedya mbangun jiwa-jiwane manungsa. Krana manungsa niku saking tembung manunggaling rasa. Sebab rasa menika dawuh Kyai Semar lho menika wonten sekawan. Rasa badan wadak nek dijiwit krasa lara aja njiwit laraning liyan. Nah niki rasa badan wadak. Rasa pancandriya mripat saged nyawang ning aja nyawang sak wernaning pamrih. Lah, kuping iso ngrungokno ning aja ngrungokne alaning liyan. Irung iso ngambu ning aja ngambu pekabaran kang ngolo. Tutuk ning saged muni, muni ingkang mau waton aja waton muni. Lah niku. Bojo kula nek muni wah tanpa waton nek lok niku kula wah jan blanja mu kurang. Wong di nafkahi petang juta sik kurang. Tinggal minggat lan nggih sampun mboten napa kula lila legawa kok. Krana sak menika kakene Semar nedhi mangun jiwa. Ah niku rasa pancandriya. Nek rasa kamanungsan welas asih mring sesamining gesang. Lah ingkang baken menika rasa sejati. Nika ingkang badhe dipun bangun dening kakene Semar ning caranipun kedah mawi kembang wijaya kusuma. Pramila kula kautus dening kakene Semar saperlu nedya ngampil kembang wijaya kusuma kangge syarat bangun jiwa. Nyuwun mangke sinuwun ingkang sowan langkung rumiyin menika kula sampun ngantos panjenengan midhangetaken omonganane Petruk. Omonganan Petruk ingkang kados kodhok ngungkang mangungkung ingkang wonten salbeting len. Lagi teko ya wis disemoni. Omong aku kaya kodhok ngungkang mangungkung ngono sak jroning leng. Nggih, mboten napa-napa. Sinuwun sampun menggalih sampun midhangetaken ocapipun Pati Sengkuni ibarate kaya gurem keceker. Nah niku. Gurem niku kewan alit. Nah, ning gateli omongane Pati Sengkuni gateli. Lah, gurem niku nek manggen dateng kulit nek mboten dikukur nggih gatel. Lho. Sak langkung-langkung gurem niku manggen teng jlebeting kathok. Lah nek mboten dikukur niku saru nek dikukur niku didelok sinden. Lah niku pramila saking menika sampun menggalih ucapipun Pati Sengkuni. Petruk. Apa? Lho, kowe ora basa karo aku. Lah kowe dhewe karo aku ora basa. Lho, kowe ora ngerti aku iki sapa. Lho iki sapa? Aku Pati Ngastina Harya Sengkuni. Lah sing ngarani kernet ya sapa? Ngko iki genah pate ning ndi-ndi terkenal kowe Pati Sengkuni. biyen ae oleh kampanye pilihlah saya Pati Sengkuni. Jadi Pati. Nah iki bedane Pilkada karo Pilkabing. Kaya Sengkuni, Pilkada iki nek dadi sok-sok iki lali. Nah, nek Pilkabing nek lali dadi malan. Lho apa iki? Lah nyatane kowe dadi Sengkuni saiki lali karo janjimu biyen jarine bangun, nyatane ndi? Ndi nggone sing dibangun mung kloso jenar tok nggone omahe tok. Kowe aja seman-semon rumang sama apa aku iki wong gedhe. Gedhe yo nek cilik imanmu najan aku wong cilik ning gedhe imanku tansah manembah maring Gusti, aku lung tinulung marang sesama. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho sing tak wedeni apamu? Alah nini. Dikira aku gak ngerti karo asalmu ae. Kowe biyen nang nggonku ngetengi tanggaku ora tanggung jawab ae. Nganti sprene kowe rontang-runtung yo. Bulak balik mau apeli tok ini kurang ajar kowe aja buka rahasia aku ati apa padha karo aku iki nek aku blak-blakan ati apa kowe geger karo sini rumangsane iki dudu pasar iki ngono pasewakan kanggo ngrembug barang permono maju mundur negara lah kok dikur geger kurang ajar nek panjang ping geger ning jaba kae. Alun-alun sing jembar iki pancen disiapake kanggo wong sing pengin glut-glut. Ayo, nek pancen kowe wong loro kepengin glut, nang jowo. Gak kelem metu, tak

di benjang sangat cimicil latihnya medali wus mandek di resa sana karena iki wanci luhur ayo podo dirungokke disik adan duhur iki dan mau ganti nanti mbok menawa ya isi ana masjid lagi pripun wayang wis ditoto morat marit kabeh iki mau sapa bar dolanan wayang dalah ban ban sekedak ban kula wau jane pun kajeng wedhu kula iki wau pancen bedal teng ini wingi sekedap dermo ganti karo citraksi wis setel wong dipenging ngerokok ning jero studio ya dua blek man kula ngenten iki enten sing kula conto sing kok conto sapa ketuanipun oh malah cetha ya ora apa-apa pancen rokok niku mong mono-mono takok pun man sing dinembuk napa mboten perlu kakean wuwus ini ya cekak cukuping nggonku bakal apa iki mau re apa adan apa piye ya oh adan citrak siadan pun boten perlu dirungokke man malah sampe nek ngrungokke malah kualek ya ngene ya ngger sing dadi tumang tunggak kumadu kejoba mong Petruk Petruk kudu dicekel dipateni kaget to bareng lelepan sampe iki aja mateni Petruk Petruk iki salah apa padha-padha nyilih kembang Wijaya Kusuma ning Ndrawati lelelelah wong cilik perkara kok dikeki karo gaek lak gubatung sing duwe to pan sampeyan kok iri dengki srahi penyakit sampeyan iku ait panjenengan apa a priori iri dengki srahi iku penyakit sampeyan nek perkara nyekel Petruk gampang serah di kula lak ampun apa kowe waduh wani aja maneh Petruk sampeyan wani kok aku aja maneh sampeyan bojo sampeyan lho aku wani dengkulmu mang bojoku wis tuwek eh tuwek lak wong liyane lak boten ta Mas nekat cah iki men pancen cic cic cic tak sing ngludul tutul tak ati menika bek bek bek malah dan cocote citraksi aduh ngkulo-kulo niki pun sampean pun tumut-tumut seto sego sego anger ngomong sego padha luwene ling ngawur dengkulmu man nek sedaya pun tumut-tumut lah kowe kula nggih mboten tumut-tumut denggelmu aswatama aja kaya bocah cilik surak kempyang bareng tuandang Petruk kudu dicekel dipateni sendika ngestu agendhawuh si

0: aran re kabeh sining wana pansaya maring sun Petro yen sareh ning sing dipercaya kuwi kowe. Kowe dikongkon ning jero ati saperlu ngampil kembang Wijaya Kusuma entuk gawe apa ora? Ya Petro. Nek pancene wis entuk gawe tumuli persojoe wenggal bali ning Karang Kadempel. Petro. Aja bringas-bringis. Aja kriap-kriep. Wis entuk gawe apa ora? Nek pancene wis entuk gawe ayo ndang bali. Dikongkon kok malah kriap-kriap mripatmu randang matur. Mula ta mula. Biyen kongkonane kongkonan Petro. Nek kongkonan kula lak beres. Nyatane aja kuwatir kok latihan tiap orang 100.000. Di syuting. Wes. Ayo latihan ning waru kono. Dilalah ya prek. Wong Petro kok dikongkon kowe tak kandhani ke biyen kok. Wong Petro, lah salah minggat. Petro ini nang dindi pancene gak maido kancane akeh. Angger ana kumpul-kumpul umpamane nang ngene ngarep kae ning ning ngarepe toko Cina kono. Ana ngerokokan njaluk rokoke ya dikae. Pancen ora tau tuku Petro iki. Kene njaluk, "Eh, aku tukokno rokok sak paket." Gandeng kanca ya terus ditukokno. Kuwi ning warung ya ngono ning nguri nang kantin. Orang gawa duit, ana kancane mangan melu lungguh. Engko dikeki ngono dicaplok-capluk terus ngalih indil-indil ora pamit. Terus ning warung meneh nang warung sebelahe terus diuncali balung. Terus dicaplok capluk terus mlaku indil-indil. Rumang samu kiri. Wah, aku kok nyaplok balung. Mayu intil-intil. Lah kowe kok melu? Lho piye to? Lah nek aku ora melu iki terus sing nata kelir iki mau sapa? Nata debok sapa? Terus kok sing ngeterne sinden sapa? Rumang samu. Lah nek aku ora melu delengen lak terang ning ngarep. Neng aku ora melu hudan. Nek kene lak ora kudanan, ya pancen ning jero studio ngawur ae. Lah kowe melu kok ora nukokke teh iki piye? Lah pancen ora ana jatahe. Ya wis nyuwun pangdongamu. Lah kowe mau kok terus jak-jek mau to. Lah wetekno ana wayang nganggur ya tak lakokno. Jan sanggitmu apik tenan. Wajah seneng aku. Lah pancene aku iki ya dalang. Tak rungokno aku nganti kepuyuh-puyuh. Ning nguri ganti klambi ning pancen pedhot sampe benikku. Kowe ngrungokno karo sapa? Karo sinden-sinden. Ngopo? Aku ganti pakaian iki kumpul tak kandhane. Dilalah terus aku metu ngisin-ngisini ae. Wis aja ngaya wara nggon murumbukan. Entuk gawe ning ngeten. Sowan kula wonten Ndarwati menika nyun sewu barengi kalian Patih Sengkuni. Lho, Sengkuni melu, melu dhewe. Wis penyakit iku anggar melu penyakit. Mesti to rungokno. Ya lek rungokne. Nunggak semi kalian kula. Kula nggih dikengken kakene Semar ngambil kembang Wijaya Kusuma. Lah Sengkuni nggih ngambil ning kangge tumbal. Lah niku. Usono kula dilok-lokaken nggih kula waneni. Lho, kowe wani karo sing kuli? Wani wae. Terus celana tak lingkis, klambi tak lingkis, barang tak lingkis, terus arep didol. Ngawur e. Kok didol? Aku iki arep tumandang nandangi Patih Sengkuni ngono. Biasane nek bulan Desember, Januari, Februari ngene ora ana tanggapan terus dodol, kempul dilorot, gendang dilorot. Lah gamelan wis di DP nganti sak prene kok ora dijukuk-jukuk. Lah ngono kuwi. Karo kowe iki nek sedang di duwike tuku seragam. Nukokne seragam.
1: Ijo mawon, Pak.
0: Nek ra lali. Nek ra lali. Biasane Petro iki nglali. Nggih, terus kula dioyak-oyak kali wong Kurawa ajeng dipateni. Banjur. Lah ngene iku krana sampean iki tumut kula nyuwun
1: pengayoman krono sumbring saka Kurawa. Kurawa temonono karepe piye.
0: Lho. Lah nek kula kengen nemoni Kurawa, lah nek kula dikroyok Kurawa 100 dos pundi? Lah sampean tumpuk niki napa mung lungguh to? Eh? Napa mung mangan to? Lah pitik kula nyun pengayoman.
1: Lho karepe iki nek Kurawa ampiak awar-awar engko tak babatane. Lah rak ngaten. Sampean babati Kurawa, kula badhe babati parine tangga kula.
0: Ngawur e. Cek enake babati parine tangga. Aku melok melu ngawur.
1: Sumingkro tak pandangane Kurawa kaya ngopo diapurane.

Ben. Kong maguru kongso tetekat yo putulong

Oh, ora pangling bedes Anoman. Senajan aku rawuto nitraku, kowe aswatama, senajan aku rewondo ning jiwaku menungso tinimbang kowe, menungso jiwamu jaran. Eh, iblis lanat. Ayo ngerti buron laronku, ora ana kidang menjangan, dudu kidang menjangan wujude petruk. Tak cekel, tak kelincung, sikile tak bondo, tangan tak tutuk watu cangkeme. Ayo langkah ana wangkin Anoman luwih dhisik. Mengko tak ulungake petruk marang kowe. Kulo. Wani karo aku sing pawetene apamu. Janji ora ilang tak kedhepake gibeng pecat nyawamu. Maju.

0: Pedro.
1: Mundur.

Mochar, güey.

0: luh mencorong dadan sak tebok jembari. Gatut koco yo wasur tayu harap opo.
1: Wah lanang wilih tanding karo aku.
0: Ayo maju.

0: Munjing langit klap-klap katon lir kincang nyalis risang mawe kandrung saparangkat dulu mulat ukir moyak mayik man pripun kabare Kurawa napa enten sing menang tanding kali putra Pandhawa Senopati sing maju sepisan sinten Aswatama tanding karo Anoman. Lah sajake Anoman iku bolak-balik gejeglong. Lah wetekno pancene ya nek nata debok barangi bolong kabeh. Pun alasan ngoten man pancene ya wis gejeglong ya gejeglong ngoten mawon. Mboten usah kakehan wush. Perangipun pripun? Anoman disambluk godo tis. Bareng ngono Anoman nendo. Godo ditampel tet sampluk ke sirai ngaswoto tenger dewe saiki semaput mutah ke desa ember kaya oh tinggu diding saya man ngawur re rumah samu niku mbok tenang sal mung getih niku sami kalian roh roh niku rah rah niku nyowo man mboten oleh man. Ana enak pancene ya dilarang tumrape wong. Nek slamet niku seneng gaweane didheh. Pemane lek digoreng. Goreng kangge tambul lah niku. Karto mermo maju. Karto marmo, karto mermo. Ya nek koyo jumari ngoten niku ketoke merem ning melek jane. Terus pripun man? Maju mungsu Anoman bareng ngono bedolne karo cemara brukne brek dheweke terus ngletak lho wong ketiban cemara ngletak lho apa dikira cemarane sinden ngono ngawur rek iki cemara wit goblok nek ditibane cemarane sinden ngono ya lumayan nek nggih bantal ngawur rek saiki ngene ya kowe majuwa mengsaklo sinten Gatut Kaca Pontorjo Pontoseno saiki umpamane Anoman ah nek perkara Anoman mawon kula wedi wan kok Anoman wedi sumbarmu kok ya ya ya sanes Anoman lah saiki apa Pontorjo wah nek perkara Pontorjo niku bocah wingi sore perkara Pontorjo kula nggih jireh kok man Pontorjo niku mergo saged tambles saya nak ngeblesi bojone lho so abuh. Ya abuhmu. So ambles bojone. Wis saiki umpamine Gatut Kaca. Gatut Kaca bocah wingi sore senajan bisa mabur. Dewe bisa mabur kula nggih wedi man sambel pripun kowe. Wis saiki umpamine Antasena. Wah nek perkara Antasena niku wong wingi sore kula tetep wani. Nek kula kali Antasena wis gak peduli yen mungsuh saiki mungsuh. Apa maneh nek kula Antasena. Antasena niku lare sahae lho man, saestu. Karo Antasena wedi. Nek perkara aku Antasena cajak antem des ngono. Mau sajake sumbar ampuh. Ya kula niku kulino nek entuk rejeki niku didumong loro kali Antasena kok. Saestu entuk dhuwit 1000 didemong loro 500an edal. Pamane entuk dhuwit 5000 kena nggih sego wong loro. Kula nate angsal cewek nggih kula dumong loro, Mas. Ya purmu. Mangsamu Antasena wati candak cek antem sapluk ngono karo Antasena cekel ngene lho. Sekedap mangkul kula dumong wingking riye. Kula kok kebeli pepis. Karo Antasena wedi cadak cek jejek ngene wah wedi banget aku lho conto Antasena cadak cek jejek jejek sampe ngene ngene wong karo Antasena
1: iya
0: dirsa sanae kurang ajar ngono ra ngono ya gak kondo-kondo
1: pamit loyo
0: sikil kok ya abot ya bang bayi sikil yang angkat diangkat abot. Pancen kowe lamis. Dirsasana nyasu kowe. Ora kondo-kondo. Ya wis, aku iki ora kaya wong-wong tenan. Aku wis biasa wis kecekel, gak kaya wong-wong. Nek wong-wong biyen kecekel mlayu-mlayu-mlayu, nek aku ora kok tenan. Ora, wis kecekel ya wis kecekel, gak repok apake manute. Nek wong liyane kaya wong-wong kecekel ya mlayu-mlayu-mlayu. Aku ora kok tenan. Temen wis, aku nek kecekel ya kecekel. Aku iki sportif. Mbok cekel mbok apakne aku melu, wis. Nek wong-wong lak mesti mlayu-mlayu, mlayu-mlayu tenan. Ora ngajar jo mlayu.

0: enak ngono. Mbak yo breketek.
1: Ora
0: tekan. Tekan-tekan wis to, aja kuwatir. Aku iki mesti tekan, ora tekan iki piye.
1: Batin setiamu.
0: Batinku ono lahir batin. Ya.
1: Selendang biru.
0: Saiki yo gotok. Yo gotok jiro lu.
2: Selendang biru.
0: Jan kompak. Sip. Sing gambang tel. Ayo, sing gambang. Sing gambang tel. Ayo. Waduh, jan dengaren. Sing ngegong. Ayo, coba.
2: Selendang biru.
1: Lho kok.
0: Waduh. Cekok e ape. Sing ngenong. Ayo, ngejar we.
2: Ayo turu.
0: Gampang bayi. Ya ini ngejak turu. Layak bojone bolak-balik meteng. Bolak-balik ngejak turu. Anake kumrembyah. Lah wong nawan-nawan ora tirakat malang turu. Pun monggo suwuk gro Pak. Dados.
1: Tatapan janjimu selendang biru.
0: Jan pengarawit unggulan ya kaya ngene iki sembarang iso apik. Iya. Sip aku. Hah, ngawai dhewe engko enggal sowan iki. Wis pokoke guyon iki.
3: Aku sisi kudu guyu dhewe.
0: Kok guyu dhewe?
3: Ayo kowe dibijuki ya gelem ae.
0: Lah wetik nemah bengi iki latihan kanggo grup kono. Ya
3: grup 50.000.
0: Lho sing bayari aku iku.
3: Lah nggih ya, sampean gak gawe torok-torokan ge opo?
0: Iya.
3: Wong duwe akeh ngono lho. Makanya nekak no sinden sakmini kaya yoga kompak.
0: Iya kompak
3: bedo. Ayo cak, nonton cak. Apa? Randane nunut.
0: Dan sinden pak geblok. Sampe tadi sinden ini sing dieloni sopo. Sing disindeni dalang sopo aja.
3: Wow, jamane Mbah Woto.
0: Mbah Woto.
3: Mbah Sleman.
0: Mbah Sleman.
3: Mbah Tomo. Mbah Tomo.
0: Lah kok wis mati kabeh.
3: Hanya ini sinden demit kok penyakit. Makane kula kali sampean iki wah hebat temen ya iki dalang Surana Gandha Taruna ya iki. Kapan mantun sampean kula nggih.
0: Ha tenan ya.
3: Lho insyaallah.
0: Ya aja insyaallah. Ya kudu tenanan kadung di spot e.
3: Ya pokok ana ngene
0: ngoten. Aja kuwatir. Wis pokok nek sampean sing dalang tumpeng siji.
3: Wah.
0: Piye?
1: Ngari apa ya?
0: Lho tenan. Pokok sampean dalang.
3: Lho ya
0: tenan.
3: Set sing set tayak tata.
0: Ya kok kompak ya kaya ngene iki.
3: Nek ngono temen aku meneh.
0: Lho tenan Joko.
3: Wis ngarep
0: temen.
3: Ku nang Kalimantan.
0: Lho ora iki piyayine temen iki. Iki malah didukung karo piyayi Gresik.
3: Aku kuwatir dadak menjer masin mesti alasan kecelakaan. Heran aku
0: kok. Wingi wis dikirim ono ing WA tiketnya dikembalikan memang sakit.
3: Mumpun Emil kula kok
0: deh. Oh, mumpun. Emil Kontesa apa?
3: Emil.
0: Yo Emil.
3: Aku gak iso teko cak. Ya wis, bakon gak teko bandak ngene aku. Jadi wow, wah enten yoga. Ini kan sinden nyar lho.
0: Oh iya, jajal dijajal.
3: Lho kader lho niki.
0: Oh kader, iya iya.
3: RRI selalu mengkader.
0: Sopo asmane?
3: Lho niki.
0: Jeneng ayo do.
3: Ndok ayo.
0: Ya coba.
3: Yoga inggih le.
0: Ayo, iya.
3: Enten adik kula Sabto.
0: Sabto saka iku iki titele SSN. Calon sarjana seni.
3: Lah kula nggih SSN no.
0: Apa SSN?
3: Sarjana sound system.
0: Oh. malah wis S3 dhewe, wiwit SD, SMP, SMA.
3: Lah nggih, napa-napa kula lakoni kok niku. Makane enten pengkaderan niku enten yoga Dik Sabto kali sinten niku? Alpon.
0: Alpon.
3: Lho iki hebat RRI niki.
0: Alfon
3: sumber kon siaran.
0: Niki muridku wis ngkai mbiyen.
3: Alpon itu?
0: Iya.
3: Dari sing temen kon muridku apa muridnya kini sih?
0: Ya muridnya Surono pak.
3: Oh gak mesti kon ini ya. Heran apa. Wingi nanggon, ya apa sama tanggap guru pak.
0: Oh ya sembarang tanggap guru itu apa? Nang dalan tubruan motor, tubruk itu jadi guru. Berarti kurang hati-hati.
3: Kurang hati-hati?
0: Tapi aku ya salut kalau
3: sama. Kalau sinden meteng ya aku hati-hati.
0: Ya aku tuti.
3: Guru, itu kan pelajaran.
0: Pelajaran.
3: Makanya KB kepingin temen si Jinun Sewu. Pekoro. Wong wedok kaya di sisino.
0: Ya, ya, di sisino.
3: Tuntun iki dalang. Yo.
0: Wis tak sisino pisan.
3: Di sisino wong wedok piro ae dhek? Aku.
0: Temen. Jan, gak kajen aku. Dalang timo di sisino.
3: Ngomongi kok.
0: Ya dalang. Hitungan, hitungan.
3: Yo. Ya iku lah. Ya. Kalau kan ngono-ngono iku. Makanya awak dhewe siji iku
0: suwat. Cek cek tak tuntut e. Sing terakhir sapa? Jenenge sapa?
3: Iku.
0: Ayo. Ayo, gak
3: wani. Kulo kene ngomong ki mbon saru. Nyuwun sewu mbon ngomong-ngomong. Ki Surono Gondo Taruna niku lho. Mbon ngomong-ngomong sampeyan.
0: Iya, iya.
3: Padahal awake dhewe lho. Mboten niki
0: tumak kulo.
3: Suatu pengalaman. Apa nek kate muncer, kate biak. Niku mesti ana penggoda.
0: Iya.
3: Lah niku titikan sampean, titikan kula, menimben ana ngono, eng menghindar ae.
0: Menghindar, menghindar.
3: Lho, makane iku lho, ya apalah, ngene lah. Ya apa. Ya. Wis tau.
0: Bolak-balik.
3: Wis tau. Weker nang omah sampean. Walah wis pisan ae ngene.
0: Wis ya.
3: Lho, lho iki pengalaman ngene ae disampekno. Aja sampe niru.
0: Iya, makane godho iku harta tata wanita.
3: Rungokno.
0: Lho, donya brana, wong iku cinta iku
4: terakhir.
0: Iya.
3: Sampe terusno.
0: Ha, cinta iku lho ana cinta Hartono, Wiryono, Sucitra, sejati, Wanara. Cinta Hartono. Harto duit, mergo duwe akeh bareng wis entek prek.
3: Preketek.
0: Preketek.
3: Rumah cinta nopo.
0: Terus cinta Wiryono kepangkatan. Bareng wis pensiun dikira duwe akeh duwe entek pensiun preketek.
3: Preketek.
0: Preketek. Cinta Wanara. Wanara apa monyet?
3: Tek.
0: Ndelok wayang ndelok orkes bareng wis prek.
3: Wis.
4: Cinta monyet.
0: Cinta monyet ya cinta Wanara.
3: Napa malah
0: cinta sejati gegarane wong krami.
3: Kulo kok sing seneng cinta Gondomono.
0: Wah iki. Apa Gondomono?
3: Gondoe mambu.
0: Mono.
3: Mono nggo ndindi ngono. Mambun dindi. Makane sampean pun rabi nyoba-nyoba kali sinden. Luwi apik iki kali sinden. Pun nyoba-nyoba. Luwi apik kali biduan.
0: Yo. Kok iso?
3: Yo mboten njaluk blonjo.
0: Masa?
3: Contone minta tepuk tangannya ya. Penduwina aku bojoku ya. Tepuk tangan gak tak belanjani. Coba tapi, minta tepuk tangannya ya.
0: Tapi yo ya, enak dadi duwe bojo guru.
3: Napa guru?
0: Duwe guru iku sabar.
3: Sabare yo napa?
0: Sabare ngene, pamane duwe bojo guru. Sudah pisah Kang Mas, sudah. Ayo diulang ya, lagi.
3: Gitu
0: nah, ya. Ini nulis membaca sudah bisa, bisa. Ayo diulang lagi. Ketika di kamar sudah bisa, Mas. Sudah, ayo diulang lagi.
3: Paling enak ya perawat.
0: Apa perawat?
3: Perawat nek zaman dadi bojone perawat kegowo sampai malam pertama.
0: Kok iso?
3: Pas disuntik jep. Jangan tengkurap ya, enggak enak miring aja. Enak enggak?
0: Iya.
3: Wis tak awur ae wong ngene. Gak ngawur aku gak enak apa-apanya kok. Gak sing penting awak dhewe kan LDK.
0: Iya. Kacau.
3: Sing penting guyon ketemu kanca ya napa ngedu rasa. Ngedukno rasa.
0: Sampun ya pengarang gending. Among rasa, ya apa lagu ini?
3: Lu sambung rasa.
0: Dia nekno sambung rasa.
3: Lu lali kok.
0: Iku kok tak oncekane.
3: Ngono.
0: Iya, coba.
3: Sambung rasa karo tangga iku penting.
0: Cacat.

0: mana tuh? Eh, Jan. Pancen patokane wong urip iku siji RT RW lurah camat bupati.
1: Eh, patokane niku.
0: RT rukun tangga iku penting.
1: RT niku patokan.
0: Yo paugeran patokan.
1: Bapakku tak patok RW aku
0: semene wong-wonge. Jadi wong urip iku lahir ya mesti ditulungi wong.
1: Ngene.
0: Mangan nalika sono gak iso ya ditulungi wong sih.
1: Nggih.
0: Iya. Sampeyan ngene iki blonjo saka
1: wong.
0: Sok mati sing ngubur ya wong. Lane rukun tetangga iku penting gak iso urip dhewe.
1: Rungokno.
0: Ha iya.
1: Omong ngene iku rungokno.
0: Terus menggawe nang RW. Rukun warga jadi warga yang baik mentaati peraturan.
1: Nah, behek rungokno hek. Ngene iki kon niku.
0: Peraturan itu ya kudu ditaati.
1: Taati.
0: Nek lurah, wong urip iki telu sing diarah. Wong iki lahir, urip mati. Lahire saka sapa? Bapak ibu, ayo berbakti pada ibu. Kon ngopo ning donya apa golek pangan tok? Ya, ya golek amal sing baik kae besok nek wis mati, sing digawa duduk bondo donya. Amal saleh.
1: Nah, iku lurah.
0: Nek camat wong iki bakale calone mati. Ayo toto. Wong wis tuwa bakale metune nyawa.
1: Lho, rungokno niku.
0: Rambut wis putih wanen,
1: tepok kok melok sik pokoke.
0: Nek wis wanen iki bakale wis wancine sowan sing ati-ati ndang dekat pada Tuhan.
1: Nggih. Tepok.
0: Iya. Ayo, Pak, ayo, Pak.
1: Rungokno ngene iki mesti awakmu lah ngaku mbok salah-salahno.
0: Ayo, Pak, ayo, Pak.
2: Bendina ngrungokne karo Pak Surono, sampean sing diomongi. Ngerokok jani studio.
1: Ngerokok nguk, gak ada nguk. Lah kok kok aku kok kei malam.
2: Heran nguk. Mergone aku kei rokok itu nek studio nek tulisane. Nek studio kan yang tulisane. Jarang membawa makanan dan minuman rokok. Dan rokok dilarang rokok di sini. Mangan oleh rokok berarti ya oleh nguk.
1: Kon kok ngentai dhewe apa sih? Heran aku, itu peraturan ojo lah. Wong aku gak tau rokokan ngene ya singidan lah nek gak krungu wong. Gak ketok wong.
0: Ya nek terakhir budal mati, bupati iki budal mati.
1: Yo, yo rungokno.
0: Hati-hati. Ciri-cirine nek sing layat akeh iku wong apik. Nek kalau sing layat wah ku arepmu ngono.
1: Kula pas bapak kula mati kula nangis, kula
0: nangis. Kula apa nangis?
1: Ya apa oleh beras mek titik.
2: Lah anu kok jagane.
1: Lah ya napa jamet slametan kok. Gak rumus kedusan maneh aku. Kok dierek nemene gawe telung dina gak cukup ngene. Waduh.
0: Ya wis,
1: niki wonten sinden.
0: Lah ya dicoba pisan kas ya. Karena waktune mengkarak 15. Ayo, mari ki wis, mari ki. Ya sumben disambung jenengan nek dalang tumpeng siji terus
1: siap
0: rame-rame. Ayo. Ayo. Enduk, lagune apa nduk? Ayo. Oh, Kak Loro.
3: Napa, Pak?
0: Wis barang ayo. Nyanyi apa sinom apa ular kambang apa terserah.
3: C, diparingi ular kambang kemawon.
0: Oh, nggih. Cocok. Paring asma sinten?
3: Jenengan lak pun kenal kali kula lho, Pak.
0: Nggih. Durung. Wis curiga aku nek wis kenal ngene iki. Wis.
4: Kancane durung kok wis kenal dhewe.
3: Lah kok Jay tepang ake, nami kulo Nini.
0: Nini?
3: Jay.
0: Oh, padahal karo kembarannya jenenge Nunu. Nini kuro Nunu.
3: Nini.
0: Loh, Nini e kulite kuning. Lah, Nunu e kulite ireng. Jadi Nini e kuning, Nunu e. Nunu.
2: Ayo, Nik.
0: Ayo, Nik.
2: Alon-alon, Nik.
0: Ayo, Nik.

0: Andrung sabarang kadulu mulat ukir moyak ratalah ana manungsa mewani nyedhaki guwa pamintasa panenging Pandhu Raden Harjuna Bali kuwi sapa aku sing paureksa guwa paminta kene aranku Kyai Macan Putih.
1: Lah Kyai Macan Putih sing jaga gong RRI
0: ngawur iki ning alas.
1: Lah wis cekno gong RRI kae Kyai Macan Putih. Ya omongi
0: sing jaga iki dudu Kyai Macan Putih.
1: Lah sapa Kyai Jumari?
0: Lihat aku ya gak iso. Masamu. Ojo Kyai Jumari. Eh, kowe sedya menyang endi? Arep mlebu ana ing guwa paminto. Ora kena kudu bali. Sing mburi sapa?
1: Aku Petruk.
0: Petruk Suragmila. Suragmila kantong bolong. Kantong bolong udul bodong. Udul bodong sendok bengkong. Sendok bengkong kukusan dimeja. Kakas pawon sing mburi sapa? Eh?
1: Kowe takonno aku?
0: Ya sapa?
1: Ya takono.
0: Kowe lu jenengmu sapa? Kowe takon aku.
1: Iya. Ya takono.
0: Kowe iki takoni yo. Aku nek ngomong umpamane aku ngomong jenengku Bagong. Ngomong kok macan iki gawe mangan Bagong. Nek mangan wong aku dipangan terus ya apa? Kowe jenengmu Bagong.
1: Lho kok ero to?
0: Lah cangkemmu lagi ngomong goblok men iki. Wah iya. Ayo bali
1: besok mbacut saiki mbacut
0: ngemping loro Kinjapati kelakon tadah kalau mongso

omah raina sumubang yang aruna kadi netrane nganggo rapuh ong saptaning kukila ringkane koro keketer aku diapusi karo Janaka. Janaka ngejak perang undur-undur Kembang Wijaya Kusuma digawa panakawane parat ndelik ana lak-lak ning naga klakon ta

Yang langit klap lir gincang alis risang mawe kandrung kados pundi ndara no pangsal damel anggenipun Anggupadi kembang wijaya kusumo iya kakang kasembuh berkah pangestumu pranyoto kembang wijaya kusumo disingitake ning gua pamin tumrap gagit tampan monggo pundi tampanan.

Di pangapuramu Kakang Semar, aku ora bisa mujuti kembang Wijaya Kusuma. Krana cinidra ing Duratmaka. Amit amit. Wangune wonten macan ngamuk Ndara Werkudara. Sampeyan rampung ne luwih dhisik.

werku turu ndi Janaka nyotungkakku. Werku turu. Aja kirang kumuyu aku sing dadi macan mau sejatine Bathara Kala.

Eh, kleru dalanmu. Kowe lara-kala arep mangan momong aku ya. Kowe lali yen ketemu Semar, ya aku dalang Kandabana. Ayo yen nyoto kowe dalang pacanen saranduring badanmu. Aksara bathuk, telak, jojo lan gigir. Yomoraja Jaramaya, Yomorani Niramaya, Yodayuda Dayudaya, Silapa Palasya, Ngatha Bagamanyaya Dapalasada.

niki wau Kala Durga ingkang gawe Gendro sampun sumirih sampun ruwat mir ing sambi kula krana mbangun jiwa kula njaluk jiwane manungsa supados mboten wonten kala ingkang ngrido. Monggo sawatawis menika kembang wijaya kusuma, kembang menika sekar supados arum gandanipun menungsa ingkang tumindak utama wijaya unggul kusuma kusumaning bangsa yen to nengenaken ing panembah rasa kamanungsan kerukunan kawicaksanan sarta adil para marta. Monggo sami suka syukur ndoro.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Seneng sampean wis ngrungokno siaran wayang padat barek dalang Kisurono barek lakon Kembang Wijaya Kusumo. Samarine iki bakal diwenehi gending-gending mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki, Selasa 15 September 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula liya ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kepangge malih benjing Prompat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cak Ning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Rebo tanggal 16 September tahun 2016. Saking dan pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sang kawasan pemuda Pandoang atau Sangapolo Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian Kulo Chandra saged kepanggih malih dinten niki dinten Rebo tanggal 16 September tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusakan lontong balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan barek ning Haja Muhaina barek surat Al-Azab ayat 21 sampai 22. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing janing sarangan kalian Chandra diteniki ngancani penonton ning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Dan saiki wancine kita midhangetaken siaran Cahaya Pagi. Janing ning Cahaya Pagi kita pasti sesarengan kalian narasumber yang akan kita ajak berbincang mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. Dan saat niki kita sampun terhubung sarangan kalian narasumber kita ngejak niki. Dinteniki kita sarangan kalian Ustadz Zainul Arifin, Sarjana Agama, Magister Hukum, selaku penyuluh agama Kecamatan KUA Semampir. Janenge sugeng enjing Ustadz Zainul Arifin, Assalamualaikum Ustadz Arifin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kita sarang-sarang wonten di cara siaran Cahaya Pagi Ustadz hari ini nggih. Sehat Ustadz?
2: Nggih. Alhamdulillah pangestu Cak Chandra, alhamdulillah sehat wal afiat.
1: Nggih. Rabbil alamin. Ustadz Arifin, hari ini kita akan membahas topik, jadi kita akan sarangan wonten di Cerah Cahaya Pagi selama 1 jam sampai jam 6 mangke. Ustadz nanti akan pastinya membahas sebuah topik. Ya, hari ini kita akan membahas topik seputar membentuk keluarga yang sakinah sesuai ajaran Nabi Muhammad. Nggih, Ustadz, lak ngomongno tentang membentuk keluarga yang sakinah niki kan gini nggih Ustadz, nggih. Kita kan hidup itu zamane Nabi itu kan sudah zaman dulu dari ribuan tahun yang lalu ngoten nggih. Terus setelah di zaman sekarang itu kan wis ngono-ngono zaman digital, zamane arek-arek Gen Z, arek-arek enom wis maksudnya sing sudah banyak modernitas yang terjadi gitu loh. Apakah membentuk keluarga yang sakinah sesuai ajaran Nabi Muhammad untuk saat ini itu masih sangat relevan Ustadz? Nah ini semuanya pastinya kita butuh jawaban dari Ustadz, dan Ustadz monggo menyampaikan mukadimah seputar topik kita dinten iki, membentuk keluarga yang sakinah sesuai ajaran Nabi Muhammad. Monggo Ustadz menyampaikan mukadimah seputar topik kita hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam basyira wa nadhira ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanur rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits la yadkhulul jannata qati'un ya'ni qati'ur rahim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Cak dan Ning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah semata atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga sampai pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita. Sehingga dengan izin dan ridhonya Allah, bahkan dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada pagi hari ini, kita masih mampu menghirup udara segar, yang ini merupakan satu karunia dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita selalu bisa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin baik, semakin hari ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Amin. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, kepada Rasul kita. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita ini. Fa insya Allah, manakala kita sebagai umatnya ini, apabila tingkah laku kita, pola hidup kita, perilaku kita, baik hidup bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga, sesuai dengan apa yang pernah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah, maka fa insya Allah hidup kita ini akan selamat, selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Takning yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Materi pada pagi hari ini adalah berkenaan bagaimana kita mampu mewujudkan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang syakinah, mawadah, warohmah, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan yang sangat mulia ini, pertama saya akan sampaikan salah satu ayat Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-30, surat Ar-Rum. Ayatnya adalah ayat yang ke-21 sesuai yang saya baca di dalam mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul amin. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Cak Chandra dan Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat ayat ini, ternyata pasangan hidup kita itu adalah merupakan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang suami harus mampu menganggap bahwa istri kita itu adalah ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri harus mampu menganggap bahwa suaminya itu adalah merupakan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang suami menganggap istri itu adalah ayatnya Allah, pasti akan selalu dijaga dan dimuliakan Kalau seorang suami menganggap istrinya itu adalah ayatnya Allah, maka Cak Chandra tidak ada satupun seorang suami yang sampai berani berbuat kasar, berbuat zalim kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, Cak Chandra. Kalau ada seorang istri menganggap suaminya itu ayatnya Allah, pasti akan selalu dijaga. Tidak akan ada satupun seorang istri di dunia ini, kalau menganggap suaminya itu ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada seorang istri yang sampai berani durhaka kepada suaminya. Nah ini Cak Chandra yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam rangka membina kehidupan keluarga rumah tangga kita, seorang suami sudah menganggap istrinya itu ayatnya Allah, dan sebaliknya seorang istri menganggap suaminya itu ayatnya Allah, maka paling tidak ada 5 sifat yang keluar dari dalam hatinya, baik dari hati seorang suami maupun hati seorang istri. 5 sifat ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-shadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Kalau seorang suami itu menganggap istri itu ayatnya Allah dan seorang istri menganggap suaminya itu ayatnya Allah, maka yang pertama sifat yang tumbuh dari dalam dirinya adalah sifat as-sabirina, yaitu sifat kesabaran yang selalu ada di dalam hatinya. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Karena apa? Yakin bahwa setiap orang yang membina kehidupan rumah tangga akan selalu diberikan ujian, cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak Allah memberikan rezeki kepada kita, maka Cak Chandra semakin banyak pula, semakin besar pula Allah memberikan ujian kepada kita. Semakin banyak Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, maka semakin banyak pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berbuat sabar. Jangan sampai mudah marah, jangan sampai mudah emosi. Orang yang membina kehidupan rumah tangga, sak ganteng-gantengi uang, Cak Chandra, sak ayu-ayuni uang, sak gagah-gagahi uang, sak pinter-pinteri uang, sak hebat-hebati uang, pasti akan diberikan ujian atau cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memerintahkan sabar as-sabirina. Yang kedua, Cak Chandra dan Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang kedua yang akan tumbuh dari hati seorang suami maupun istri yang menganggap pasangan hidupnya itu adalah ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah as-sadiqina, yaitu sifat kejujuran yang keluar dari dalam hatinya. Jujur, selalu menjaga lisannya. Apa yang keluar dari lisannya tidak akan mampu untuk berbuat, berbohong, berdusta kepada pasangannya. Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, ahabbul a'mali illallah hifdzul lisan. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah hifdzul lisan, seorang suami yang mampu menjaga lisannya bagi istrinya, dan seorang istri yang mampu menjaga lisannya bagi suaminya. Nah, ini sifat yang kedua yang tumbuh dari hati seorang suami maupun istri yang menganggap pasangan hidupnya itu ayatnya Allah. Yang ketiga, Cak Chandra, Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang ketiga yang keluar dari hati kita kalau kita menganggap pasangan hidup itu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal qanitina, ketaatan. Ketaatan seorang istri kepada suaminya karena suami itu adalah imamnya. Dan ketaatan seorang istri dan suami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya apa? Kalau kita sudah membina kehidupan rumah tangga, maka ibadah kita harus lebih baik, sholat kita harus lebih baik, jamaah kita harus lebih baik. Tidak ada alasan setelah menikah kok ibadah tambah malas, sholat tambah malas. Karena apa? Ada orang yang selalu di samping kita, yang selalu memberikan, mengingatkan, menasihati kepada kita. Nah, ini luar biasanya. Yang kelima, Cak Chandra, Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah adalah wal mustaghfirina bil ashar. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bermunajah kepada Allah di waktu sahur. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk banyak beristighfar kepada Allah di waktu sahur? Karena waktu sahur adalah waktu yang mustajabah. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, doa kita yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah kalau doa kita munajatkan di waktu sahur. Ini Cak Chandra, lima sifat yang paling tidak keluar dari hati kita, baik dari hati seorang suami maupun istri yang menganggap pasangan hidup itu adalah ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya untuk mampu membina kehidupan keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada empat sifat wanita yang patut dinikahi dan paling tidak ada dua sifat laki-laki yang harus mampu kita jadikan, kita pilih menjadi seorang suami, seorang imam di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, sifat-sifat wanita yang bagaimanakah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah memberikan satu penjelasan kepada kita. Wanita yang bagaimanakah yang harus kita pilih untuk mendampingi kita dalam rangka membina kehidupan keluarga dan rumah tangga kita ini. Yang pertama kata Rasulullah adalah lima liha, yaitu hartanya. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari istri yang kaya, istri yang mapan? Karena apa? Dengan harta kita mampu beramal, dengan harta kita mampu infak, sedekah. Beda dengan orang yang tidak punya harta. Nah, ini kenapa baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memilih calon pasangan hidup kita. Ini orang yang kaya. Tetapi Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak menjadi jaminan kata Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wakisa walisa wali hasabiha, yaitu keturunannya. Kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk mencari keturunan yang baik. Karena apa? Dengan harapan kalau kita menikah dengan seseorang dari keturunan yang baik-baik itu, harapan kita, anak-anak kita pun menjadi keturunan yang baik. Tetapi apa kata baginda Rasulullah, ini pun tidak menjadi jaminan. Allah banyak memberikan contoh kepada kita di dalam kehidupan ini. Ada orang tuanya Nabi, tapi ternyata anaknya kafir, dan sebaliknya. Ada orang tuanya yang kafir, kemudian anaknya menjadi Nabi. Banyak contoh di masyarakat kita. Orang tuanya alim, orang tuanya ahli ibadah, orang tuanya soleh, tapi anaknya perilakunya sangat luar biasanya. Tapi kita juga banyak melihat contoh di masyarakat yang orang tuanya biasa-biasa saja. Pendidikannya biasa saja. Tapi Masya Allah anaknya luar biasa ibadahnya, nurutnya, solehnya. Nah ini salah satu contoh yang Allah berikan kepada kita. Tapi harapan kita kalau kita memilih pasangan hidup itu dari keturunan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencari istri wali jamaliha, yaitu kecantikan ya. Cak Chandra, kenapa kita harus memilih istri yang cantik? Karena paling tidak 24 jam itu ada di samping kita. Jadi kalau bisa milih istri yang cantik, kenapa harus memilih istri yang tidak cantik? Tapi ini pun tidak menjadi alasan, tidak menjamin kehidupan keluarga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Cantik itu adalah relatif. Cantik menurut kita belum tentu cantik menurut orang lain. Tapi harapan kita yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah ini, kalau bisa memilih yang cantik, kenapa kita memilih yang tidak cantik? Lah yang keempat ini, Cak Chandra dan Cak Ning, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, adalah walidinah, yaitu agamanya. Ini yang paling utama. Utamakan agamanya, kata Rasulullah, maka kau akan dapatkan keempat-empatnya. Walau wajahnya istri kita tidak terlalu cantik, tapi kalau cantik akhlaknya, insya Allah akan mampu memberikan kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Walau wajahnya tidak terlalu cantik, tapi kalau cantik lisannya, insya Allah itu yang akan mampu memberikan keteduhan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Buat apa kalau cantik, kemudian lisannya tidak baik, berani, berbicara kasar. Lah ini buat apa cantik, buat apa kaya, buat apa dari keturunan baik-baik, lalu akhlaknya tidak baik, agamanya tidak baik. Ini Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak empat sifat-sifat wanita yang harus kita pilih menjadi seorang istri. Kemudian untuk sifat-sifat yang harus kita pilih menjadi seorang suami, kata Rasulullah, adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu akhlaq. Paling tidak ada dua kalau kita memilih seorang suami. Yang pertama adalah din, agamanya. Sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, apakah baik, agamanya baik atau tidak. Dan yang kedua adalah akhlaknya. Bicaranya tidak kasar, punya sopan santun kepada istrinya, punya akhlak yang baik kepada orang tuanya, punya akhlak yang baik kepada mertuanya. Nah ini dua sifat yang harus kita kejar bagi seorang istri apabila mencari suami. Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah, Cak Chandra sebagai pengantar mukadimah, itu adalah bagaimana Rasulullah memberikan satu pelajaran kepada kita, bagaimana seorang suami memilih istri dan bagaimana seorang istri memilih suami. Insya Allah, kalau apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah ini mampu kita tanamkan di dalam diri kita, maka insya Allah rumah tangga yang syakinah, mawadah, warohmah itu yang akan mampu kita gapai di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Mengatakan Cak Chandra,
1: ya baik. Matur nuwun Ustadz Arifin sampun menyampaikan buka dimah seputar topik kita hari ini tadi nggih Ustadz nggih. Bahwa memang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan itu sampai saat ini memang masih relevan nggih Ustadz nggih. Untuk apa ya faktor-faktor yang membuat kita itu harus memilih istri yang bagaimana dengan suami yang bagaimana. Kita rasa sih sampai saat ini pun tetap sama, maksudnya aku dari zaman dulu sampai saiki aku memang masih relevan ya Ustadz ya.
2: Sangat relevan Cak Chandra. Jadi apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah kita ini dari zaman dulu sampai sekarang, kalau mampu kita pegang dengan teguh, maka insya Allah akan selamat keluarga dan rumah tangga kita ini.
1: Gih, betul. Jadi memang ibaratnya lah munggo kadang peraturan pemerintah butuh revisi-revisi nggih Ustadz nggih. Tapi kalau udah ajaran Nabi meskipun dari zaman biyen kepungkur itu sampai saiki iki sik ono sik sik bisa banget dipegang teguh gitu loh dan masih relevan dan juga buktinya nyata juga ketika memang kita mengikuti ajarannya. Insya Allah kita akan selamat ngoten nggih Ustaz nggih bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah Ustaz nggih. Oke, monggo Cak Ning sampean lak kepengin gabungan silakan ya kita buka. Saiki sampean iso melalui telepon 0315462961 utawi WA ning 0896021118. Masih bersama dengan Ustadz Zainul Arifin yang akan menjawab pertanyaan Cak Ning seputar topik kita dengan Niki. Membentuk keluarga yang sakinah sesuai ajaran Nabi Muhammad. Kita coba untuk cek WA yang sampun masuk nggih Ustadz nggih. 0896221118 nggih. Ustadz ini ada dari Cak Agung di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan ngeten Ustadz, di tengah tantangan zaman modern, apa langkah awal yang paling krusial bagi pasangan suami istri untuk meluruskan niat dan visi pernikahan sesuai ajaran Nabi Ustadz? Di tengah tantangan modern zaman saiki, apa langkah awal yang paling krusial bagi pasangan suami istri untuk meluruskan niat dan visi pernikahan sesuai ajaran Nabi. Soalnya kan kula wis awal-awal iki ditoto koyo-koyo ngoten nggih Ustaz nggih. Koyo-koyo iki wah bojoku iki wis satu-satunya ngoten nggih. Tapi seperjalanannya iku kan ada ditimpa masalah ekonomi lah atau mungkin kepencut sampai sing liyane. Lalu gimana nih langkah awalnya ini Ustaz untuk meluruskan niatnya untuk dalam rangka membina rumah tangga ini visi pernikahannya sesuai ajaran Nabi Ustaz.
2: Nggih Kak Chandra, selamat bergabung Bapak Agung dari Sidoarjo. Jadi kita dalam rangka membina kehidupan rumah tangga di masa apapun, di zaman apapun, ini yang pertama harus kita luruskan niat kita. Jadi kita menikah ini niatnya apa? Kalau di awal saja kita menikah niatnya itu salah, maka sampai kapanpun kita tidak akan mampu menggapai kebahagiaan sampai akhir pernikahan. Makanya banyak orang yang menikah dapat 1 tahun, kemudian berpisah, bercerai. menikah dapat 2 tahun, punya anak 1, punya anak 2, kemudian berpisah, bercerai. Karena apa? Niatnya salah, niatnya keliru. Jadi Pak Agung, untuk mampu mempertahankan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, itu yang pertama, kita tata niat kita tata hati kita, bahwa nikah itu semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menikah niatnya karena istri kita cantik, cantik itu bisa berubah. Perempuan itu kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sudah berubah dari segi fisik. Itu karena kecantikannya bisa berubah. Kalau kita menikah dengan niat karena pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, karena orang kaya, orang tuanya kaya, kekayaan itu bisa habis dan bisa berubah. Nah, ini makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, siapapun yang menikah itu harus benar-benar ditata niatnya, diluruskan niatnya, bahwa nikah itu adalah ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diniati ibadah, nikah itu ibadah. Ono enak yo dirasakno bareng. Ono setengah enak yo dirasakno bareng. Ono gak enak yo dirasakno bareng. Ojo sampai sing lanang jungkir walik. Gak ro panas, gak ro udan, gak ro awan, gak ro bengi. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Tapi seorang istri tidak punya kepedulian apa-apa, ini juga nggak boleh. Atau sebaliknya, seorang istri yang membantu ekonomi suaminya, jungkir walik, nggak kenal siang, nggak kenal malam, nggak kenal panas, nggak kenal hujan, untuk membantu perekonomian suaminya. Tapi suaminya juga enak. Enak saja, nyantai-nyantai saja. Ini juga tidak baik. Makanya Pak Agung yang ada di Sidoarjo, sekali lagi, bahwa nikah itu niati semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada pasangan kita. Seorang suami yang selalu berburuk sangka kepada istrinya, seorang istri yang selalu berburuk sangka kepada suaminya, hindari dalam berumah tangga. Kita harus baik sangka terus kepada pasangan hidup kita. Jangan sampai sedikit-sedikit dicurigai, sedikit-sedikit berburuk sangka, ini tidak baik. Dan yang ketiga Pak Agung, paling tidak yang harus kita jaga adalah lisan kita. Jangan sampai sekalipun kita berani berbohong kepada pasangan hidup kita. Kalau seorang suami sudah berani berbohong kepada istrinya, dan seorang istri yang berani berbohong kepada suaminya, ini alamat kehidupan keluarga rumah tangganya tidak akan bisa ayem, adem, tentrem. Kalau panjenengan sebagai seorang istri dibohongi suami, panjenengan sakit, maka jangan sampai berani berbohong. Sakit orang dibohongi. Nah, ini Pak Agung yang ada di Sidoarjo. Yang pertama, kita tata niat kita. Kita luruskan niat kita dalam menikah itu semata-mata karena ini merupakan ibadah kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah berprasangka buruk. Dan yang ketiga, jangan sampai kita berani berbohong. Karena apa? Habbul a'mali illallah hifdzul lisan. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah hifdzul lisan. Seorang suami yang mampu menjaga lisannya bagi istrinya, dan seorang istri yang mampu menjaga lisannya bagi suaminya. Mekaten Pak Agung yang ada di

0: Gih, cak neng si neng di coro cahaya pagi neng Tanjung Perak pagi kita lah jengakan siaran kita cahaya pagi sarangan kalian narasumber yang masih bersama kami hari ini iku Ustadz Arifin. Ustadz masih bersama kami gih Ustadz?
1: Gih, Cak Chandra, alhamdulillah.
0: Gih. Oke, cak neng monggo sarangan malih wonten cahaya pagi mau menawi cak neng gak ada pertanyaan silahkan bisa bergabung. Ning 0896021119968. Oke, kita lanjutkan dan bacakan pertanyaan yang sampun masuk melalui WA channel kita yang membahas topik seputar membentuk keluarga yang sakinah sesuai ajaran Nabi Muhammad. Ustaz, kali ini ada dari Ning Aminah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Oke, Ning Aminah bertanya seperti ini Ustaz. Ustaz, ketika terjadi perselisihan atau beda pendapat dalam rumah tangga, bagaimana metode dan adab penyelesaian konflik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Ya, ketika terjadi perselisihan atau beda pendapat dalam rumah tangga, bagaimana metode dan adab penyelesaian konflik yang diajarkan

0: oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz.
1: Ya Alhamdulillah Ning Aminah, memang kita dalam rangka membina kehidupan rumah tangga itu pasti aja ada masalah, ada persoalan, persoalan keluarga, persoalan anak, kadang juga persoalan pekerjaan, urusan kantor, kadang juga dibawa ke rumah. Itu pasti ada karena apa? Setiap orang yang membina kehidupan rumah tangga itu pasti ada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebesar apapun ujian, sebesar apapun cobaan, kalau kita hadapi dengan sabar, insya Allah semua ujian, seberat apapun ujian, akan mampu kita selesaikan dengan baik. Yang pertama, yang penting kita baik seorang suami dan juga seorang istri punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan masalah itu. Pasti kita berbeda. Karena apa? Panjenengan sebagai seorang istri punya suami yang punya latar belakang yang berbeda. Bahkan kadangkala kita punya budaya yang berbeda, punya hobi yang berbeda. Itu pasti kita alami di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Tapi hendaklah paling tidak semua perbedaan itu kemudian kita jadikan masalah dan persoalan. Jadikan perbedaan yang ada baik dari seorang istri maupun suami itu merupakan satu keberkahan. Seorang istri pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Dan sebaliknya seorang suami, sehebat-hebatnya suami, juga pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kekurangan seorang suami mampu ditutupi kelebihan dari seorang istri. Dan sebaliknya, kelemahan seorang istri mampu ditambah oleh kelebihan seorang suami. Lah, kita kalau menghadapi suatu persoalan masalah di dalam kehidupan keluarga kita, maka sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-17 tadi adalah as-sobirina, yaitu kesabaran. Jangan sampai mudah marah, jangan sampai mudah emosi. Pasti Allah akan memberikan ujian, pasti Allah akan memberikan cobaan. Ning Aminah, jadi yang harus kita tanamkan saat kita punya persoalan, masalah dengan pasangan kita, mungkin perbedaan prinsip atau perbedaan-perbedaan yang lain, perbedaan kebiasaan, maka kita kembali kepada ayat Allah adalah as-sobirina, yaitu sifat kesabaran yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Insya Allah, Ning Aminah, kalau kita sabar, maka ujian yang besar akan menjadi ringan, cobaan yang berat akan menjadi ringan. Mengatakan Ning Aminah, Cak Chandra.
0: Baik Ustadz, di sisa waktu kita ini masih ada waktu untuk kita menarik kesimpulan, bahwa menawi Ustadz ada pesan dan juga yang belum disampaikan, monggo Ustadz sebelum kita akhiri di jam 6 ini. Monggo Ustadz menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita membentuk keluarga yang sakinah sesuai ajaran Nabi Muhammad Ustadz.
1: Nggih, Cak Chandra, Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kesimpulannya, kita akan mampu menggapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah itu harus mengambil konsepnya Allah di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ada di dalam Al-Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-17. Dan yang kedua adalah pelajaran yang kita ambil dari baginda Rasulullah Muhammad SAW ada empat sifat wanita yang patut dinikahi dan ada dua sifat laki-laki yang harus kita jadikan imam di dalam kehidupan keluarga kita. Empat sifat wanita adalah lima liha, yaitu hartanya. Wali khasabiha, yaitu keturunannya. Wali jamaliha, kecantikannya. Dan yang keempat adalah wali dina, agamanya. Jadi agama yang paling mulia. Kalau agamanya kita dapatkan, insya Allah keempat-empatnya itu akan ikut di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Dan dua sifat laki-laki yang patut kita jadikan seorang suami imam adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu akhlak, yaitu agama dan akhlaknya. Nah, Cak Daning yang dimuliakan oleh Allah, man talaba aghun bila aibin bagia bila akhin. Barang siapa yang mencari istri yang sempurna, maka kau akan menjadi lajang selamanya. Barang siapa yang mencari suami yang sempurna, maka kau akan jadi gadis selamanya. Man talaba aghun bila aibin bagia bika akhin. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Cak Chandra, Cak Danding yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk mewujudkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Matur nuwun Ustadz Zainul Arifin selaku
1: Pengelola Agama Islam
0: Kakwa Kecamatan Semampir sama sarangan kalian kita wonten di Curcaya Pagi. Mungkin apa sih sampai disampaikan kalian Ustadz Arifin bisa menambah ilmu untuk kita sebagai keluarga untuk bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun Ustaz, sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gijaning sesarengan kalian Ustadz Zainul Arifin Sarjana Agama Magister Hukum sampun rampung di Coro Cahaya Pagi di Neniki. Napa sih sampun kita bahas itu mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu kita untuk membangun kehidupan berumah tangga. Matur nuwun Caning, cara sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Dan cara akhiri Cahaya Pagi hari ini, matur nuwun sanget dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sejak ning Polresta Sumenep dirikno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport ning Laut Jawa, jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep, Kombespo Ari Indra Sentanu nyatakno saiki pihake nyiapno 3 posko sing disebar ning pelabuhan Kalianget, Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep. Saliyane iku pihake jakning bersinergitas barek lembaga terkait mulai Basarnas, Dinas Kesehatan lan KSOP. Kabaliane jakning Pemkab lan BDPRD Kabupaten Jember ngesano Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawait, perubahan Raperda iki fokus nonekan angka kemiskinan lan peningkatan anggaran pendidikan. Ning sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing ning taun iki ono sekitar 258 sekolah direnovasi. Cak ning kumoyo rek, woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemane ning woro-woro sajute.

0: Caning sampean sening serangkaian Tanjung Perak pagi, wancine kita midhangetaken siaran Bangun Desa dino iki Rebo tanggal 16 September 2021. Dino iki ngangkat tema judule Belanja Hemat. Sugeng midhangetaken.
1: Caning, sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Bangun Desa. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Belanja Hemat. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Eh, sembarang entek ngene iki. Aku blonjo dhewe kok oma medak kabeh. Ngoko narak-arak iku nek gak dicuwateti ngono gak beres, mesti keliru kabeh sing dituku. Duara yo melakrak gak karu-karuan. Sak jatetane. Tak ngoko narak-arak blonjo. Timbang aku wis ke
1: apa, Bu?
0: Belanja nang pasar.
1: Belanja?
0: Iya.
1: Lapo kok sampeyan, Bu?
0: Iki lho. Apa jenenge penggawean iki nduk omah iku sik akeh. Engko lek tak tinggal belanja dhewe, medhek kabeh.
1: Dhewe antaku. Tam ambek adek lho, Bu. Kongonen pisan, Bu.
0: Yo, ambek adel pisan.
1: Iya nang ndi areke? Ya, Bu.
0: Melo blonjo.
1: Blonjo apa, Bu?
0: Iki wis tak cateti kabeh.
1: Loh, cuma segini, Bu. Tak lebihin boleh enggak, Bu, belanjanya?
0: Ya wis. Sesuai sing tak catetiku. Blonjo iku sing tak tulis iku tukun. Sing gak tak tulis gak usah.
1: Loh, kok gitu sih, Bu? Lebih aja ya, Bu.
0: Maksudmu apa?
1: Loh, nanti kalau ada harga, apa yang promo-promo tuh gimana, Bu?
0: Eh, gak ngurus promo-promo.
1: Ini cek akeh, Bu.
0: Iya, wong entek kabeh anjene ndek oma.
1: Iki tuku sing ndek langganane pian biasane ngono ta,
0: terus sembarang. Iya, kok langani ibu iku.
1: Kok ngomongnya dikongoni ibu ngono ta?
0: Iya. Wis seru kan wonge lawakmu anakku.
1: Ya ero sih kaya
0: Lah iya, gak ngarah. Gak ero wong awakmu ya gelek tak jak. Terus apa jenenge? Sik iki. Heh, tuku lengo sing iki lho, kok biasae lengan ibu sing wong sing pojok dhewe iku lho, ero awakmu.
1: Sebelah iku tahen dodol timbo-timbo iku duduk.
0: Iya, sebelah timbo-timbo iku. Iyo. Cuma kegangan siji, mari wong dol timbo-timbo iku mlaku mana sithik. Lah iku sebelah e.
1: Iya, ya iku wis ya rong kok tak eling-eling.
0: Iku lho. Oh, apa sih? Saya gurung tak ono sing gurung tak catet iki kliru-kliru. Apa?
1: Catet ono kabeh, bu aku ae gak ngerti iki.
0: Cek apa ya?
1: Bu tambah yang promo ya, Bu.
0: Delok promo-promo ne apa? Nek gak dibotono masih ya promo. Saiki promo iku modele promo. Mriku yo sesuai harga. Misale hargane ku meng 20.000 ya. Maru promo iku ya digaduh-gaduhnya dadi 20.000.
1: Iya.
0: Mucuan promo iku gak usah.
1: Loh, Bu, itu loh di pasar banyak kayak kopi serencengnya misalnya 10.000 atau berapa gitu, Bu. Beli ya, Bu.
0: Wis seru, wis seru. Nek promo kok pasar-pasar ku ngono iku, tapi ya modele ngono tok, tapi nih nek digadokno hargae ku padha ae.
1: Ya udah lah, Bu.
0: Iki lho sik wis tak tulis iki lho.
1: Wis munggah njuk jaket dhisik lho, Dek. Munggah, Dek.
2: Iya, Mbak.
0: Aja banter-banter lho ya nek sepedaan lho ya.
1: Iya.
0: Awakmu ku biasa nek sepedaan ngomawur, tau ibu mbok gonceng bauan terus sama merinding aku wong. Wong nyalip-nyalip kaya ngono.
1: Kae sing kok pelan-pelan ae kok aku. Kak liate mung gedhe kan lho aku lewat gang ae iku lho, gangan cilik iku.
0: Liwat iku apa ne? Dalan tikuan iku wa.
1: Iya ya, ado tapi gak popo wis lewat gang-gang ae aku yo gak wani lek ngwadek.
0: Iya, ya wis nek ngono. Apa jene? Aja lali helme, helman awakmu iku.
1: Ya iki tak njukuk jaketku pisan.
0: Heeh, jukun. Jaketan no,
1: ada
0: pisan jaketan.
1: Iya, Bu.
0: Ada sama kak jaketan.
1: Iya, goreng ini dua piro?
0: Kilo dua.
1: Kini kok pasta susu?
0: Ya susu lah, masuk tadi tak kawan dua pas.
1: Ya wes yo, gua tak kah itu ku bensin bisa nak bu ta?
0: Iya, bensin ini bawa no sepeda aja sama kentean.
1: Ya wes.
0: Awak mau naik sepeda kak tahu wow di delok dice bensin ini ono tangga, cocok sesuai gawe sepeda. Pengen nane, gis apa jenenge? Isin aku samaan sepeda mak kentean bensin tengah.
1: Yaudah mbak, ayo mbak nanti. Ya wes, ya saya rentenan di ngarep tak tahu nasi sepeda.
2: Iya mbak.

0: Sik, entar ana kene sik, tak markirno peda iki lho.
1: Iya, Mbak, iya.
0: Aja nandindi lho, kon kok diculik kan tambahan ya.
1: Siapa yang mau nyulik aku tuh, Pak?
0: Iki gojek ana tas iki kok gawe wadahe.
1: Iya, Mbak.
0: Meneng kene sik, meneng.
1: Iya.
0: Wis mlebu ah.
1: Ayo, ayo.
0: Apa dhisik iki? Apa iki yo?
1: Sabun, Mbak.
0: Sabun, keri-keri sih lo, sabun iku sing
2: promo, promo.
3: Ayo promo nih.
1: Lo lomba itu lomba promo tuh Mbak, ada promo ayo ke situ Mbak.
2: Itu gratis dua.
0: Promo apa?
1: Yo, itu lo Mbak.
2: Ya apa sih?
1: Ke sana Mbak, ditanya itu Mbak, apa itu?
2: Beli dua gratis satu dong, aja diwale.
3: Iya Mbak, salah Mbak. Ayo ayo dan itu kok baik lo.
0: Hey. Eleh, mau ibu iku ngomong apa?
1: Lah Mbak enggak usah, Mbak. Ya, Mbak.
0: Lek duwe gak cukup ya apa?
1: Ayo. Lah siapa tahu itu murah itu, Mbak.
0: Enggak usah. Promo apa sih, Mbak? Kok cek rame nih sih?
2: Sampe njaluk apa? Ke promo nang kene. Sampe njaluk kopi ono.
1: Iya, Mbak. Kopi berapa, Mbak? Harga promonya, Mbak?
2: 15.000 sak renteng.
1: No, Mbak, murah, Mbak. Ayo, Mbak.
0: Kak butuh-butuh banget kopiku.
1: Wah, ya udah yang lain, Mbak. Ada apa lagi, Mbak?
0: Op minyak ono kak?
2: Ono minyak
0: no, piro? Kan?
2: Tuk, sampai tuku loro tak gratis.
1: No kan Mbak ambil Mbak. Ayo Mbak.
2: Kiku promo ya Mbak.
0: Duh, aku lo mek bote siji dong ini buku siji mau.
2: Luwe hemat lah sampai tuku loro Mbak. Kan enak tuku loro.
3: Kayak stok.
1: Lo Mbak, ayo Mbak, itu lo Mbak ambil.
0: Ajo deh, iki lah yuk kak podo karo lise sing dikena ibu iki. Apa sih?
2: Apa Mbak?
1: Lo Mbak, ayo Mbak.
0: Kok diseneni, kok diseneni?
1: Aku yang dimarahin nanti Mbak, ya nggak apa-apa
0: kok
1: Mbak.
0: Kok ngawur koniku?
1: Ayo Mbak, ambil Mbak.
0: Sekarang maju di sini, kok ada maju aja, maju kok lho. Boleh lihat nih sih, ay. Kok, koniku. Iko lho, katin tuku berang bawang, sih aku ini. Nganui promo ay. Bula abis ngomong sih mau.
1: Yaudah Mbak, Mbak ke situ aku sini ya.
0: Sembarang, ngejok nandindi lho.
1: Iya Mbak.
0: Kok hilang kan yo? Aku sih di sini nih ibu mana?
1: Iya Mbak.
2: Promo, promo nih lo Mbak. Mbak promo nih.
1: Mbak aku mau beli itu Mbak yang promo, yang tadi itu lo Mbak gak jadi beli itu.
2: Apa?
1: Minyak. Minyak Mbak.
2: Minyak. Tuku pira sampean?
1: Beli saat, beli dua.
2: Nah ya wes iku yo. Tuh.
1: Nah ini Mbak duitnya Mbak.
2: Lihat nih lo ya promo iku. Sama enggak tuku ta ono biskuit.
1: Apa itu Mbak? Coba lihat Mbak, liatin Mbak.
2: Ya ke biskuit ono susu.
1: Aku ana. Juga beli ini dong Mbak.
2: Apa? Sama juga apa?
1: Biskuit.
2: Oh.
1: Nah, catat Mbak berapa Mbak?
2: Oh iya. Nah, iki 80 Mbak.
1: Oh ya udah Mbak, bentar ya Mbak.
2: Saya salah Mbak. Salah aku tuh 80.000.
1: Berapa Mbak?
2: 100.000 ya Mbak.
1: Ya udah Mbak, tunggu Mbak aku balik ke sini ya Mbak. Ntar.
2: Kamu sih santam, sih santan lo anak biskuit anak susu.
1: Begitu aja Mbak, jangan banyak-banyak nanti aku yang dimarahin malah.
2: Loh, kak enak lo Mbak seret.
1: Ya udahlah Mbak bungkus.
2: Piro?
1: Itu satu.
2: Satu.
1: Ya.
2: Kalau orang masih santan.
1: Ya udah dua.
2: Yowes, orang hati sih cilu iki.
1: Iya Mbak, Mbak. Ini lho Mbak bayarin Mbak.
0: Duh, iki rek, ya wong ngupui air, wong ngono gak takjak. Apa sih?
1: Ini lho Mbak bayar Mbak, aku beli.
0: Lho bayar apa?
1: Ini lho Mbak tuh lho.
2: 115 Mbak.
0: Loh, apa Mbak kok meremur 115?
2: Sampai lho tuku minyak, biskuit, susu.
0: Loh, siapa sih ngongkon?
1: Harga promo itu Mbak.
0: Ya awal rek iki rek gak kena dikandani yo.
1: Ayo Mbak ambil Mbak, cepet Mbak pulang ini lho.
0: Yo gak iso, gak sido Mbak, gak sido.
1: Lho lho lho.
2: Sampe iki apa sih?
1: Ambil aja Mbak, dua aja gak apa-apa.
0: Lho ya apa sih? Wis gak sido kok kurang dinota kan iki mau.
1: Udah kan Mbak?
0: Lho.
1: Lho kan udah Mbak.
2: Adek sampean lho sing jolo.
0: Ya Allah, ya iki duwe ya apa lho? Wong jek goreng dituku kabeh iki sing dikongkon ibu kok tambah entek gawe promo ngene bareng kon tuku cek akeh sih.
1: Lho Mbak mumpung promo, kapan lagi beli promo?
0: Goreng tuku beras, cuma dikongkon ibu tuku beras lho.
1: Lho masa enggak ada sisanya, Mbak?
2: Ayo rek dibayar iki aku bakulan, kok iso tambah tukaran anak kene rek.
0: Domba, mbak sampe niku arek koyo ngene ya didoli.
2: Sampe nerok apa wong aku golek pelanggan kok.
1: Ayo mbak bayar mbak cepet mbak.
0: Ayo nyanyanya kinya weh. Weh, sesuk goreng cepetan mbak. Tak mule adekku iki. Wis mule kan niku.
1: Ayo mbak.
0: Oh, gak tak jam mana kon dek. Tak anakne ibu lho kon.
1: Ya ojo mbak.

0: tak lepokno peda motor sik ning garasi.
1: Iya, Mbak.
0: Kon deloken ya kon mlebu seneni ibu wis tala.
1: Loh jangan lho, Mbak.
0: Oh. Mlebu dhisik kono.
1: Iya, iya. Bu, Bu, ini lho Bu belanjaannya.
2: Iya, wis mulai ya.
1: Udah, Bu.
3: Di belanjaan
1: ini, Bu.
3: Duh. Kok kan beras e?
1: Loh, Bu duitnya kurang ini, Bu.
3: Sik, sik, sik, sik. Perasaan mang wis tak tulisi. Wis dewe-dewe. Kok saiki gak duwe ngomong kurang ya apa sih?
1: Aku tadi beli promoan, Bu, di pasar.
3: Duh. Ya apa sih?
1: Loh, jangan ngamuk-ngamuk, Bu.
3: Yo ngamuk lah. Aku mang yo ngongkon nang pasar wis tak tulisi. Ojo sampai sing gak tak tulis iku dituku. Iki apa tuh apa iki? Susu apa iki? No.
1: Minyak, kopi, biskuit semua,
3: kopi.
1: Bu.
3: Kopi. Sing ngongkon tuku kopiku ya sapa?
1: Promo ibu, ake. Promo.
3: Masih ya promo. Ibuku sing ndek kopi akeh.
1: Yo ya, Bu, oh, nyetok Bu, terus, nyetok.
3: Kalian gelem gak makan? Gak nak beras.
1: Loh jangan Bu, harus makan.
0: Iku mau lho Bu, tak kandani ya San. Nguai ya lah rek kok.
1: Loh jadi nyalain aku. Wah, promo itu Bu, Mbak.
3: Ada tak masih milih-milih gimana?
0: Yo mau lo tak tinggal milih ibramang bawang lo cari dek ini ay aku Mbak tiba no tambah tuku-tuku kok ngono iku lo. Delon kok ngene.
3: Ngawur iki ngawur. Mene ben iku yo. Lek jange tuku apa-apa ku sesuai mbek tulisan ngono lo.
1: Loh, aku lo tergiur promo itu, Bu. Promo itu, Bu. Ya Allah.
3: Tergiur, tergiur. Yo, saiki sapa sing ngate balik tuku beras, eh?
1: Mbo.
3: Gelem ah kamu beli beras?
1: Enggak mau. Mbak aja lo.
0: Ya males wong awakmu kok. Duweke lo yo karep pira iki, Delon, Bu? Mau kuntek 115 lho, bayangno.
3: Iya.
0: Apa ae sing pilih? Idrone spon-spon ngene iki dituku iki lha apa? Meniku
3: tuku-tukuku sesuai kebutuhan, ngerti enggak?
1: Ngerti, Bu. Dadi
3: cewek yo, arek wedok, calone ibu rumah tangga harus bisa memilih uang. Dadi ne duweku sakmene supaya cukup ku yo apa? Gak anggar ana promo-promo-promo dituku, promo-promo dituku. Terus ngene iki apa ya?
1: Tapi ono promo kebutuhan. Bu, itu lho mbaknya maksa yang jual itu.
3: Pentingkanlah dahulu apa sing dibutuhno. Ngerti enggak?
1: Ngerti, Bu.
3: Ngerti kok ngono.
1: Ya kan namanya juga lagi promo, mbaknya nawarin ya tak mau lah beli.
3: Ya deleng-eleng ngono iku, nek duwe gak cukup ya wis. Sesuai tulisan iki mang, iki berarti butuh. Nek ibu nulis

0: Aja sampai lho ya dibaleni maneh. Nek ibu ngongkon iku sesuai sing tak tulis iku mah ya apa iku hintukun.
1: Tapi Bu, nanti siapa yang nganterin aku ke pasar lagi, Bu?
0: Ya napa sa dhewe?
2: Ya budhalo dhewe wis kono males aku.
1: Ongkosnya lebihin, Bu.
0: Lho. Napa nek ongkos?
1: Lho, naik apa aku ke sana, Bu?
0: Ya sepedaan lah, naik apa katene?
1: Lho, kan aku enggak bisa bawa motor, Bu.
2: Peda ontel iku lho.
1: Yo capek.
2: Wis, Bapak. Males aku ngeterno bolak-balik. Aku mau lak ya tak kandani meneng ae ndek kene lek like, gamelok milih Brambang. Tambah ngacir tuku apa sembarang kalir kon iku.
0: Ya yo tukum yo.
2: Yo wis Bu.
1: Lho, Bu, Mbak, yang jual itu lho yang maksa kok nyalain aku, Bu.
0: Ini lho, masih yang jual ku maksa yo apa? Nek awakmu gak gelem tuku yo gak tuku.
1: Lho, Bu, kan namanya juga kalau orang lihat promo tergiur ya udah beli
0: yo,
1: gitu.
0: Pegawai pengalaman yo, yo iki ibu nde duit ndak oma.
1: Ya Bu.
0: Sama ni ibu nde duit terus. Awakmu yo apa? Ya sama beras gak dituku tekan oma toko pasar balik mulai gak nggak beras yo. Kan repot, tadi gak masak palingan.
2: Ya yo, kon mangan apa kon? Nek keluwen ae.
1: Iya Bu, maaf, gak ngulangin lagi janji.
0: Yo mangak niku mang ojo tergiur, blonjo hemat.
3: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami nuwun.

Caning, aku nu informasi, wolu anak buah kapal utawa ABK Tugu Boat MT 1701 sing dilaporno tenggelam ning perairan barat Pulau Bawean ning dina Senin tanggal 14 September akhirnya berhasil dievakuasi. Seluruh ABK dinyatakno selamat, Caning. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya Nanang Sigit jelasno bahwa proses pencarian 8 ABK iku tim ngoperasino KN SAR 249 Permadi. Tapi ning tengah proses SAR ngentukno informasi bahwa seluruh ABK wis diselamatno barek kapal SPOB BRM 400. Kantor SAR Surabaya gak ngerahno KN SAR 249 Permadi gawe nglakono intercap, tapi berkoordinasi mbarek kantor SAR Semarang gawe mastekno kedatangan kapal SPOB BRM 400 sing nggawa 8 ABK tiba ning Semarang dengan selamat. Selama pelayaran menuju ning pelabuhan Tanjung Mas Semarang, saning pergerakan kapal SPOB BRM 400 terus dipantau mbarek kelas A Surabaya, kantor SAR kelas A Semarang lan unsur maritim ning sepanjang perairan utara Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Sekitar jam 4.30 menit sore, RIB Siji Kantor SAR Semarang bertolak teko pelabuhan Tanjung Mas menuju posisi SPOB BRM 400 yang ono ning sekitar 3 mil laut teko pelabuhan. Setiba ning lokasi ning jam 5 sore, kru RIB Siji Kantor SAR Semarang berkoordinasi mbarek awak SPOB BRM 400, petugas terus ndata 8 ABK TB MT 1301 lan masekno seluruh dalam kondisi selamat, caning yo. Oh no, setelah tim RIB Siji Kantor SAR Semarang masekno seluruh ABK dalam kondisi aman, kapal SPOB BRM 400 kelanjutno perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Emas. Kapal teko ning dermaga Nusantara sekitar jam 5.45 menit. Jadi ning pukul 6 sore ke 8 orang ABK TB MT 1301 digawa ning kantor KSOP utama Tanjung Mas gawe proses luwih lanjut barek pihak berwenang, caning.

Rencana Pemkot Surabaya nglibatno warga nglaksanakno verifikasi bantuan sosial salah sijine lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sugiyarti nyatakno, metode iki nggawe mastekno pemutakhiran data kemiskinan terbuka lan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran. Kabar liyane jane Pemkot Surabaya mbuka 2000 lowongan pekerjaan ning kegiatan mini job fair Surabaya siap kerja 16 sampai 17 September 2016. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno kegiatan iki diharapno iso memperluas akses masyarakat ning pasar kerja dalam negeri utawa ning luar negeri. Jane ku moyo rek woro-woro jam 7 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.